0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ali Omah adalah permainan petak umpet yang dimainkan oleh anak-anak, yaitu mencari tempat persembunyian pemain lain sambil menjaga benteng pertahanannya agar tidak disentuh atau dipegang oleh pemain lain. Dalam konteks ini, benteng adalah sebuah tembok atau batang pohon yang harus dijaga oleh seorang pemain dari serangan atau sentuhan pemain yang lain. Jumlah pemain Ali Omah biasanya 5-20 orang dengan usia 7-13 tahun. Permainan ini dapat dimainkan secara bersama-sama oleh laki-laki dan perempuan. Dari sekian banyak pemain tersebut, hanya satu orang yang menjadi penjaga benteng, disebut si jadi, sedangkan pemain yang lainnya disebut penyurup akan bersembunyi sambil menunggu waktu yang tepat sebelum menyerang benteng.
2: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Aiga bersama Benny Z Cituan dan Puan sudah membawa kita pada pukul 7 lebih 9 menit saat ini sebagai informasi waktu untuk Anda ya. Kadang-kadang ada nggak sempat

daerah Indragiri Hilir, karena memang nggak dari 12 kabupaten kota yang ada di Riau itu perlu kita pahami, kita kenal lah, bukan pahami, sebetulnya lebih mengenal apa aja ya dari daerah-daerah tersebut. Nah untuk kali ini kita dari Indragiri Hilir. Kalau tadi ada musik gambus yang masih hidup sampai sekarang dari Indragiri Hilir, dari seni tradisinya. Nah kita beralih ke apa namanya, potensi ekonomi ya, yang merupakan kearifan lokal dan wisata bernilai ekonomi di Kabupaten Indragiri Hilir. Nah kalau kita bicara tentang Indragiri Hilir nih saudara ya, pasti banyak orang langsung teringat kepada hamparan kebun kelapa yang luas. Nah jadi julukan negeri hamparan kelapa ini memang melekat kuat. Namun tahukah Anda saudara, di balik kekayaan alam ini Indragiri Hilir juga menyimpan kearifan lokal yang luar biasa. Jadi bukan hanya menjadi warisan budaya, tapi juga menjadi sumber ekonomi masyarakat loh. Nah, kearifan lokalnya adalah cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang lahir dari pengalaman masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam. Nah inilah nilai yang membuat suatu daerah memiliki ciri khasnya sendiri yang tidak dimiliki daerah lain. Nah di Indragiri Hilir ini saudara, kehidupan masyarakat kan gak pernah jauh dari sungai nih ya, pesisir, hutan mangrove dan pohon kelapa ingat. Nah alam itu bukan sekedar tempat mencari nafkah bagi mereka, tapi juga sahabat yang terus dijaga. Nah karena itulah saudara, masyarakat yang memiliki kebiasaan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Nah mangrove yang dijaga memang karena mampu melindungi pantai dari abrasi, sekaligus menjadi habitat ikan, udang dan kepiting. Lalu pohon kelapanya dimanfaatkan hampir seluruh bagiannya, mulai dari buah, sabut kelapanya, tempurung kelapanya, sampai daunnya itu memiliki nilai ekonomi saudara. Itulah bentuk kearifan lokal yang sesungguhnya, yang mengambil manfaat tanpa merusak alam. Kalau dari sisi pariwisata seperti apa? Nah, pastikan masih bersama saya di sini Cito dan Puan, sambil kita nikmati lagu-lagu Melayu pilihan ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
1: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih, Mbak?
3: Oh, no.
1: Jadi?
4: Woi, timpukin dia, woi.
5: Ayo, semuanya.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun woi.
0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru. Suara Budaya.

Zapin 7 Purnama sudah menyapa kita untuk pagi hari ini. Cik Tunampuan mengajak kita untuk semangat ya. Jangan sampai ada yang surut semangatnya pagi ini. Nah, kembali lagi kita melihat dari sisi pariwisatanya dari daerah Indragiri Hilir, saudara, yang terkenal dengan kelapanya nih, dengan terkenal dengan negeri hamparan kelapa. Itu sangat melekat kuat dari Indragiri Hilir ini, saudara. Tapi dunia pariwisata saat ini tidak lagi hanya menawarkan tempat yang indah. Jadi ada wisatawan yang juga ingin mendapatkan pengalaman, kemudian belajar budaya, mengenal kehidupan masyarakatnya, sampai menikmati alam yang masih asri. Nah, Indragiri Hilir memiliki semua itu, saudara. Salah satunya adalah kawasan ekowisata mangrove di wilayah pesisir seperti Mandah dan Sapat. Sebuah penelitian dari Universitas Riau menunjukkan bahwa kawasan mangrove di Sapat ini memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi untuk dikembangkan sebagai ekowisata, saudara. Bahkan wisata susur mangrove dan wisata melihat kunang-kunang. Nah, ini dinilai memiliki prospek yang sangat baik jika dikelola secara berkelanjutan. Coba kita bayangkan ya, saudara, pengunjung diajak menyusuri sungai dengan perahu, menikmati rindangnya hutan mangrove, mengamati burung-burung, melihat kehidupan nelayan, sampai menikmati suasana malam dengan cahaya kunang-kunang yang masih alami. Tergambar gak? Malam-malam menyusuri sungai dengan perahu, menikmati rindangnya hutan mangrove, mengamati burung-burung, melihat kehidupan nelayan, sampai menikmati cahaya kunang-kunang yang masih alami. Wow, ini sebuah sensasi wisata luar biasa ya. Jadi di sini kalau kita berwisata bukan hanya memperoleh pengalaman, tapi masyarakat sekitar juga mendapat peluang ekonomi. Ya, mulai dari penyediaan perahu nih, kemudian pemandu wisatanya wajib ada ya kan. Lalu kuliner lokal, homestay-nya, sampai penjualan kerajinan tangan. Nah, kan ini kan menjadi sebuah ide yang luar biasa ya, Cik Tunampuan. Bahkan ada satu lagi yang menarik dari Indragiri Hilir ini, yaitu sampan lepernya. Karena sampan ini dirancang khusus agar mampu melintasi perairan dangkal, bahkan kawasan berlumpur di hutan mangrove ini, saudara. Dan dulunya sampan leper ini digunakan sebagai alat transportasi bagi masyarakat pesisir. Dan sekarang sampan leper ini tidak hanya menjadi alat transportasi, tapi juga sudah memiliki potensi sebagai daya tarik wisata. Bahkan penelitian terbaru menyebutkan bahwa perpaduan ekowisata mangrove dan sampan leper dapat menjadi aktivitas wisata khas Indragiri Hilir apabila dikelola bersama oleh pemerintah, masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha. Intinya semuanya harus bekerja sama, kan itu? Artinya budaya lokal justru bisa menjadi kekuatan ekonomi. Nah, apa yang tidak kalah penting yang bisa diambil hal positif dari Indragiri Hilir ini, saudara? Tunggu informasinya setelah yang berikut ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ah, kalau aku buang sampah di pantai ini kan, nggak ada yang tahu.
2: Om, sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor. Kan ada tempat sampah tuh.
1: Aduh, jadi malu aku. Pipit gue rasa kecil.
3: Iya, Dek.
4: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

sampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Berdasarkan citra radar cuaca pada pagi hari ini, terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang disertai petir dan angin kencang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan sebagian wilayah Kabupaten Pelalawan serta Kuantan Singingi. Diperkirakan hujan akan bertahan hingga siang hari. Untuk wilayah lain, pada pagi hari ini diperkirakan akan terjadi kekaburan udara dan berawan. Pada siang hingga sore hari, diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Sampar, Siak, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan sebagian wilayah Kota Pekanbaru. Pada malam hingga dini hari, secara umum diperkirakan hujan akan terjadi dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Kota Dumai, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, sebagian wilayah Indragiri Hilir, dan Indragiri Hulu. Untuk wilayah lain diperkirakan akan terjadi kekaburan udara dan cuaca berawan. Peringatan dini untuk hari ini, waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang, diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir pada pagi hari ini, serta Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Siak, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir, serta Kota Pekanbaru pada siang atau sore hari nanti. Secara umum, suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 100%. Angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga dari arah barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, yaitu kategori gelombang rendah, waspada gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter, yaitu kategori sedang, di wilayah perairan Dumai Bengkalis, serta perairan Kepulauan Meranti Pelalawan, dikarenakan adanya potensi angin kencang dan hujan. Untuk hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 293 hotspot, diantaranya 14 hotspot terdapat di Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Rokan Hilir 7 hotspot, Kabupaten Rokan Hulu 2 hotspot, Bengkalis 3 hotspot, Pelalawan 1 hotspot, dan Kota Pekanbaru 1 hotspot. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di Instagram @infocuacariau, WhatsApp channel kami di BMKG Provinsi Riau, website kami di stamet.riau.bmkg.go.id. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat pagi.

0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Terima kasih masih bersama Perempat RRI Pekanbaru di Tepak Pagi hari ini, Ci, Tuan dan Puan ya. Kalau bicara tentang potensi lokal, itu semua daerah pasti memiliki potensinya. Kadang-kadang kita memang harus jeli, harus kreatif untuk berinovasi, untuk memanfaatkan wisata-wisata lokal ya, untuk dijadikan sebagai aset perekonomian masyarakat. Dan Encik, Tuan dan Puan, mungkin kita seringkali berpikir bahwa membangun pariwisata itu adalah tugas pemerintah ya. Padahal banyak nih contoh-contoh nih, kadang-kadang dari masyarakat setempat yang mengolah sebuah tempat di tempat wisata itu kan sudah merupakan satu keberhasilan dari masyarakat sendiri ya kan. Mulai dari lingkungan yang bersih, keramahan penduduk, menjaga adat istiadat, serta melestarikan budaya, itu adalah modal utama. Jadi wisatawan juga bisa mengingat sebuah daerah itu bukan karena pemandangannya, tapi juga karena sambutan hangat masyarakatnya juga. Ini bisa ya. Dan inilah yang disebut dengan hospitality atau budaya melayani dengan tulus. Sesuatu yang sejak dulu sebenarnya sudah ada, sudah jadi bagian dari kehidupan kita, Ci, Tuan dan Puan ya. Jadi yang perlu kita renungkan adalah kalau kita menjaga sungai, sungai akan memberikan kehidupan. Kalau kita menjaga mangrove, mangrove juga akan melindungi pesisir. Nah, kalau kita menjaga budaya, budaya juga akan menghadirkan kebanggaan. Nah, kalau semuanya juga dikelola dengan baik, manfaat ekonominya akan kembali ke kita. Jadi jangan pernah menganggap budaya dan alam sebagai sesuatu yang biasa ya, saudara. Karena disinilah tersimpan peluang besar untuk masa depan. Jadi sekarang kita mulai dari hal sederhana aja, dengan tidak membuang sampah ke sungai, menghargai produk lokal, mengunjungi destinasi wisata sendiri nih ya, mendukung UMKM, mengenalkan budaya kepada anak-anak sejak dini. Ini adalah langkah kecil yang bisa kita lakukan bersama untuk menjadi perubahan besar. Daerah yang maju bukan hanya karena bangunannya megah, tapi karena masyarakatnya mampu menjaga alam, melestarikan budaya, dan mengubah potensi menjadi kesejahteraan, saudara. Semoga dari Kabupaten Indragiri Hilir kita bisa belajar, karena untuk terus berkembang menjadi daerah yang maju, lestari, dan mampu menghadirkan manfaat bagi generasi sekarang dan juga yang akan datang adalah kerjasama dari semua orang ya, dari pemerintah, swasta, masyarakat, dan lain sebagainya. Semoga bisa jadi motivasi untuk kita semuanya untuk terus berkembang bersama daerah kita masing-masing, saudara. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Batik Loso. Batik Loso merupakan salah satu desain motif batik hasil karya dari Desa Kiap Jaya, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, yang didesain oleh dua putri daerah Kiap Jaya, yaitu Nora Elvia Yati dan Liz Dayanti. Kloso diambil dari kata kaloso atau kloso, yaitu salah satu nama ikan yang terdapat di Kabupaten Pelalawan dan sekitarnya. Sekarang populer dikenal sebagai ikan arwana. Motif kloso di desain ini menggambarkan tentang kehidupan masyarakat di Kabupaten Pelalawan yang sebagian berada di daerah sekitar perairan dengan mata pencaharian menjadi nelayan. Ikan kloso ini seringkali ditemui dalam perairan yang ada di daerah Pelalawan. Selain itu, ikan ini juga memiliki nilai keindahan dan seni yang bagus untuk dijadikan sebuah motif batik. Sesuai dengan filosofinya, motif kloso ini memiliki makna tentang sebuah tuah atau keberuntungan.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

Baik Enci, turun puan, inilah kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Kota Bandung resmi menjalin kerjasama antar daerah melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU. Dan hal ini merupakan langkah strategis Pemko Pekanbaru dalam mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan daya saing ibu kota Provinsi Riau agar sejajar dengan kota-kota besar di Indonesia. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan kerjasama ini mencakup berbagai sektor strategis mulai dari pelayanan publik, investasi, pemerintahan digital, peningkatan pendapatan asli daerah, penataan kawasan perkotaan, pengembangan ekonomi kreatif, hingga penguatan konektivitas antar daerah. Salah satu poin penting dalam pertemuan tersebut adalah dukungan terhadap rencana dibukanya kembali operasional Bandar Husein Sastra Negara pada 17 September mendatang. Dan momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk mendorong kembali dibukanya rute penerbangan langsung Pekanbaru-Bandung. Di sisi lain, saudara, Pekanbaru juga diproyeksikan memperoleh manfaat melalui meningkatnya kunjungan masyarakat dari Jawa Barat yang akan berdampak pada sektor perhotelan, kuliner, hiburan, penyelenggara event, serta mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Demikian kabar berita jam 8, sampai jumpa lagi di kabar berita jam 9 nanti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan. Mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari

0: bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shekmat. Sheikh memiliki arti raja, sedangkan shekmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur, dan sampai saat ini catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

dan menangani ragam aktivitas Anda pagi hari ini yang masih sibuk di dapur. Ibu-ibu nih khususnya ya, yang masih sibuk. Semangat ya ibu-ibu, karena memang kalian adalah, ya bukan kalian aja ya, saya juga ya, termasuk kita ibu-ibu ya. Sebenarnya yang cocok tuh pahlawan tanpa tanda satu ya, ibu-ibu yang ada di rumah, yang mengabdikan dirinya sebagai ibu rumah tangga gitu, Cik Telepon. Nggak ada, mereka nggak dibayar gitu, nggak ada gaji. Kalau guru di sekolah kan masih digaji ya kan, jadi layaknya ke ibu-ibu deh ya menurut saya gitu. Oke, baik saudara, pernah nggak kita membayangkan ya, yang listrik yang kita pakai sekarang dari mana nih? Telepon genggam yang kita pakai. Nah sekarang yang menikmati siaran radio nih, ternyata semuanya itu membutuhkan energi ya saudara. Dan selama ini sebagian besar energi itu masih berasal dari bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, gas alam ya. Padahal memang yang namanya alam itu kan terbatas juga nih, penggunaannya juga akan menghasilkan emisi dan tentunya berdampak pada perubahan iklim. Nah karena itu beberapa tahun terakhir ini saudara, kita semakin sering mendengar istilah energi terbarukan. Sederhananya lah ya, energi terbarukan ini adalah energi yang berasal dari alam dan dapat diperbarui secara alami. Misalnya sinar matahari nih, kemudian angin, air, panas bumi, sampai biomasa. Nah, kabar baiknya saudara, Indonesia termasuk negara yang sangat kaya akan potensi energi terbarukan. Kita memiliki sinar matahari hampir sepanjang tahun, sungai-sungai yang besar, kawasan panas bumi, sampai limbah pertanian yang dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi. Nah, saudara, seperti apa energi terbarukan ini dan langkah kecil apa yang harus kita lakukan untuk masa depan Indonesia, saudara, kita akan ulas ya sedikit-sedikit lah ya di pagi hari ini, khusus untuk program obrolan layanan pengembangan energi terbarukan.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Terima kasih saudara, masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru. Ini masih terkait dengan energi terbarukan. Karena memang sekarang itu pemerintah masih terus mendorong percepatan transisi energi melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, lalu tenaga air, panas bumi, sampai sistem penyimpanan energi, Cik Tuan dan Puan. Bahkan dalam rencana usaha penyediaan listrik tenaga listrik 2035-2034 itu sekitar 74% tambahan kapasitas pembangkit baru ditargetkan berasal dari energi terbarukan dan teknologi penyimpanan energi, Cik Tuan dan Puan. Tapi perjalanan menuju energi bersih ini masih banyak ya menghadapi tantangan. Hingga 2025 itu bauran energi terbarukan Indonesia masih berada di kisaran 15,75%. Dari angka ini ya masih perlu dilakukan percepatan. Dan mungkin ada yang bertanya apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat. Nah, jawabannya ternyata cukup banyak saudara. Kita mulai dari hal-hal yang biasa, yang sederhana. Seperti mematikan lampu listrik saat tidak digunakan, itu salah satunya. Kemudian memilih peralatan elektronik yang hemat energi. Kemudian mengurangi penggunaan kendaraan pribadi jika memungkinkan ya. Jadi pintar-pintar lah ceritanya sebenarnya ini ya kan, pintar dan bijak sebenarnya. Lalu kita menanam pohon di lingkungan sekitar saudara, bahkan mendukung penggunaan panel surya di rumah atau tempat usaha apabila kondisinya memungkinkan. Jadi memang terlihat sederhana ya, tapi kalau dilakukan oleh jutaan orang kita semuanya, dampaknya sangat besar saudara. Dan di Provinsi Riau sendiri, peluang pengembangan energi terbarukan juga sangat besar. Karena selain energi surya, daerah ini memiliki potensi biomasa yang berasal dari limbah perkebunan kelapa sawit, kelapa, dan hasil pertanian lainnya. Nah, jika ini dikelola dengan baik, saudara, ternyata limbah yang selama ini kita anggap tidak bernilai, ternyata dapat menjadi sumber energi yang ramah lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi baru loh bagi kita. Nah, artinya energi terbarukan bukan hanya bicara soal listrik nih, tapi tentang lapangan pekerjaan, inovasi, dan masa depan generasi berikutnya.

0: luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

alat musik tradisional Naviri. Naviri adalah salah satu alat musik tradisional dari Riau. Naviri sejenis alat tiup horn seperti seruling yang dibuat dari perak dan berukuran panjang 32 inch atau 33 cm. Selain dipergunakan sebagai alat musik tradisional, Naviri juga dipergunakan sebagai alat komunikasi masyarakat Melayu, terutama untuk memberitahukan tentang adanya bencana dan berita tentang kematian. Menurut kepercayaan orang Melayu Riau, ketika memainkan alat musik ini, para pemainnya dirasuki oleh para dewa, mambang, dan peri, sehingga seolah-olah mereka menyampaikan pesan akan terjadinya bahaya atau kejadian penting lainnya. Oleh karena itu, sebelum ditiup, alat musik ini perlu dipusung, yaitu diasapi di atas pedupaan. Naviri ditiup dengan aliran udara yang tidak terputus selama 2 atau 3 jam, sehingga pemain naviri harus orang yang memiliki nafas panjang, sehat badannya, dan memiliki teknik khusus sehingga tidak putus tiupannya. Naviri ditiup hanya dengan tangan kanan, sedangkan

Mabuk kepayang, jangan ada yang mabuk kepayang pagi-pagi saudara ya. Dan kita kembali ke energi terbarukan tadi, Cik Tuan dan Puan, karena berbicara tentang energi terbarukan itu bukan hanya soal listrik, tapi juga tentang lapangan pekerjaan, inovasi, dan masa depan generasi berikutnya. Tapi ada satu pelajaran menarik dari alam, saudara. Matahari setiap hari terbit tanpa pernah meminta imbalan. Angin terus berembus, air terus mengalir, alam selalu memberi, dan selama manusia mampu menjaganya dengan bijaksana. Nah, karena itu membangun masa depan energi itu bukan hanya tentang tugas pemerintah atau para ahli aja ya. Ini tanggung jawab kita bersama, saudara. Yuk, kita mulai dari rumah, mulai dari keluarga, mulai dari kebiasaan kecil yang mungkin terasa sepele tapi membawa manfaat besar buat bumi kita yang kita tinggali. Dan ini akan kita wariskan kepada anak cucu, bukan hanya pembangunan tapi juga lingkungan yang sehat, udara yang bersih, dan sumber energi yang berkelanjutan. Ada satu pesan sederhana, saudara. Kemajuan sebuah bangsa bukan hanya diukur dari banyaknya energi yang digunakan, tapi dari seberapa bijak bangsa itu mengelola energi untuk masa depan. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari masyarakat yang peduli, hemat energi, dan siap mendukung Indonesia menuju masa depan yang lebih hijau ya. Sampai jumpa lagi di energi terbarukan berikutnya, hanya bersama Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
4: FM Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, Cik Tuan dan Puan, inilah kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Siak menerima kunjungan Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Dr. Rahmadi Indra Tektona, dalam meninjau langsung kualitas pelayanan publik dan berbagai inovasi layanan yang diterapkan di Kantor Imigrasi Siak. Dalam kunjungan tersebut, Cik Tuan dan Puan, rombongan meninjau sejumlah fasilitas pelayanan seperti sistem pelayanan paspor berbasis paperless serta layanan Go Passport, yakni pelayanan paspor jemput bola menggunakan mobil listrik yang menjadi salah satu inovasi kantor imigrasi kelas 2 TPI Siak. Sebelum berkunjung ke kantor imigrasi Siak, saudara, rombongan juga menggelar diskusi pemantauan tindak lanjut pelaksanaan saran bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Imigrasi Riau Agung Prianto beserta seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Imigrasi Seriau di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau. Sementara itu, Cik Tuan dan Puan, dukungan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kunjungan ini menjadi bentuk dukungan Ombudsman RI terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di kantor imigrasi kelas 2 TPI Siak yang dinilai telah menghadirkan inovasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Siak. Demikian kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Mak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4. Inilah suara budaya Riau.
1: ...95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, suara budaya Riau. Masih terus menyapa Anda untuk pagi hari ini, Cik Tuan dan Puan. Dan masih bersama saya, Bintang Lely Sartika di sini, yang akan menemani Anda dengan ragam program-program acara. Tentunya masih kita rangkaikan dengan lagu-lagu Melayu pilihan. Kali ini, Cik Tuan dan Puan, kita sudah bersama dalam program obrolan kita Indonesia, ruang berbagai inspirasi yang mana menghadirkan berbagai sudut pandang untuk memperkaya wawasan dan menguatkan nilai-nilai kehidupan kita. Nah, di era sekarang ini kita kan hidup di tengah lingkungan sosial yang begitu dinamis ya, saudara. Media sosial berkembang begitu cepat, pergaulan semakin luas, tapi di sisi lain tidak sedikit orang yang justru merasa mudah tersinggung ya, sulit memahami orang lain, bahkan kehilangan ketenangan hati karena persoalan dalam hubungan sosial. Padahal memiliki hati yang damai itu menjadi bekal penting kita menjalani kehidupan agar lebih tenang, saling menghargai, dan mampu membangun hubungan yang sehat dengan siapapun. Lalu bagaimana sebenarnya cara menjaga kedamaian hati di tengah pergaulan yang penuh tantangan ini, saudara? Dan bagaimana Islam juga memandang hubungan antar sesama agar tetap harmonis tanpa kehilangan jati dirinya. Nah, untuk membahasnya lebih dalam pagi ini, saya tidak sendiri, saudara. Saya sudah bersama dengan narasumber yang sudah tentu yang akan menguasai ini ya. Jadi kita sapa langsung Ibu Dr. Nining Suniarti, MPD, seorang kepala sekolah ya, kepala sekolah SMP Sains Quran sekaligus juga sebagai dosen di Fakultas Agama Islam Universitas Pahlawan. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat datang Ibu ya, walaupun dengan situasi yang kurang ini ya. Dan terima kasih sudah berkenan hadir untuk obrolan kita Indonesia pagi hari ini. Dan saudara, saya ingatkan Anda nanti boleh juga berpartisipasi, bergabung bersama dengan kami di 0761-23606 ya. Seharusnya siaran ini juga kami siarkan langsung melalui YouTube RRI Pekanbaru, tapi karena lain hal dan sebagainya, gangguan teknik, akhirnya Anda hanya dapat mendengarkan melalui RRI Digital. Jangan lupa tetap dengarkan siarannya melalui RRI Digital, aplikasi RRI Digital yang sudah bisa Anda dapatkan di handphone Anda masing-masing ya. Dan juga Anda dapat bergabung bersama dengan kami nanti di 0761-23606 ya, atau melalui chat WhatsApp-nya di 0811-76009. Baik saudara, mengawali obrolan kita pagi hari ini yang mengangkat judul tentang kunci kedamaian hati dalam pergaulan sosial. Ya. Bagaimana nih Bu Nining, apa yang dimaksud sebenarnya nih dengan kedamaian hati dalam kehidupan sosial?
2: Iya, baik, terima kasih Bu Lely atas waktunya. Seperti yang kita ketahui bahwa kedamaian hati itu merupakan satu modal pokok agar dalam pergaulan atau interaksi sosial kita dengan sesama manusia

0: lebih dapat berimplikasi dengan positif ya, artinya dampak positif akan muncul kalau kita punya kedamaian hati. Karena dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita tidak akan pernah bertemu dengan orang yang sempurna.
1: Betul.
0: Manusia itu gak ada yang sempurna. Ibaratnya kata-kata orang tua kita dulu, sebanyak itu yang suka, sebanyak itu yang benci. Kita gak bisa berharap semua orang yang kita kenal suka dengan kita semuanya, gak bisa.
1: Benar.
0: Gitu. Jadi di situ perlu kedamaian hati yang kita poles untuk diri kita sendiri gitu. Kita gak bisa menuntut orang itu seperti A, B, C, D. Gak bisa kita dikte orang. Tapi yang bisa kita atur kita, kitanya yang bisa kita atur bagaimana cara kita menghadapi orang tersebut. Dan orang gak bisa kita atur. Nah gitu. Jadi setiap orang itu memang memiliki karakter, cara berpikir dan kebiasaan yang berbeda. Karena itu kedamaian hati tidak tergantung pada baik buruknya orang lain, tetapi pada bagaimana kita menyikapi mereka. Gitu Bu Leli. Jadi ada sih beberapa kunci kedamaian hati yang bisa kita terapkan mungkin ya ke dalam diri kita sendiri, agar kita punya tuh kedamaian hati. Dunia ini lapang rasanya kalau punya damai hati. Tapi kalau kita hati kita ini sempit, itu melihat orang itu salah saja. Tak ada betulnya orang
1: betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Sedikit orang seperti ini, udah salah. Orang nengok nengok mungkin agak menyudutkan mata, itu pasti tuh. Itu pasti lagi bicarain saya itu. Itu pasti lagi enggak berpikir yang enggak baik tentang saya itu. Gitu. Orang itu adalah salah satu bentuk orang yang gak punya kedamaian hati. Jiwanya sempit. Dan orang pun agak susah ini berdialog, berinteraksi dengan orang yang jiwanya sempit. Mungkin orang bisa mengatakan, saya tuh kalau gak penting-penting amat gak akan ngomong sama dia. Gitu. Jadi orang seakan-akan mengucilkan orang yang mempunyai hati yang sempit, yang gak punya kedamaian hati. Nah ada nih beberapa Bu Leli yang mungkin bisa kita share di sini ya, Bu Leli, untuk pemirsa RRI juga. Bahwa ada beberapa hal yang perlu kita terapkan. Yang pertama, luruskan dulu niat kita karena Allah. Kalau dalam agama Islam ya, luruskan niat karena Allah. Kenapa? Karena kalau kita melakukan sesuatu karena orang, karena manusia, maka siap-siap untuk kecewa.
1: Betul.
0: Karena nanti yang kita lakukan itu tidak serta-merta imbasnya, baliknya ke kita sama. Misalnya kita nolong orang, niat kita supaya kita dipuji, niat kita supaya kita nanti di sanjung-sanjung atau disampaikan kemana gitu kalau kita nih orang baik. Nah gitu, itu niat kita itu. Maka siap-siap untuk kecewa, karena nanti bisa jadi orang itu gak melakukan itu. Akhirnya kebaikan itu akan stop jadinya.
1: Betul.
0: Kenapa? Niatnya udah salah. Tapi kalau kita melakukan kebaikan niatnya karena Allah, maka kebaikan itu akan berjalan terus. Mau dipuji, mau tidak, mau dihargai, mau tidak, gak ambil pusing. Tetap kebaikan itu akan tetap berjalan terus. Nah gitu tuh Bu Leli. Kemudian yang kedua adalah kita husnuzon. Kita baik sangka saja. Mungkin perbuatan baik kita tidak dibalas dengan kebaikan. Mungkin yang si penerima bantuan kita itu lagi gak enak hatinya, atau lagi ada pemikiran, memikirkan masalah yang berat, jadi gak sempat dia melakukan melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan yang kita inginkan.
1: Betul.
0: Jadi ya udahlah, biar aja, yang penting saya udah bantu. Udah gitu, jadi kita sangka baik aja. Yang penting kita udah nolong orang, Tuhan menyukai itu, ya sudah. Kemudian yang ketiga, jaga lisan. Jadi kalau kita sudah orang yang mempunyai kedamaian hati itu, dia betul-betul menjaga apa yang dia ucapkan itu tidak menyinggung perasaan orang. Dia akan betul-betul menjaga bahasanya, tutur katanya, etika dia berbicara, dia betul-betul akan jaga. Karena orang yang bisa menjaga lisan itu cerminan dari hati, Bu Leli. Kalau hatinya baik, Bu Leli, pasti yang keluar dari lisannya baik. Ada orang kadang-kadang bilang, dia bicaranya yang seperti itu tapi hatinya baik. Enggak, saya rasa boleh nih. Kalau orang yang suka berkata kasar, orang yang suka berbicara dengan nada-nada ketus, abis itu bahasanya menyinggung perasaan orang, itu sebenarnya cerminan hati dia. Karena dia enggak menjaga etika dia berbicara, tidak menjaga orang akan tersinggung atau tidak. Lah itulah cerminan hatinya yang sebenarnya. Jadi enggak ada orang yang bahasanya kasar, ngomongnya ketus, tapi hatinya baik. Itu berseberangan kalau menurut saya itu Bu Lelia. Kemudian yang keempat, mudah memaafkan. Jadi dikala kita ketemu dengan orang mungkin yang nyakitin perasaan kita, orang yang mempunyai kedamaian hati itu mudah memaafkan. Kenapa? Saya juga pasti pernah melakukan salah. Ketika saya melakukan salah, saya pasti ingin dimaafkan oleh orang tersebut. Begitu juga ketika orang bersalah kepada kita. Artinya luas maaf kita kepada dia, dan kita berharap suatu saat kalau ada kesalahan yang kita lakukan, kita juga berharap orang memaafkan kita. Kita dalam kehidupan ini tak mungkin tak lepas dari dosa.
1: Betul.
0: Tak mungkin tak lepas dari salah. Kan memang kita manusia yang enggak sempurna, kadang ada lupa, khilaf di situ. Jadi kalau kita tergolong manusia yang tidak mau memaafkan orang lain, kayak terkesan sombong kali kita jadi manusia. Emang kita enggak pernah salah gitu kan. Yeah. Jadi orang yang mempunyai kedamaian hati itu maafnya sangat luas. Begitu besar maafnya kepada orang sehingga dia berusaha untuk bisa menjadi orang yang berjiwa besar saat bertemu dengan orang yang membuat hatinya sakit.
1: Betul.
0: Dan yang terakhir itu kita fokus kepada memperbaiki diri kita. Jadi orang yang punya kedamaian hati ini orang yang selalu introspeksi, orang yang selalu menilai, mengevaluasi sifat dia, kualitas diri dia sudah sejauh mana. Kadang-kadang kita kan maaf ya Bu Leli, kesalahan orang itu besar, kesalahan kita tak nampak. Kita sibuk menghitung aib orang, kita sibuk menghitung kesalahan orang, membicarakan kesalahan orang dengan mungkin 1, 2, 3, 4 orang yang gibah ya namanya, istilahnya itu menjelek-jelekan orang, itu semakin panas gitu. Tetapi kita juga punya salah loh. Kalau kita sibuk dengan kesalahan orang lain, kapan kita sibuk dengan kesalahan kita? Padahal di dalam agama apapun, setiap kita ini mendapatkan azab atas kesalahan kita. Allah akan memberikan azab kepada kita karena salah kita, bukan karena salah orang. Jadi kita harus banyak introspeksi dan evaluasi di situ untuk bisa memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Kemudian selanjutnya, ikhlas menerima perbedaan, Bu Leli. Nah, di sini adalah toleransi, rasa saling menghargai. Mungkin orang ada yang karakternya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya kita menerima perbedaan itu. Kita tidak bisa memaksakan orang lain apa kata kita. Kita tidak bisa memaksakan orang lain harus seperti itu. Kalau enggak seperti saya enggak suka, enggak bisa. Kepala aja yang sama hitam. Cuma pemikiran kita berbeda, karakter orang-orang itu pasti berbeda. Dan agar kita bisa menjaga hubungan sosial kita, pergaulan sosial kita ini baik, maka hargai perbedaan itu.
1: Betul.
0: Hargai karakter-karakter yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi kita tetap menghargainya. Tetap menghormati orang tersebut sehingga tidak ada terkesan kita memaksakan orang itu melakukan apa yang kita inginkan. Mungkin itu tuh Bu Leli kunci-kuncinya untuk kedamaian hati itu.
1: Dari panjangnya paparan yang disampaikan Bu Nining, kita sudah memahami sebenarnya memang introspeksi penting, dan menyadari bahwa tidak ada yang sempurna itu sebenarnya intinya.
0: Iya, benar.
1: Tapi secara realita nih Bu Nining, di zaman sekarang ini kan kita bisa melihat nih seperti yang Bu Nining tadi bilang, jangan suka mengumbar aib orang. Orang sekarang bangga sekali mengumbar aib orang, Bu Nining. Kira-kira gimana kita nih menyikapinya nih, Bu Nining?
0: Kalau kita sudah sadar ya secara pribadi bahwa mengumbar aib orang itu sangat tidak baik. Dalam agama apapun sangat tidak diperbolehkan kita membicarakan aib orang, membicarakan kejelekan orang.
1: Bener.
0: Nah, kita yang punya kesadaran nih, ambil sikap aja Bu Leli. Enggak usah nimbrung lama-lama. Kalau ini sudah arahnya membicarakan kesalahan orang, membicarakan aib orang, udah angkat kaki aja.
1: Tapi saya potong, maaf nih, ketika kita nih, kita kan bersosialisasi nih. Ketika kita agak menghindar, terus kita jadi seperti itu body ini. Gimana kita nih jadinya nih? Serba salah dong.
0: Sekarang gini, kita mau terus di dalam sebuah kesalahan atau kita angkat kaki di sana untuk kebenaran? Gini, jadi ada di satu waktu kita nih berteman, mungkin ada circle ya, Bu Lelia. Maaf, mungkin ada ibu-ibu arisan. kumpul di mana. Iya. Kalau udah 2, 3, 4 orang itu udah membicarakan orang yang gak hadir di situ. Itu ketika kita berkumpul dalam sebuah circle, mm-hmm, kita akan bicarakan orang yang tidak hadir pada hari itu.
1: Benar.
0: Ingat, suatu saat ketika kita tidak hadir, mm-hmm, kita yang akan dibicarakan. Mm-hmm. Makanya kita sebagai orang yang mungkin punya kesadaran di situ bahwa itu sudah salah, coba ambil sikap. Mm-hmm. Bahwa circle ini udah gak benar. Mm-hmm. Kalau sudah kita lalui mungkin dengan cara mengingatkan ya kali Bu Leli, mm-hmm, ah udahlah kita ganti topik yuk. Misalnya kita bahas menu masakan ini yuk, yeah, ini, yeah, ini yeah, bikin yeah, kue ini apa sih resepnya. Mm-hmm. Kan bisa kita alihkan nih Bu Leli. Mm-hmm. Tapi kalau gak berhasil juga, yeah, masih enjoy dengan membicarakan orang, mm-hmm, aduh ntar ya saya mau ada perlu tuh ke situ, nanti saya balik lagi.
1: Iya, yeah.
0: Kalau saya pribadi Bu Leli pernah melakukan itu. Uh-huh. Bahkan mungkin akhirnya ketika circle ini tidak bisa diberikan ibaratnya apa namanya ya, rambu-rambu bahwa ini udah gak benar. Uh-huh. Cara seperti ini ngobrolin orang udah gak, yeah, benar. Uh-huh. Saya udah menjaga jarak. Uh-huh. Gitu Bu Leli. Uh-huh. Karena saya gak mau dong dapat dosa. Mm-hmm. Sebisanya yang mengendalikan diri kita kan kita.
1: Betul.
0: Yang memanage diri kita, kita. Kita yang akan mengetahui kita akan stay atau kita tinggalin.
1: Betul.
0: Kalau kita mau terus di dalam sebuah kesalahan, silakan, mm-hmm, stay. Mm-hmm. Padahal kita tahu ini salah loh gitu.
1: Benar.
0: Kenapa, mm-hmm, kita gak bisa ambil sikap? Mm-hmm. Kenapa kita terus menjaga komunitas kita sementara, mm-hmm, kita tahu ini salah. Mm-hmm. Kita gak bisa ambil sikap. Lah untuk apa pikiran dikasih Allah ke kita gitu.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Jadi ada satu sisinya kita bisa mengambil sikap, bukan memutuskan silaturahmi, mm-hmm, bukan, tapi jaga jarak. Mm-hmm. Kalau seandainya nanti nggak penting-penting amat, mm-hmm, untuk kumpul-kumpul itu, ya udah, yeah, kita nggak usah lakukan itu.
1: Baik.
0: Tapi kalau seandainya ada momen harus ngumpul, mm-hmm, misalnya, mm-hmm, kalau sudah ada percakapan arah ke situ, mm-hmm, udah kita sebagai, mm-hmm, orang yang sadar nih ya, sebagai, yeah, orang yang wanti-wanti nih gitu kan,
1: yeah,
0: yeah, yuk kita ini yuk obrolin ini yuk, mm-hmm, kan banyak sih sebenarnya, yeah, Bu Leli yang bisa, uh-huh, kita obrolin, mungkin anak kita, mungkin, betul, bagaimana nih anak saya kayak gini, ada solusi enggak, uh-huh, bisa enggak nyari jalan keluarnya gimana, kan ada,
1: yeah,
0: enggak mesti, benar-benar, kita membicarakan aib orang,
1: betul,
0: apalagi,
1: betul,
0: kita kaum ibu-ibu ini, banyak loh yang bisa kita obrolin. Atau mungkin supaya seru-seruan tentang film ini, ada nonton gak film Jangan Buang Ibu kemarin, itu
1: dia,
0: kan keren loh. Ini gimana, kan bisa sih sebenarnya. Tapi memang kembali ke pribadi masing-masing sih Bu Leli. Kalau kita masih terus betah dengan kesalahan itu, dengan ketidakbenaran itu, oke, kalau kita gak sanggup untuk meninggalkan circle itu, ya silahkan, mm-mm, aja, mm-mm, dosa tanggung masing-masing.
1: Betul,
0: dong,
1: yeah,
0: gitu. Oke, itu Bu Leli.
1: Oke, baik. Sepertinya apa yang dipaparkan oleh Dr. Nining untuk pagi hari ini sudah bisa membuat Anda membuka pikiran ya, Cik Terempuan. Silakan yang mau bergabung di 0761236006, kami kasih kesempatan ya. Dan juga melalui WhatsApp 0811760009. Kami akan kembali lagi setelah yang berikut ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mak Leha! Mak Leha! Pulang! Sini pulang!
4: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
3: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
4: Nggak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
3: Bah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
4: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
3: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip. Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
5: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Megahertz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Kita masih berada di obrolan Kita Indonesia untuk hari ini, saudara. Kita masih bersama Dr. Nining Suniarti MPD yang merupakan Kepala Sekolah SMP Sains Al-Quran dan juga merupakan dosen FAI Universitas Pahlawan Indonesia, ya. Dimana pada pagi hari ini kita membahas terkait kunci kedamaian hati dalam pergaulan sosial, Cik Tuan dan Puan. Sudah panjang tadi kita mendengarkan pemaparan tadi dari Dr. Nining terkait dengan kunci kedamaian hati dalam pergaulan sosial ini. Dan walaupun 30 menit ke depan kita sudah tersambung di kanal YouTube RRI Pro 4 Pekanbaru, Cik Tuan dan Puan, di mana Anda saat ini bisa mendengarkan dan menyaksikan langsung siaran ini dan dapat bergabung melalui 0761236006 dan juga melalui WhatsApp Pro 4 di 0811760009. Baik, kita lanjutkan lagi, kita masih menantikan partisipasi Anda, saudara. Kita kembali ke Dr. Nining kembali nih, Bu Nining nih, dalam sehari-hari sekarang, ya kan, secara realitanya lah yang kita lihat nih, kadang-kadang ini perbedaan pendapat nih, perbedaan pendapat di sesama tetangga aja pun kita ada beda pendapat, pandangan gitu. Apa nih yang harus kita lakukan agar kita gak bermusuhan nih, apalagi kuncinya hati kita ini seperti apa yang harus kita pahami supaya kita perbedaan pendapat ini tetap menjadi damai gitu.
6: Iya, iya, tetap baik-baik aja.
1: Iya, tetap baik-baik aja gitu.
6: Banyak sih, apalagi mungkin di perumahan-perumahan ya, Bu Leli.
1: Iya, betul.
6: Tetangganya dekat-dekat itu ya.
1: Benar.
6: Nah, seperti yang kita sampaikan tadi bahwa tidak bisa orang itu apa kata kita.
1: Ya.
6: Maka di situ ada ditekankan menghargai perbedaan gitu. Kita harus paham bagaimana karakter orang tersebut, dan ketika terjadi sebuah perselisihan atau apa, mungkin kita lebih kepada di diri kita untuk mengalah. Mm-mm. Karena mengalah itu bukan berarti kita kalah gitu sebenarnya, tapi mungkin kalau tidak ada salah satu dari tetangga itu yang mengalah, maka itu akan tetap terus terjadi. Mm-mm. Artinya nggak akan ada kesudahannya permusuhan itu gitu. Padahal kita kan tahu kalau nanti ada terjadi musibah ataupun nanti terjadi sesuatu pada diri kita, mm-mm, yang pertama kali itu akan datang tetangga itu. Kalau mungkin kita punya keluarga atau apa, kan kita telepon dulu. Kita telepon dulu, pakai waktu dulu mereka datang gitu kan. Maka perlu betul kita menjaga hubungan kita dengan tetangga. Jadi artinya ketika kita berselisih, mungkin ada baiknya kalau si tetangga tersebut tidak ada indikasi untuk mengalah, mungkin kitanya mungkin, Bu Lelia, kita datengin, mungkin bisa bicara dengan baik-baik, ada masalah apa, mungkin bisa secara kekeluargaan. Kalau misalnya tidak selesai kita berdua, perlu orang ketiga. Perlu orang ketiga, artinya dia berada di tengah-tengah untuk meinikan apa namanya ya, mendinginkan suasana lah. Kadang-kadang nanti kalau masalah itu antara si tetangga dengan kita yang bersangkutan, mungkin nanti keluar kata-kata yang gak enak, nanti meledak lagi. Maka orang ketiga inilah penyejuknya gitu kan, tidak memihak kepada siapapun. Artinya kita berusaha untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan secara baik-baik.
1: Betul-betul.
6: Toh kalau seandainya sudah itu kita lakukan, tak juga ada indikasi baik dari si tetangga untuk bisa menjalin lagi hubungan baik, itu udah di luar kuasa kita tuh, Bu Leli. Tapi ketika nanti mungkin terdengar dia dapat musibah atau anaknya sakit, atau yang bersangkutan sakit, kita yang punya jiwa besar tadi datang jenguk. Sekurang-kurangnya dari sikap kita, dia tahu, oh emang bener lah ibu ini orangnya gak seperti yang saya pikir.
1: Berarti cara kita membalasnya,
6: cara kita
1: tetap.
6: Artinya kalau seandainya dia kan gini, Bu Leli, yang membolak-balikkan hati manusia itu kan bukan kita.
1: Betul.
6: Cukup kita tunjukkan bahwa kita gak seperti dia. Kalau seandainya ketemu dia buang muka, ya udah besok ketemu kita senyum, walaupun dibuangnya lagi mukanya. Entah nanti ketemu apa tidak, nanti mukanya itu di mana dibuang. Karena kan gitu ya, gitu kan, nggak dibalesnya senyum, dia balik arah mukanya ke kita. Nah, kita yang punya jiwa yang besar, udah besok senyum juga lagi. Jangan kita pun tak maulah besok dia ditegur sama dia, ataupun saya nggak akan negur dia lagi, kok kemarin tidak disambutnya senyuman saya misalnya. Tapi kita tetap lakukan aja, lakukan aja, nanti dia akan berpikir sendiri, Bu Leli, saya udah seperti itu, tapi kok dia kok tetap baik juga ya. Kok dia nggak ada berubah-berubahnya ya, padahal udah buang muka, padahal udah nggak disahutin sapaannya, dia tetap negur. Akhirnya dia akan malu sendiri, dan dia akan menilai bahwa kita itu tidak seperti yang dia sangka, dan kita itu lebih daripada dia. Kalau seandainya kita sama, berarti gak ada beda dong.
1: Betul.
6: Nah, maka kita maunya kita itu beda daripada dia. Beda kita lebih, kita berusaha menjadi yang lebih baik daripada dia. Ya oke, kita jangan balas keburukan dia, balas keburukan dengan kebaikan. Emang simple sih ngucapin itu, tapi susah bener. Ketika betul, membalas keburukan orang dengan kebaikan orang, itu susah luar biasa. Seakan-akan menentang hati kita. Oh, kayak gak punya harga diri saya rasanya. Kayak diinjek-injek saya rasanya, saya tetap baik. Tapi ingat loh, Bu Leli, itu lebih berkualitas manusia seperti itu. Di urusan yang memang menurut kita berat, tapi dia bisa melakukannya, itulah nilai kita sebenarnya.
1: Luar biasa. Mudah-mudahan kita apa yang disampaikan Dokter Nining pagi ini bisa mengalir sampai ke aliran darah kita ini masuk ya.
6: Amin. Sama-sama boleh kita belajar.
1: Menciptakan kedamaian ini agak susah ya, Bu Nining, apalagi di era media sosial sekarang nih. Kalau misalnya nih, ibu-ibu sekarang kan gak ada lepas dari handphone nih. Jangan ibu-ibu semua lah gitu ceritanya nih ya kan. Terus nanti kadang-kadang ada komentar, sebenarnya gak tertuju ke dia gitu kan.
6: Tapi dia
1: ngerasa tersinggung nih kira-kira nih. Gimana kita supaya gak terpancing nih, Bu Nining, gimana nih?
6: Makanya husnuzon tadi, berpikir positif. Positive thinking itu sangat perlu, Bu Leli. Jadi kalau tidak ada bukti, tidak ada apa, nggak usah berpikiran yang aneh-aneh gitu kan. Kalaupun misalnya ada yang bilang kita ABCD, dia belum nampak kok gejala dia seperti, ya udah kita positif saja. Nanti kalau seandainya kita selalu mengedepankan berpikir negatif, semuanya salah. Tapi kalau kita positif, sebenarnya hal itu sebenarnya negatif, tapi kita berpikir positif,
0: akhirnya jadi positif gitu kan. Jadi ibu-ibu diomongin loh kemarin sama ibu itu misalnya gitu kan. Ah gak mungkin, padahal mungkin kita ada sak-sak hati kita kenapa pernah kepergok mungkin sama kita gitu. Tapi kita tetap menganggap ibu itu baik gitu. Ah gak ada, paling dia canda itu. Padahal hati kita udah berkata-kata nih sebenarnya gitu kan. Ah dia canda itu, saya tahu kok ibu itu seperti apa. Nah ketika kita mengeluarkan kata-kata seperti itu dan didengar oleh yang bersangkutan, padahal dia benar nih melakukan itu,
1: tujuannya
0: tapi karena perkataan kita positif ke dia, akhirnya itu akan berubah jadi positif.
1: Berarti artinya kita mengobati diri kita juga dari hal negatif thinking tadi ya, betul.
0: Iya, kita ibaratnya enggak mungkin dia lagi ada masalah tuh. Dia enggak balas senyuman saya, mungkin dia lagi ada masalah di rumah. Mungkin dia ada yang dia pikirin, mungkin ada beban. Itu aja yang positif itu, Bu Lili. Sama seperti kita nelpon, di reject.
1: Betul. Oh. Negatif nih pasti nih. Ada apa ya kan gitu kan ceritanya.
0: Ya Allah. Kemarin dia minta tolong ke saya, ini sekarang ketika saya nelfon di reject, berani kali akan gitu kalau orang negatif.
1: Benar.
0: Tapi kalau kita positif, oh mungkin dia lagi rapat. Oh mungkin dia lagi repot, nggak bisa dia menerima telepon. Kalau udah positif, itu aura di aura muka kita terpancar loh, Bu Leli.
1: Betul.
0: Kita positif ke orang gitu, nggak merenggut aja gitu kan. Jadi memang penting berpikir positif itu, yang pertama untuk menghilangkan stres ya, bisa juga. Jangan terlalu kita terbebani kali dengan pikiran, lapang dunia ini, enjoy. Jadi kita bawanya santai aja.
1: Tapi izin Bu saya potong, apakah tadi Bu bilang stres, mungkin itu untuk mengelola stres, tapi balik kembali lagi gini, apakah masalah pribadi, stres, apa masalah pekerjaan itu berpengaruh juga gak ke kunci kedamaian hati? Kalau kita stres gitu,
0: iya gimana? Sih, berpengaruh. Cuman kita kalau seandainya kita bisa mengelola pikiran kita dengan baik, insya Allah itu tidak akan mempengaruhi kepada kedamaian hati.
1: Tapi udah berat kali Bu Nining, gimana nih?
0: Ya namanya hidup pasti ada masalah lah, Ibu Leli ya. Dimanapun kita berada, misalnya kita di ruangan kerja, di tempat kerja, pasti ada aja. Ada aja nanti yang pro kontra ke kita gitu. Eh nyampe di rumah, ada mungkin perselisihan dengan orang rumah.
1: Betul.
0: Eh nyampe di sini, ada. Cuman tergantung cara kita mengelola pikiran kita gitu. Artinya yaudahlah, pasti nanti ada solusinya, santai aja gitu. Jadi kita ibaratnya ada loh hal-hal penting yang menguras waktu dan energi kita untuk kita pikirin.
1: Berarti artinya pikiran positif kita menarik hal positif juga ke diri kita.
0: Iya. Dan kita akhirnya bisa, ini enggak terlalu penting kita pikir-pikir amat, ini baru penting. Artinya kita bisa mengotak-ngotakkan pikiran kita, Bu Leli. Dan enggak semua hal kita pikirin berat-berat gitu kan. Enggak semua hal kita terlalu betul-betul gimana gitu. Tapi ada mungkin beberapa poin mungkin yang harus betul-betul ekstra kita pikirkan. Jadi hal-hal yang kecil itu enggak usah diapain kali. Seperti kata orang tua, yang kecil dihilangkan agar semuanya tidak terlalu membuat kita jadi penuh kepala kita ini, Bu Leli. Ini kita pikirin, nanti teman kita ada yang gimana-gimana di ruang kerja, kita pikirin sampai di rumah, kita nanti marah-marah ke anak kita. Karena yang di kerjaan kita bawa nih, kita pikirin nanti sampai di rumah ngamuk-ngamuk sama anak kita. Mungkin enggak terlalu besar kesalahannya, tapi karena udah ada beban di sini, anak yang jadi pelampiasannya. Nanti ke pasangan kita. Jadi akhirnya menambah ruwetnya pikiran kita. Kenapa? Karena kita gak bisa mengelola pikiran kita. Semuanya dibawa rata gitu. Jadi kalau boleh saya menyatakan bahwa ada sih beberapa hal yang perlu kita pikirkan betul, prosesnya harus bagaimana gitu. Tapi ada mungkin permasalahan yang gak usah terlalu dipikirin kali, dibawa tenang gitu. Ya mungkin ada mungkin selek-selek dengan teman, ya udah biasa. Namanya juga pertemanan, ada yang cocok, ada yang tidak. Kan gak selalu juga, maaf Bu Leli, kadang-kadang teman dekat selama ini baik-baik aja, ternyata nanti ada perselisihan, memicu pertengkaran atau bagaimana, udah biasa. Namanya juga orang ada berubahnya. Kan iya kan Bu Leli kan, kemarin dia baik, sekarang kok enggak, ya namanya manusia. Bener. Ada berubah-berubahnya gitu.
1: Iya. Tapi kalau gini Bu Nining, ada lagi nih, kadang-kadang kan orang, ya kita juga ingin dihargai nih.
0: Iya.
1: Kita ingin dihargai, banyak orang nih, tapi lupa menghargai orang nih. Gimana nih caranya nih untuk menyeimbangkan dengan kehidupan hubungan sosial kita ini, Bu Nining, kalau begitu?
6: Kalau kita ingin dihargai orang, hargai orang dulu, Bu Leli. Dia akan kembali ke kita.
1: Tapi kadang-kadang ada orang yang gak merasa gitu loh, Bu. Aku menghargai kau terus kok gitu. Sekarang kita banyak menjumpai orang-orang yang tidak merasa. Dia benar terus nih,
0: iya, Bu Nining. Tidak merasa salah.
1: Seperti itu banyak nih, Bu Nining. Tuh bagaimana nih kita sebagai personal untuk menghadapi orang seperti itu, Bu Nining?
6: Iya, seperti yang disampaikan tadi, kita memahami karakter dia, Bu Leli. Ada orang ini yang bisa dibilang, kemudian dia sadar, ada yang gak mau dibilangin. Ada yang merasa benar. Dia gak akan pernah mau menerima kritikan, gak akan pernah mau menerima komentar apapun terhadap dirinya. Jangan sekali-kali kita ngomentarin dia gak akan mau gitu. Nah, ketika kita tahu tipikalnya seperti itu, ya udah kita legowo aja, Bu Leli. Artinya gak usah terlalu gimana-gimana kita ke dia gitu. Ketika dia tidak mau menyadari bahwa salahnya di sana, ya udah, emang tipenya gak mau dinasehatin, emang tipenya gak mau diingetin. Makanya seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa yang punya badan itu kita, yang punya pengelola diri itu kita, ya tergantung kepada kitanya, bukan orangnya. Ketika orang lain kita usahakan, kita berharap mereka berbuat seperti yang kita mau, itu gak akan terjadi.
1: Tapi kalau kita, mohon maaf ya, saya potong lagi. Kalau kita berhadapan dengan dia tiap hari nih, kan kunci kedamaian hati di kita tiap hari loh, Bu Nining. Itu gimana tuh kita membuat damai hati kita, Bu Nining?
6: Ya, maka jaga jarak. Jaga jarak. Saya pernah mungkin pengalaman pribadi ya, Bu Leli ya. Sekali dua kali saya sudah ibaratnya memahami, mengerti dia seperti itu. Udahlah, dia seperti itu kan gitu. Tapi tiba-tiba kita kan mesti menjaga kesehatan hati kita juga,
1: betul. Gitu kan.
6: Nah, ya udah, akhirnya tak ada lagi cara lain selain jaga jarak. Jadi kalau nggak penting-penting amat, kita nggak ada interaksi. Kalau memang harus, tak ada lagi jalan yang lain selain kita berinteraksi dengan dia, baru itu saya lakukan. Dan ternyata dia punya feeling tersendiri. Kok udah beda ya? Biasanya gak seperti itu. Dia akan sadar sendiri. Jadi dia sadar bukan dari kita berucap, bukan dari perkataan kita atau apa gitu. Dia sadar dari tingkah kita, dari sikap kita ke dia. Dia akan bertanya sendiri itu. Mungkin bisa jadi nanti boleh ketemu gak? Boleh ngobrol gak? Nanti dia nanya, kok agak beda sekarang? Nah, disitulah baru bisa kita sampaikan.
1: Kalau memang itu terjadi antara pertemanan, taruhlah sasa aja kita agak jauh. Kalau dengan keluarga nih, Bu Nining nih, kira-kira kita berdosa nggak, salah nggak kita menjaga jarak dengan keluarga? Akhirnya ada pikiran kita nih, udah nggak usah kita putus dengan hubungan keluarga, nggak apa-apa, di luar sana banyak kok yang bisa terima gitu. Kira-kira gimana, Bu Nining, salah nggak ya?
6: Kalau dengan keluarga sampai kapanpun kita nggak bisa putus ya, Bu Leli ya. Cuman mungkin kembali lagi, keluarga kita juga manusia, mereka juga tak sempurna. Kembali lagi ke kitanya, artinya kita memahami bahwa karakternya seperti itu. Kalau sudah dibawa berbicara secara kekeluargaan, secara intens, secara saling sayang menyayanglah pembicaraan itu kita lakukan, tak juga membuat dia berubah. Ya udah, kita tinggal menentukan sikap kita aja sih sama keluarga kita. Kalau seandainya memang kondisi hubungan kita seperti ini, itu kan sebenarnya gak kita harapkan. Kita mau keluarga kita itu baik-baik aja gitu kan. Tapi ya lagi-lagi mungkin ujian diberikan Allah kepada kita ya lewat keluarga kita tadi. Banyak kok orang yang dengan kakaknya, dengan adiknya justru seperti orang lain.
1: Betul.
6: Dan sama orang lain seperti keluarga.
1: Nah, ini dia. Kan terbalik-balik jadinya.
6: Terbalik-balik. Tapi kita sudah, yang penting Bu Leli, kita sudah berusaha memperbaiki hubungan. Kita sudah berusaha memperbaiki keadaan. Tapi lagi-lagi kita tidak bisa memaksakan. Enggak bisa. Sama siapapun, mau sama darah daging kita sendiri pun, sama anak pun Bu Leli, enggak bisa. Kalau saya lebih berprinsip kepada ke kita. Kalau seandainya si keluarga tadi seperti itu, ya tinggal kitanya. Bagaimana cara kita ke dia? Apakah bisa kita tetap baik walaupun dia seperti itu? Toh dia adik kita juga. Toh dia kakak kita juga. Toh orang tua kita satu. Darah kita mengalir juga sama dengan darah di dia gitu kan. Jadi ke kitanya. Begitu kita berjiwa besar, berjiwa lapang di situ, barulah terasa agak enak dunia ini rasanya, Bu Leli, gitu. Tapi kalau kita pikirin kok iya gitu ya, dulu kecil-kecil, dulu saling sayang, dulu ini kok seperti itu ya gitu. itu yang akan membuat kita menjadi terbebani lah Bu Leli, gitu kan. Kalau kita terpuruknya di situ, sayangnya kita kadang membuat kita sakit pula kan Bu Leli. Ya udahlah, saya berdoa aja semoga dia diberikan hidayah. Saya berdoa aja semoga dia menjadi lebih baik. Itulah, maka betul ikhtiar dulu baru tawakal. Jadi kita usaha dulu semaksimal mungkin. Setelah itu kita lakukan, baru kita berserah. Karena yang membolak-balikkan manusia itu bukan kita. Kita gak ada kuasa di situ.
1: Iya. Berarti tugas besar nih. Tugas besar, tugas berat untuk pribadi sebenarnya kita, kita sendiri ya Bu Nining ya.
6: Kita sendiri.
1: Jadi kita jangan berharap orang lain yang membuat kedamaian itu.
6: Iya.
1: Tapi kita yang mengupayakan kita. Dari diri kita sendiri.
6: Dan kita yang menciptakan kedamaian hati itu untuk diri kita. Sehingga nanti ke orang lainnya kita tidak terlalu gimana-gimana saat kita bertemu dengan orang yang berbeda karakter ataupun bahkan yang menyakiti kita.
1: Betul. Jadi kesimpulan dari keseluruhannya nih Bu Nining nih, sepertinya untuk kunci kedamaian hati dalam apalagi sekarang dalam pergaulan sosial ini.
6: Baik. Jadi kesimpulannya Bu Leli untuk kedamaian hati itu bahwa kedamaian hati dalam pergaulan sosial bukan karena semua orang memperlakukan kita dengan baik. Bukan, karena itu enggak akan ada. Enggak akan ada. Sebaik-baik apapun kita pasti ada yang benci dengan kita. Pasti ada yang enggak suka dengan kita. Tetapi karena kita bisa menciptakan kedamaian hati itu di saat kita memiliki hati yang bersih, hati yang lapang, dan kita dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan kita. Orang yang damai hatinya akan mudah menebarkan kasih sayang, menjaga persaudaraan, dan menjadi sumber ketenangan bagi orang lain. Itu mungkin kesimpulan dari pembicaraan kita ya Bu Leli ya.
1: Baik, saudara Ci Tuan dan Puan, dari apa yang sudah kita bahas, kita perbincangkan untuk pagi hari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan kunci kedamaian hati. Kita mulai dari diri kita sendiri, Ci Tuan, seperti yang disampaikan oleh Dr. Nining tadi ya. Semoga kita juga bisa menebarkan senyuman walaupun senyuman kita gak dibalas. Menjaga tutur kata kita, lisan kita, dan menghindari prasangka ya Bu Nining untuk damai hati dan saling memaafkan. Memang karena lingkungan kita ini universal, kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda adat istiadat,
6: kebiasaan
1: banyak sekali perbedaannya. Tapi kalau kita mampu menciptakan kedamaian hati dari kita awali, kita awal dari diri kita sendiri, insya Allah ya Bu Nining ya bisa menyebarkan kedamaian hati juga.
6: Ketenangan
1: bagi
6: mungkin
1: orang
6: ada sedikit aja.
1: Silakan Bu Leli.
6: Jangan berharap semua orang memahami kita, tetapi berusahalah menjadi orang yang memahami orang lain. Jangan menunggu semua orang berbuat baik kepada kita, tetapi jadilah yang terlebih dahulu menebarkan kebaikan. Sebab hati yang dekat kepada Allah tidak mudah terluka oleh manusia.
1: Masya Allah. Saya juga ada sedikit ini penutup nih untuk kita semuanya saudara ya. Kutipan dari satu kata bijak tentang kedamaian. Kedamaian itu bukan tentang dunia yang selalu tenang. Tapi tenang tentang hati yang tetap mampu bersikap bijak di tengah berbagai keadaan.
6: Oke.
1: Terima kasih Bu Nining.
6: Sama-sama Bu Leli.
1: Untuk waktunya di Pro 4 hari ini sudah berbagi inspirasi dan motivasi lah untuk kita semuanya agar bisa menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga lisan kita agar kita bisa menjadi saluran berkat untuk mendamaikan orang-orang di sekitar kita. Insya Allah kita bersua lagi di lain waktu dan kesempatan bersama Dr. Nining. Sampai jumpa lagi di Kita Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: transmite Pop Siak.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
4: Kenapa emang?
3: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
4: Oh gitu. Cukup deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
3: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
5: Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Beto Ambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Beto Ambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.
2: RRI di Udara, Programa 4 Berseri, Berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya.

0: iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus. Iya.
2: Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan klien.
1: Papa juga sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
2: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
1: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Terima kasih Cik Turun pun masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru untuk edisi siaran hari ini. Kami 9 Juli 2026 ya. Tidak terasa saat ini sudah pukul 10 lebih 50 menit. Sudah kurang lebih 6 jam saya menemani aktivitas Anda dari tepak pagi tadi ya. Dan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti Teras UMKM akan mempersembahkan oleh-oleh khas Riau. Nah ini jadi peluang UMKM memperkenalkan warisan kuliner daerah nanti bersama Fardi Umar ya. Dan saya yang bertugas dari tepak pagi tadi Bintang Lili Sartika harus undur diri dan sampai bersua lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang, tetap berkarya dan jaga kesehatan.

banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Pak!

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Berseri, berseri nama Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya terjalin indah.
1: Iya, Encik Tuan dan Puan, selanjutnya kita ikuti dalam segmen berikut Teras UMKM.
0: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Tuan dan Puan kembali menemani dalam segmen obrolan UMKM, Teras UMKM. Kali ini kita akan sudah hadir narasumber kami di studio, yaitu dari owner Dapur Umi yang akan bersama kami. Kita akan bahas terkait dengan oleh-oleh khas Riau, peluang UMKM memperkenalkan warisan kuliner daerah. Nanti kita akan bagaimana gali lebih mendalam lagi bersama kita sapa langsung Ibu Nur Hayati, owner dari Dapur Umi. Kita sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya, Kak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, alhamdulillah. Ada juga narasumber kita yang satu yang selalu mendampingi Kak Nur Hayati ya.
2: Iya.
1: Kak Nurul. Halo, apa kabar?
3: Halo.
1: Assalamualaikum.
3: Salam.
1: Sehat ya, Kak?
3: Alhamdulillah.
1: Kali ini kita ngobrol seputar bagaimana UMKM. Kalau di sini kita lihat kan dari Dapur Umi sendiri itu adalah kekas ya, oleh-oleh ya.
3: Iya, iya.
1: Gimana mengangkat kebanyakan juga nampak saya mengikuti itu makanan-makanan khas daerah juga ya.
3: Betul, betul.
1: Seperti salah satu yang kita bisa lihat ini ada bolu
3: Kemujo
1: ya, ini paling khas sekali nih yang biasa ketika orang datang di Pekanbaru, orang pastinya mencari kekasan ya. Yeah. Itu yang biasa dicari di toko oleh-oleh ini. Yeah. Nah, oke, bisa dijelaskan Kak Nur Hayati lebih awal bagaimana sih awal mulanya bisa sampai sebesar ini?
2: Oh, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cerita dari pertama sejarah ya. Awalnya saya itu kan ibu rumah tangga dengan 4 orang anak.
1: Yeah.
2: Ya. Seiring berjalannya waktu itu saya masih online.
1: Yeah.
2: Di rumah awalnya.
1: Oh, awalnya ya. Dari rumah
2: awalnya
1: ya.
2: Awalnya dari rumah karena anak juga masih kecil-kecil gitu. Habis itu mulai di rumah itu kebetulan memang komunitas baking.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi dan kebetulan saya sebetulnya aslinya dari Jakarta ya Pak.
1: Oh, dari Jakarta.
2: Saya aslinya dari Jakarta. Tertarik membuat bolu kemojo ini karena saya sering bawa ke Jakarta.
1: Iya.
2: Untuk kalau saya pulang ke Jakarta saya bawa pasti yang khas ya. Ternyata bolu kemojo khasnya.
1: Iya.
2: Dan akhirnya saya bisa karena saya bisa membuat istilahnya basic saya itu udah baking. Saya akhirnya saya cobalah untuk bikin sendiri tuh bolu kemojo, bolu kemojonya.
1: Yeah.
2: Dengan trial and error bolak-balik, formula menemukan formula gimana sih. Saya kan sudah merasakan ya bolu kemojo Melayu tuh ternyata khas apa rasa dan tekstur seperti itu.
1: Iya, iya, iya.
2: Akhirnya karena saya dari Jakarta itu kan kita orang Melayu tuh memang sukanya manis ya.
1: Manis ya.
2: Manis
1: benar.
2: Karena memang setelah saya cari tahu bolu kemojo itu memang itu untuk manisnya itu untuk memperpanjang jangka ini awet awet kue. Tapi kan kita harus menyesuaikan juga karena yang bolu kemojo itu kan orang luar kota kan ya.
1: Iya, iya.
2: Akhirnya saya mungkin dengan formula saya pas dengan rasa yang udah manisnya itu

0: dengan cobalah ya. Saya sendiri juga dulu karena kurang manis ya. Kenapa enggak ya? So, di support suami, saya coba. Saya coba terus sampai menemukan yang pas. Kemudian saya kasih ke teman-teman yang memang baking. Ini gimana rasa? Udah oke. Akhirnya pede membuka, memberanikan diri online. Terus abis itu banyak, mulai banyak pelanggan yang kenapa nggak ada offline ya kak? Karena kan kita suka dadakan. Alhamdulillah akhirnya buka toko. Alhamdulillah udah punya toko sendiri. Dan khasnya memang kita bolu kemojo. Bukan khas kayak oleh-oleh umum ya. Di situ kita punya
1: kekasan gitu ya.
0: Khasannya itu ya bolu kemojo
1: dapur umi.
0: Dengan khasnya crunchy di luar, lembut di dalam.
1: Tapi memang awalnya yang merasakan dulu anak-anak dulu ya ketika mereka mengatakan udah bisa dipasarkan nih atau sudah bisalah dijual belikan, dijual gitu ya.
0: Kalau yang pertama saya kasih justru bukan anak-anak.
1: Karena
0: anak saya sebetulnya kurang suka juga ya dengan yang manisnya itu. Akhirnya saya kasih ke memang teman-teman baking yang di teman-teman saya itu ada yang jadi memang udah biasa mengajar baking. Yang senior-senior saya begitu mereka bilang udah oke nih. Udah oke, jangan berubah rasa, jangan tekstur udah bagus. Akhirnya saya pede karena dapat support dari orang yang memang udah kompeten di bidangnya.
1: Oke. Iya, ini menarik ya, inspirasi juga untuk Cituan dan Puan yang bagaimana membangun usaha ya. Biasanya tuh dari hobi dulu ya, dari kesukaan dulu sehingga dari suka dibuat sendiri ya, seperti yang tadi dijelaskan ke Nur Hayati. Setelah itu mencoba untuk membuka ya di online dan ternyata banyak yang ini ya berminat.
0: Alhamdulillah banyak yang berminat.
1: Berarti kakak ini termasuk bisa melihat marketing karena biasanya kan kalau berbicara oleh-oleh ini kan orang luar yang datang, bukan bukan lidah di sini ya. Kalau lidah di sini senang yang manis. Tapi kalau lidah yang luar yang pingin kekasan dari contoh bolu kemojo ini dia nggak suka terlalu manis, jadi mengikuti itu ya, sehingga pesanannya ini ya,
0: alhamdulillah
1: ya.
0: Karena kan setiap waktu saya belum buat saya bawa ya. Di Jakarta saya kasih teman, saya kasih keluarga, saya kasih kerabat-kerabat. Ih, manis banget katanya gitu. Sayang ya kalau cuma sekali gigit ya. Saya kepingin tuh kue saya itu abis gigit berikutnya sampai nagih malah gitu, kurang satu, kurang satu.
1: Jadi tambah terus ya.
0: Oke.
1: Sejauh ini yang memang di tempat kakak nih memang yang favorit, memang yang spesial, memang kekasan ini ya kue bolu joto ya. Selain itu apa lagi yang ada di situ?
0: Selain itu saya kan selain ini ya, apa ada dari kemojo ini, selain ini ada talam durian. Nah, kenapa saya waktu itu di yang lain tuh booming talam durian, saya tetap mau kemojo. Padahal sebetulnya saya bisa ikut-ikutan.
1: Bisa aja ya.
0: Karena yang saya tahu bolu kemojo itu memang khasnya memang Melayu. Karena kalau saya lihat, saya di Jakarta, ke Bogor, kemana tuh talam durian tuh sebetulnya udah banyak.
1: Sudah ada di tempat-tempat lain, cuma ada. Memang masing-masing punya daerah punya memiliki kekasan gitu aja ya.
0: Akhirnya saya nggak FOMO ya, kalau bahasa anak sekarang tuh nggak FOMO. Saya tetap pokoknya ini saya tetap bolu kemojo.
1: Bolu kemojo.
0: Karena saya takut dia harusnya jadi khas, ciri-ciri yang apa khas utama. Takut tergeser.
1: Tergeser. Mungkin seperti talam durian itu sebagai pelengkap aja ya.
0: Pelengkap
1: di toko tuh oleh-oleh ya.
0: Jadi saya sih tetap sampai kayak sekarang nih ya, liburan ya. Orang nyarinya tetap kemojo.
1: Alhamdulillah gitu.
0: Jadi mungkin talam durian kalau dia mau beli juga ada juga di tempat kita gitu.
1: Tapi memang ketika saya pun keluar kota itu yang saya cari oleh-oleh khas daerah tersebut yang saya kunjungi, bukan oleh-oleh yang sudah sering ada di daerah-daerah itu. Ketika kita datang dengan oleh-oleh yang belum pernah ada di daerah itu kan pasti orang penasaran, ini kue khas di sana. Itu mungkin yang menjadi marketingnya ya. Itu terus kan harus mengikuti rasa ya kak ya, rasa orang ya.
0: Kita nggak boleh ingin pakem gitu kan, karena kan semakin beriring waktu itu kan selera kita kan

0: Kayak sampai kayak sekarang nih, kenapa orang lebih suka milih healthy food, no sugar, rebusan. Kalau kita tetap bertahan dengan yang manis banget, itu kan juga kayaknya kita nggak mau ngikuti perkembangan karena semakin banyak orang yang ya itu lebih peduli dengan kesehatan juga mungkin kan gitu. Jadi saya memang buatnya nggak terlalu manis dan memang ada cirinya kalau kita punya.
1: Ada cirinya.
0: Crunchy.
1: Nampak ya kalau kita merasakan dengan yang lain-lain nampak ya kekasannya ya.
0: Nampak. Jadi kita memang crunchy, dalamnya tuh ya tetap lembut. Lembutnya memang lembut. Kalau yang udah ada itu kan dia kayak kenyal gitu, kenyal padat. Kalau saya tuh lembut, tapi ya kayak apa ya, memang untuk anak kecil pun bisa.
1: Bisa ya, tidak terlalu manis, tidak manis ya. Yang kurang suka manis, terlalu manis bisa. Menikmatinya juga ya.
0: Oke.
1: Kita ke Kak Nur. Kak Nur ini kan sebagai pengelola gitu ya, di toko itu ya. Kak Nur, bagaimana melihat apa penikmat oleh-oleh yang datang, apa yang menjadi favorit di situ yang sering dicari itu kan kekasan bolu komojo itu gimana di situ?
2: Kalau misalnya orang tuh kalau datang memang komojo sih yang dicari, tapi kita memperkenalkan juga di sini.
1: Boleh mic-nya didekatin dikit.
2: Kalau orang dari luar itu ya mencari khas dari Pekanbaru kan memang komojo. Kita pun memang nama toko kita kan Bolu Komojo.
1: Bolu Komojo.
2: Kita memang membuat Bolu Komojo itu berbeda dari Komojo yang ada di Pekanbaru. Di Pekanbaru kan kalau Komojo tuh dia kebanyakan tuh kayak basah gitu ya kan, Pak. Tapi kita ibu owner saya sendiri dia membuat berbeda dari yang lain. Dia crunchy di luar tapi tetap lembut di dalam, itu membuat orang tuh kayak lebih tertarik. Oh, ada ya yang kayak gini gitu mereka bilang. Terus beda rasanya, enggak terlalu manis, cocok untuk anak-anak, untuk bahkan nenek-nenek juga yang nggak boleh makan manis banget tuh jadi doyan.
1: Iya.
2: Kita juga banyak dari Malaysia bahkan kemarin itu
1: dari
2: ada datang,
1: Malaysia ya.
2: Mereka tuh carinya komojo. Orang itu pada kekurangan. Kita udah buat banyak, mereka komojonya enak, beda katanya.
1: Masih
2: gitu.
1: Kurang katanya masih gitu kurang. Ya.
2: Bahkan orang tuh pesen juga ke kita lagi gitu.
1: Berarti mereka ketika datang ke toko habis nih contoh, bisa enggak kita pesan langsung dikirim contoh seperti gitu?
2: Bisa.
1: Seperti yang tadi datang katanya kurang gitu kan, enggak sempat lagi ini mau besok udah berangkat lagi ya. Nanti berarti bisa lah dikoordinasikan tuh ya.
2: Bisa.
1: Dikoordinasikan agar mungkin kirim alamat, nanti dikirim aja.
2: Tapi kebetulan kalau pengiriman itu kita bisanya tuh di daerah Jakarta,
0: ibu kota lah.
2: Iya, ibu kota. Kalau terlalu jauh itu masih belum.
1: Masih belum ya.
2: Ketahanannya kan 3 hari.
1: 3 hari ya, 3 hari untuk dinikmati ya.
2: Kita selalu buat tuh yang selalu fresh setiap hari, Pak. Enggak yang semalamnya kita jual enggak
1: ya. Yang selalu fresh ya. Nah, itu sehingga bisa jadi oleh-oleh keluar itu kan kalau fresh kan bisa ya. Jadi dinikmati orang tuh lebih fresh gitu ya. Kalau melihat saya kayak Kak Nur Hayati lagi, ini kan kenapa saya ngundang karena ini kekasan Rio yang menjadi diangkat karena ini adalah identitas dari Rio sendiri. Ketika orang datang ke Riau, ke Pekanbaru, hal sebelum setelah kegiatan yang dicari oleh-oleh. Apapun itu harus mereka cari yang khas. Mereka kalau mungkin bolu udah biasa kan, tapi kalau kekasan daerah tersebut itu pasti, walaupun sedikit pasti dibelinya, pasti dibawanya. Nah, itu melihat peluang-peluang ini, apakah itu peluang yang sehingga bisa ini nih cocok nih, bagaimana terus menjaga seperti yang kakak tadi bilang kelestarian, bagaimana tidak tergeser dengan yang tadinya sempat viral dalam durian itu, tapi tetap menjaga identitas ini. Melihatnya seperti apa, Kak?
0: Ya kalau saya gitu, memang harus apa ya, kita yang khas itu memang harus kita jaga, jangan sampai kayak orang melupakan ya. Jadi kayak luar kota, di sini talam durian ya khasnya, bukan. Sebetulnya bukan talam durian, khasnya itu bolu komojo. Gitu. Tapi talam durian memang karena udah orang viral ya, jadi orang lengket gitu. Ada talam durian nggak? Ada juga sih yang pertama nyarinya gitu. Terus setelah dia nanya lagi ke kita, kan selain talam durian khasnya apa? Baru saya bilang sebetulnya bolu komojo, gitu. Dan kenapa saya tertarik, kayak saya ini kan pendatang ya,
1: iya,
0: di Jakarta.
1: Iya, iya.
0: Sebetulnya bisa aja saya nggak bikin buluk mojo,
1: iya,
0: karena
1: iya,
0: memang awalnya saya sebetulnya jujur saya kurang suka ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Gimana ya biar saya juga suka, saya bawa juga nggak sia-sia. Maksudnya makanan saya itu dimakan, bukan tidak dimakan.
1: Iya, iya, iya.
0: Ya formulasi dari kue-kue itu formulasinya saya rebake lagi. Yang penting kemojo ini, walaupun saya luar kota, saya tetap mencintai dan menjaga, ikut menjaga.
1: Iya.
0: Kekhasan Pekanbaru, Riau khususnya, biar tidak punah.
1: Yeah, yeah.
0: Gitu. Jadi, biar saya, walaupun saya orang Jakarta, saya akan ikut karena saya di sini udah lama.
1: Yeah, yeah,
0: saya akan ikut melestarikan apa yang menjadi khasnya Riau, gitu. Dan alhamdulillah, pelanggan kita juga kebetulan, alhamdulillah banyak dari orang Melayu.
1: Orang Melayu.
0: Dan yang pasti pertama ditanya saya, ini kamu orang Melayu, yang buat orang Melayu ya, bukan saya orang Jakarta. Loh kok bisa? Gitu. Semua bisa kalau mau belajar. Saya bilang, kebetulan saya punya teman banyak dari Bengkalis, dari Siak, dari Pakning gitu-gitu. Itu udah jadi buat referensi saya. Akhirnya dari saya ngobrol sama teman yang asli Melayu. Oh ternyata gini, oh ternyata gini. Saya ambil kesimpulan, jadilah
1: resep tuh ya. Memang kita harus banyak belajar ya kak ya.
0: Gitu.
1: Banyak belajar, banyak bertanya, jangan pernah malu-malu dan tindakan yang nomor satu.
0: Tindakan benar.
1: Banyak kita bertanya, banyak kita belajar, cuman mengambil tindakan untuk melakukan itu yang agak sedikit sulit ya kak ya.
0: Sedikit sulit, apalagi waktu itu memang lagi perangnya talam durian lah.
1: Iya.
0: Talam durian lagi booming, kenapa saya tetap bertahan ke Mojo gitu. Akhirnya saya namanya kalau mau jadi pengusaha itu ya memang harus sudah dipikirkan ruginya. Kalau memang kita mau terus mau jadi pengusaha ya kita rugi di awal itu kita nggak usah putus asa,
1: terus.
0: Namanya market, namanya selera. Market selera orang tuh kan beda-beda gitu. Jadi kalau memang ternyata ada yang protes juga, sempat ada yang protes. Ini nggak begini buluk mojo aslinya. Aslinya begini loh. Yang seperti saya bilang di awal ya. Padet, licin, manis. Gitu. Saya bilang, memang saya sudah udah resepnya udah saya rebake sendiri gitu. Formulasinya. Karena kenapa? Saya yang orang Jakarta kan saya tahu. Apa yang diinginkan orang luar dari
1: klien. Iya, benar.
0: Itu yang penting.
1: Kita mengikuti selera klien ya.
0: Karena apa? Orang yang ke Pekanbaru itu bukan orang Melayu. Orang dari Jawa, orang dari mana aja yang ternyata ini nih enggak terlalu manis, enggak padat. Akhirnya ya udah, kita harus bertahan dong dengan prinsip kita ya. Akhirnya saya bilang, mungkin ya Pak ya, karena memang inilah perbedaannya ciri khas kemojo saya dari yang lain, saya bilang gitu.
1: Berarti memang kita harus membaca peluang ya Kak. Bukan masalah kekasan harus seperti ini. Kalau untuk konsumsi sendiri di acara-acara adat mungkin bolehlah. Tapi ini untuk diperjualbelikan, untuk dijual. Jadi dinikmati orang, memang orang luar kebanyakan kan memang enggak suka terlalu manis-manis apalagi sekarang musim katanya sakit. Kurangi makan yang terlalu manis-manis.
0: Less
1: ya
0: sugar.
1: Itu benar-benar itu harus menjadi peluang itu ya, membaca sebagai pelaku UMKM memang harus membaca hal seperti itu ya Kak ya.
0: Benar-benar itu penting banget, karena memang kita kan harus yang kita perhatikan tuh apa maunya pasar.
1: Bukan
0: maunya kita. Kalau maunya kita ya saya bisa aja bikin yang banter, bikin yang manis gitu. Tapi kan saya nggak gitu. Saya ingin semua orang itu bisa. Buktinya setelah saya buat ya yang seperti ini, yang tadinya anak kecil nggak suka, baru ini masih di mobil udah tinggal sekian kak, udah rebutan kak, itu kan saya seneng banget. Sampai anak nggak jauh ya, ponakan saya itu masih kecil banget itu. Kalau saya pulang, Umi, kemojo itu kecil banget kan. Padahal nggak mau dia tuh sebetulnya manis-manis, cuman ya itu karena saya menyesuaikan orang tua sampai anak-anak kecil tuh juga bisa. Jadi saya buat yang kayak seperti ini. Dan kalau memang ada yang protes itu ya saya memang saya harus terima juga.
1: Terima, iya gitu. Benar. Kita harus ini ya menerima masukan, kritikan itu sebagai masukan ya.
0: Iya,
1: karena
0: memang saya akui saya bukan orang Melayu dan memang kuenya udah saya resepnya udah saya
1: dimodifikasi istilahnya ya.
0: Jadi kalau memang yang membeli itu bilang ini enggak gini belum Melayu belum Kemojonya. Ya enggak apa-apa, silakan cari di tempat yang paling yang memang sesuai gitu.
1: Cuman ini karena membaca pasarnya.
0: Membaca pasar aja.
1: Kak, ini kan untuk menjaga cita rasa tuh enggak mudah ya. Enggak mudah. Ini bagaimana Kakak ini menjaga cita rasa khusus untuk bulu Kemojo di dapur Umi ini?
0: Oh ini saya tuan memang kayak konsisten tuh itu susah ya.
1: Susah iya.
0: Susah benar. Banget itu. Kalau naik biasa, kalau turun biasa. Jadi yang saya paling tekankan ini konsistensi rasa. Karena kenapa? Jadi kalau dia udah melenceng dikit aja, itu udah berarti orang ini kok udah beda rasa.
1: Pelanggannya bisa lari protes, ya.
0: Pasti lari kan. Yang paling saya tekankan ini di bagian produksi. Saya bilang ini udah saya gramasi ketat-ketatnya nggak boleh melenceng. Jadi sekecil apapun itu harus gramasi. Kenapa? Kalau gramasi itu gramasi dan waktu ya. Kapan bahan ini masuk? Berapa sekian menit harus diaduk? Sekecepatan berapa itu udah saya ini
1: sudah, betul-betul sudah udah saya
0: apa ya atur. Harus itu udah mulai ini nggak bisa nggak diikutin harus diikutin step by stepnya. Bahannya semua walaupun dikit nggak ada istilah setengah sendok teh harus gramasi gitu. Jadi insya Allah kalau gramasi kita rasa itu tetap konsisten.
1: Memang itu harus diperhatikan harus. Ya karena jangan meremehkan hal seperti ini ya,
0: benar.
1: Karena ini bisa membuat pelanggan kita jadi lari ya.
0: Itu dia.
1: Sudah susah payah membangun marketing kita, membaca pasar, terus bagaimana memodifikasi makanan khas ini agar disukai oleh orang dari luar kota. Namun ketika ada perubahan-perubahan rasa walaupun sedikit, kalau orang penikmat oleh-oleh penikmat makanan tuh dikit aja pasti tahu dia kok kayak kurang ini gitu kan.
0: Beda sama yang kemarin saya beli ya.
1: Iya. Jadi mereka memang benar-benar teliti sekali ketika penikmat oleh-oleh itu ketika kemarin rasanya tidak seperti ini kok sekarang lebih manis di itu ya.
0: Iya benar.
1: Melihat ini gimana Kak?
0: Ya kalau ada juga seperti itu ya. Kita namanya toko kue ya. Kue yang makanan itu yang memang kadang ada selipnya ya. Maksudnya nama kita gak bisa karyawan kita juga gak bisa yang terlalu
1: Ada juga benar,
0: pasti
1: benar.
0: Namanya trial and error. Manusia itu ada. Ada. Ya saya memang saya harus akui kalau memang itu ada perubahan saya harus akui. Pernah juga saya klien customer saya dari Jakarta. Iya itu ya. Itu betul-betul saya yang menghadapi. Saya tetap maaf ya. Saya akui saya salah. Saya minta maaf. Tapi mungkin namanya manusia ya ada kesalahan. Saya juga nggak bisa nyalahin bagian produksi gitu. Memang namanya kesalahan semua orang bisa juga terjadi. Akhirnya saya minta maaf. Bagaimana saya bisa menembus ini saya gitu. Sampai pokoknya saya waktu itu sampai orang itu betul-betul kayak marah gitu sama saya. Saya bilang maaf ya boleh ibu mau apain mau ibu viralkan toko saya silakan itu hak ibu karena memang kita yang salah. Bilang saya akui saya salah. Silakan ibu mau viralkan saya terima gitu. Akhirnya mungkin karena dia ngelihat saya itu ya saya memang mengakui kesalahan.
1: Iya benar-benar tulus ya.
0: Saya akan memperbaiki ke dalam manajemen. Akhirnya apa? Yang tadinya dia marah, dia mau viralkan. Akhirnya dia berlama-lama di toko saya malah borong. Akhirnya koper dia ya yang kosong itu diisiin.
1: Isinya semua oleh-oleh itu ya, produk itu. Itulah gimana ya kita membangun satu usaha itu prosesnya itu luar biasa ya Kak ya. Sampai setitik ini orang mungkin hanya melihat kakak ini luar biasa ya, tapi dia tidak melihat proses iya. yang dialami kakak nih ya.
0: Jatuh bangun.
1: Jatuh bangun. Ada kritikan, ada masukan.
0: Ada masukan, ada kritikan, ada air mata, ada senyuman.
1: Itulah proses. Tapi memang dengan proses-proses itulah banyak belajar ya kak ya.
0: Banyak belajar. Nah,
1: kalau kita ingin menjadi pengusaha yang sukses, pengusaha iya. yang ingin bagaimana produk kita bisa
0: dinikmati
1: orang, dicintai, kita harus memang benar-benar ketika ada kesalahan harus kita cepat iya. Bagaimana memberi pengertian dan bisa diterima.
0: Yang penting kita nggak boleh ngotot. Satu, ketika kita diprotes atau ketika kita dikritik, kita nggak boleh protes karena kita memang kita tetap pelayanan, pembeli adalah raja. Jadi kalau memang kita yang salah ya akui salah. Gitu.
1: Nah, itu adalah juga memang masukan untuk usaha kita juga kita, ya kak ya. Kalau itu menjadi masukan yang baik, apa salahnya kita terima betul, ya betul. Untuk bagaimana usaha kita lebih baik lagi. Oke kak, kita break sejenak dulu. Setelah itu kita akan kembali Cik Tuan dan Puan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam segmen Teras UMKM.
3: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, Encik, Tuan dan Puan kembali menemani dalam segmen Teras UMKM oleh-oleh Khas Riau, peluang UMKM memperkenalkan warisan kuliner daerah. Dan masih kami bersama Kak Nur Hayati, owner dari Dapur Umi, dan juga Kak Nur. Bagaimana selalu mendampingi Kak Nur Hayati ini dalam usaha yang dijalani ya Kak ya. Banyak tadi cerita inspirasi yang diceritakan Kak Nur Hayati ketika kita ingin membangun suatu usaha, kita semangat, terus ketika ada masukan dari orang lain untuk bagaimana produk kita lebih baik, memang harus kita terima. Kalau itu adalah bagaimana masukan-masukan yang baik untuk usaha kita. Saya ke Kak Nur nih. Kak Nur yang selalu di lapangan ya, tantangan-tantangan di lapangan ini bagaimana karakter orang yang berbeda-beda ketika datang mengunjungi toko kita kan, ini sebagai ya bagaimana pelayanan yang baik adalah pelayanan yang memang apapun ceritanya pelayanan adalah hal yang utama dalam usaha itu. Nah ini kan pasti ada tantangan-tantangan nih Kak Nur, tantangan besar. Iya, di lapangan ya. Ini bisa menjadi inspirasi juga untuk pendengar kita, pelaku UMKM yang mendengarkan kita lewat siaran kita dan juga mungkin lewat YouTube. Ini bagaimana tantangan-tantangan di lapangan bisa ketika ada klien dan yang lain-lain.
2: Ketika ada customer kalau misalnya belanja di toko, ibu tuh selalu ngajarin kita tuh harus selalu ramah, selalu harus kayak memperkenalkan produk kita tanpa orang tuh bertanya dulu. Kita udah bilang ini yang enak Bu, ini produk yang enak, ini yang bolu komojo khas Pekanbaru, harus selalu senyum walaupun terkadang ya customer tuh macam-macam ya.
1: Iya benar.
2: Ada yang kalau saya udah mengalaminya tuh kayak ada yang dia enak orangnya, ada yang dia diem, ada yang kayak model mau ini
1: gitu. Cepat-cepat gitu.
2: Tapi kita kan diajarkan kita tuh harus sabar, harus kayak melayani dengan sepenuh hati. Jadi tuh kayak customer kita tuh nyaman belanja di tempat kita. Itu yang selalu diajarkan ibu setiap harinya. Jadi membuat kayak kita tuh jadi oh benar kata ibu, kita harus kayak gini. Jadi orang tuh kayak balik lagi belinya gitu loh. Walaupun terkadang ada yang kayak judes, tapi mereka tuh karena kita melayaninya dengan ramah, orang itu balik lagi.
1: Jadi gitu, simpati, mereka juga simpati juga ya. Gitu. Akhirnya yang tadi pingin beli satu jadi banyak dibelinya ya.
0: Kenyamanan itu penting.
1: Jadi yang tadinya tujuannya hanya bulu kumojo
2: jadi banyak orang itu beli.
1: Beli banyak pokoknya karena sini pelayan. Tapi memang ketika saya merasa pun ke tempat oleh-oleh ketika baru masuk di toko itu tidak dicuekin, saya merasa gimana toko ini? Saya ke sini mau belanja tapi tidak mau cari sesuatu kan harusnya langsung disambut. Mau cari apa kak? Gini yang ini. Jadi kan tinggal diantar. Ini rasanya seperti ini kan. Biasa kan pelanggan seperti itu. Yang dirasakan Kak Nur di lapangan?
2: Lumayan sih Pak. Ada yang enak yang seperti saya bilang. Ada yang judes. Ada yang orang yang memang humble. Diajak ngobrol tuh mau. Ada yang kayak diam aja gitu. Sampai saya tuh ini Pak, ini sampai dia tuh pun luluh untuk mau ngobrol juga. Makanya ibu tuh selalu bilang kita tuh harus sabar dalam melayani biar customer kita tuh nyaman beli di tempat kita. Dari awal mereka masuk ke toko kita karena memang diajarkan harus membuka pintunya, harus memperkenalkan salam, sapa, senyum, walaupun keadaannya nggak enak, tapi kalau harus melayani tuh harus senyum, harus ramah, harus kayak mau gitu kita ngobrol sama customer ini loh yang enak memperkenalkan kue-kue kita semuanya sih.
1: Berarti memang memang kan karakter manusia kan beda-beda tergantung kita yang menyadari diri bahwa kita harus melayani karena itu masing-masing karakter orang yang beda. Contoh mungkin dari orang timur ke situ dengan bahasanya yang kalau dibilang kok kayak marah-marah tapi bahasanya seperti gitu
2: karena
1: gitu.
2: Memang dialeknya
1: itu jadi itulah memang kalau kita di marketing itu seperti itulah ya bagaimana caranya kita bisa mengambil bagaimana perhatian klien itu agar dia bisa apa yang kita sampaikan jadi terpengaruh dia sehingga dia bisa membeli produk-produk kita. Saya ke Kak Nur Hayati. Ini kan usaha ini udah bangun, udah sampai sekarang saat di titik ini kan itu butuh proses yang begitu panjang. Nah, itu pasti kan memperkerjakan orang juga. Sampai saat ini gimana progresnya? Ini kan bagaimana mencipta dari yang awalnya suka makan kue dan bisa dipasarkan dari rumah dulu sampai sudah buka toko dan bisa memperkerjakan, buka lapangan kerja. Ini luar biasa, ini suatu inspirasi. Ini bagaimana, bisa diceritakan?
0: Awal kita kan membangun ini memang betul ya dari jatuh bangun itu dari susah, dari yang awalnya sendiri. Akhirnya karena seiring berjalan waktu pesanan makin banyak walaupun online gitu ya. Akhirnya saya butuh juga tenaga untuk membantu saya. Apalagi saya kan orang istilahnya di sini merantau ya, yang masih kadang pulang ke Jakarta gitu. Akhirnya saya bina, pertama saya ambil dua, makin banyak lagi saya ambil lagi. Jadi dengan catatan ya saya selalu bilang kalian betul mau kerja gitu ya. Kalau memang mau kerja, kerjalah dengan dari hati. Karena kalau kerja udah dari hati dia pasti mencintai. Tapi kalau hanya sekedar kerja untuk dapat gaji, maaf kata ya, untuk dapat penghasilan, yang diperintahkan ya dikerjakan tanpa tahu ini pantas atau enggak ya. Ini udah bener atau enggak ya. Disuruh pecahkan telur. Tanpa dia tahu itu telur itu sebetulnya apa, harus dicuci kah atau diapakan gitu. Jadi kadang saya itu sebetulnya sampai saat ini pun saya harus masih sering harus membina karyawan saya itu sering gitu. Harus saya ingatkan karena bagi orang tuh beda-beda ya. Ada yang sekali diingatkan terus bisa dikerjakan. Ada yang berkali-kali harus diulangkan terus gitu. Jadi nggak bisa saya lepas sampai saat ini masih kadang coba tolong ini harus begini sop kita harus begini. Setelah selesai pekerjaan bersihkan apa-apa-apa. Kadang setelah saya habis seperti itu seminggu kemudian udah. Jadi yang menurut saya sih sebetulnya karyawan kita itu ya pegawai kita itu pendekatan kita, kalau kita udah maksimal pendekatan ternyata karyawan kita itu masih ada yang kayak yang udahlah menyepelekan kita itu yang berat itu
1: yang berat itu ya yang tantangan berat.
0: Kenapa berarti dia itu kerja memang nggak dari hati
1: ya.
0: Kalau memang kerja dari hati otomatis mencintai pekerjaannya dan memang seperti komitmen dia dia mau kerja kalau kerja harus bagus,
1: harus bagus
0: masa setiap hari kerja harus diingatkan. Jadi kalau bagi kita yang pengusaha ini ya yang punya wadah untuk mencari orang kerja orang kerja itu kita udah memfasilitasi ternyata yang kerja masih belum bisa kita
1: diarahkan dengan baik
0: itu paling berat gitu. Jadi sampai saat ini pun saya masih seperti itu beratnya kadang ada juga di situ gitu ya.
1: Itulah sebagai owner ya memang sering-sering mengingatkan ya karena kan tipikal orang itu pasti beda-beda. Ada yang langsung masuk menerima, ada yang harus sering-sering diingatkan ya. Itulah jadi, tantangan ya kak ya.
0: Sampai sekarang ini masih tantangan gitu. Jadi dan kita pun nggak boleh bosan-bosan ya. Kalau kita pun sebagai owner atau yang punya usaha itu kita harus nggak asal perintah juga. Kadang kita harus memberi contoh itu. Itu yang penting gitu. Jadi kalau kita udah memberi contoh ya udah kalau karyawan kita ada yang ternyata ibu lagi ngasih contoh nih. Kita harus seperti ini nih. Tapi kalau ada juga yang cuek. Ya udah ibu lagi ngasih contoh, udah di sekilas saja gitu.
1: Jadi istilahnya sebagai orang tua di situ ya, mengingatkan anak-anaknya harus kerja seperti ini. Ya memang dari proses hingga saat ini memang ini ada sangat inspirasi kak, karena memang nggak mudah kita membangun suatu usaha dari kecil, dari senang dengan nikmatnya kue bolu kemojo ini sebagai oleh-oleh. Pegangan tangan kita ketika jalan ke Pekanbaru ini sehingga menjadi suatu usaha yang luar biasa dan mempekerjakan karyawan. Ada berapa orang saat ini, Kak?
0: Sekitar hampir 25.
1: Luar biasa ya, banyak 25. Luar biasa. Dari awalnya ini ya, dari kecil sampai besar, memang proses yang ini bisa menjadi inspirasi juga, Kak, untuk pelaku UMKM yang lainnya.
0: Mudah-mudahan semua maju bersama.
1: Maju UMKM. Bersama UMKM di Riau ini dan jangan ini ya kak, jangan bagaimana ketika gagal harus mencoba terus ya kak,
0: wajib jangan, pokoknya saya bilang enggak untuk usaha itu gagal itu biasa kalau mau maju gagal pasti yang dihadapi itu pertama gagal pertama saya buka toko juga bukan berarti kue saya laku justru banyak kan kebuang
1: gitu
0: berakhir di tempat sampah itu dan yang paling yang paling sebetulnya memang kalau mau jadi jiwa pengusaha itu ya nggak boleh takut ya pasti ada rugi nggak mungkin nggak ada rugi dan itu harus kita persiapkan gitu. Jadi kalau mau jadi pengusaha udah dipikirkan nanti rugi kapan mau mulainya.
1: Karena memang kalau kita lihat apalagi sekarang era digital ya kak, betul. Sebenarnya itu juga mempermudah kita ya untuk marketing, promosi. Untuk bikin promosi. Ketika kita tadinya tidak ada digital, kita nggak tahu ini alamatnya di mana. Sekarang sudah browsing aja langsung nampak alamatnya ya. Mudah. Untuk mencari alamat toko kakak ya di dapur Umini.
0: Kadang kalau kita cari aja ya toko oleh-oleh di Pekanbaru, kadang alhamdulillah sih bolu kemojo dapur Umi ya.
1: Iya, karena dia memiliki kasan ya. Jadi muncul dia ya. Kalau hanya toko oleh-oleh aja pasti banyak muncul, tapi bolu kemojo langsung muncul ya karena kan lebih kekasan daerah gitu ya kak ya. Kak ini karena waktu kita kak ini closing statementnya ada hal yang ingin disampaikan tadi sangat inspirasi kali dari awal sampai akhir berdirinya dapur Umi ini memang proses yang luar biasa. Apa yang ingin disampaikan kepada pelaku UMKM, kepada pendengar kita saat ini ataupun juga para pekerja-pekerja yang saat ini masih dalam proses untuk bagaimana membangun usaha mereka.
0: Jadi untuk para pelaku UMKM khususnya di Pekanbaru ya, untuk memulai suatu usaha itu kita tidak boleh takut. Kita memang pasti akan rugi kalau awal-awalnya itu kita pasti banyak rugi. Cuman kalau kita takut rugi, kita langsung menyerah. Kapan kita mau mulai usaha dan kapan kita mau jadi pengusaha? Jadi usaha itu memang harus kita kita jalani dan untung ruginya, terutama ruginya tuh memang harus kita udah pikirkan gitu. Yang penting kita tetap harus punya semangat, harus punya semangat, usaha lagi lebih kuat lagi, ikhtiar kita, dan yang pasti istiqomah. Jangan sampai kita baru rugi hari kedua, hari pertama, kedua, ketiga, buang-buang kue kita udah terbuang, kita langsung down. Kita nggak tahu rezeki kita, mungkin di hari ke selanjutnya, mungkin di selanjutnya, dan insya Allah kalau kita tetap istiqomah, kita tetap semangat dan yakin, terutama pada diri kita sendiri, kemampuan diri kita, insya Allah itu kita beriring waktu berjalan, naik. Contohnya saya mengalami seperti itu ya, dari nol saya ya. Saya bukan yang tiba-tiba viral. Jadi, dan peran, terutama peran suami,
1: Peran dukungan dari keluarga, ya,
0: dari keluarga, pasangan kita. Begitu kita mulai kayak kue kita nggak ada yang beli, kue kita nggak laku, suami mensupport, nggak apa-apa, terus buat, terus buat. Jadi pasangan kita itu kita saling bersinergi, saling mendukung. Insya Allah kalau saling mendukung, semua itu akan mudah kita jalani. Insya Allah pelaku UMKM di Pekanbaru maju bersama, sukses bersama, untuk meraih kesuksesan yang lebih besar lagi.
1: Oke, Kak Nurul, ini juga sebagai ini kan, mungkin sudah di lapangan, apa yang ingin disampaikan, inspirasi kepada teman-teman, mungkin juga kepada pelaku UMKM yang ada, silakan.
2: Pesan saya sih tetap semangat, pastinya berjuang terus, jangan takut rugi kayak kata ibu, terus kasih inspirasi yang baru lagi agar customer mau untuk membelinya, produk-produk yang baru. Terus untuk saya pribadi, untuk pelayanan dimanapun itu harus tetap sabar. 3 S-nya tuh jangan lupa, senyum, sapa, salamnya, dan terus berjuang.
1: Terus berjuang ya. Istilahnya semangat ya.
2: Iya, semangat.
1: Semangat. Oke. Oke, ini alamatnya di mana, Kak? Kalau ketika orang pingin mencari itu di bagian di mana?
0: Alamatnya di Jalan Arifin Ahmad. Kalau kita dari Jalan Arifin Ahmad, tepatnya persisnya ada di belakang SPBU Arifin Ahmad, Blok F 678. Kalau kita dari Arengka, kita bisa masuk dari Jalan Bakti, Eka Hospital, antara Eka Hospital dan Indomaret 24 jam.
1: Bisa lewat situ ya?
0: Bisa.
1: Oke,
0: jangan lupa ya.
1: Jadi situ memang banyak pilihan juga ya, selain Wolokumojo itu banyak pilihan. Jadi ketika kita ke sana pengen datang ke Riau, ya datang ke Pekanbaru, atau kita mau keluar kota, boleh menjadi pilihan kita, karena di situ bukan hanya Wolokumojo, banyak pilihan oleh-oleh yang bisa kita pilih untuk membawa buat tangan ke tempat lain.
0: Untuk dan keluarga. Satu lagi ya, produk kita kebetulan memang kita produksi semua.
1: Produksi tidak sendiri. Tidak dari luar ya, produksi sendiri ya.
0: Tidak. Ada 1-2 ya.
1: Luar biasa.
0: Untuk kue kicknya bulu-bulu yang basah itu, alhamdulillah kita produksi sendiri.
1: Jadi update terus, update ya, baru.
2: Jangan lupa follow tiap hari akun kita juga.
1: Follow akun Dapur Umi.
2: TikToknya juga.
1: Boleh ikuti di situ ya, Kak. Di situ, dan mungkin kalau pingin ke sana, pergi ke sana aja, banyak pilihan ya.
0: Boleh. Untuk yang nganter ada juga.
1: Ada. Nah,
0: misalnya kan yang nganter bapak-bapak.
1: Nggak sempat ke toko, contoh nih, awal pingin pesan, bisa antar ke sini.
0: Bisa. Karena kita customer kita rata-rata tamu hotel juga, dia hanya by phone, mengirimkan item kita, langsung. Bisa nanti ya diantar ke
1: jam
0: sekian atau diantar ke bandara.
1: Kalau nggak sempat, boleh sempat. Kan ada nomor itu ya, kontak di itu ya, di Instagram ataupun TikTok, di media sosialnya ya.
0: Satu lagi yang paling istimewa dari pelayanan kita ya, Wolokumojo Dapur Umi. Ketika customer kita ke toko, kita selalu akan tanya, untuk dibawa kapan, Pak? Untuk dibawa jam berapa, Pak? Jadi misalnya dia untuk dibawa malam, dia udah ke toko pagi, saya bilang, Bapak gak usah ambil kue yang sekarang, saya buatin yang fresh.
1: Yang fresh ya, oke.
0: Kalau misalnya besok pagi, Bapak berangkat jam berapa? Misalnya pesawat pertama, malam kita antar. Gitu. Jadi
1: aman ya, di sana aman ya. Servis dari Dapur Umi ya. Oke, terima kasih Kak Nur Hayati, owner dari Dapur Umi, Kak Nurul, luar biasa inspirasinya untuk pendengar kita, untuk Cik Tuan dan Puan yang mendengarkan lewat 95,9 dan juga lewat YouTube kita. Semoga ini menjadi inspirasi. Juga kami harap UMKM di Pekanbaru selalu terus bagaimana, jangan pernah bosan-bosan untuk mencoba ketika gagal terus mencoba seperti yang tadi disampaikan Kak Nur Hayati. Kami ucapkan terima kasih juga untuk pendengar kita, Cik Tuan dan Puan, dengan Kak Nur Hayati, Kak Nurul. Kita akan jumpa di lain kesempatan. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Sembilan lima koma sembilan FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: permainan adu buah para atau buah pohon karet atau getah. Cara memainkannya cukup mudah. Diawali dengan undian atau sud. Siapa yang menang, dia yang bermain lebih dahulu. Dan yang kalah harus merelakan biji karet jagoannya ditaruh di bawah biji karet pemain yang menang sud tadi. Biji karet yang disusun dua tingkat ditumpuk dengan tapak tangan bagian bawah. Jika belum ada yang pecah, maka bergantian menumpuk biji karet sampai salah satu biji karet ada yang pecah. Dan biji karet yang tidak pecah menjadi pemenang. Permainan ini dijumpai di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau.
1: Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.

Macam-macam tuan puan setelah menyelesaikan pemungutan suara dalam rapat paripurna Senat Universitas Riau UNRI menetapkan 3 nama calon rektor periode 2006-2030. Rabu 8 Juli 2006, penetapan itu dilaksanakan setelah 8 bakal calon rektor menyampaikan misi-misi sekaligus dilakukan pemungutan suara. Dijelaskan saat dilaksanakan pemungutan suara semuanya mencapai 62 anggota Senat UNRI yaitu semua menyalurkan hak suara. Dari pemungutan suara maka terpilih 3 nama dengan perolehan suara terbanyak yang ditetapkan sebagai calon rektor. Ketiganya adalah Dr. Maksai Indra SHMH yang meraih 29 suara. Profesor Ahmad Padli STMT PhD dengan dukungan 13 suara. Dan Profesor Dr. Jimmy Kopriadi, MSI, yang mendapatkan 11 suara. Pada kesempatan itu, Zulkarnain mengatakan pelaksanaan rapat paripurna berlangsung dengan lancar dan tertib. Sedangkan Rasuli menambahkan 5 bakal calon lain harus gugur dan namanya tidak lagi dikirim ke kementerian. 5 bakal calon tersebut adalah Profesor Dr. Iwan Tono, MPil, 4 suara, Profesor Dr. Elpizar SSIMKOM, 2 suara, Profesor Dr. Firdaus SHMH, 2 suara, dan Profesor Dr. Nofrizal SPI, MSI, 1 suara. Sedangkan Aldrin Herwani SMM, PhD tidak mendapatkan 1 suara pun. Ketiga nama yang terjaring akan dikirim ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, untuk diverifikasi dan akan dilakukan pemilihan rektor oleh Senat Universitas dan Urusan Kementerian pada 5 Agustus 2026 mendatang. Demikian kabar berita pukul 12. Kabar berita selanjutnya kita simak nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

14 menit. Kita pula sudah dapat bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah salat fardu zuhur hari ini. Utama tentunya jika dapat kita laksanakan secara berjamaah di masjid. Mari sembari setelah disibukkan dengan ragam aktivitas dunia sejak pagi hingga siang hari ini, kita berehat ya, untuk makan, untuk memulihkan diri dan memulihkan juga rohani kita dengan melaksanakan ibadah salat fardu zuhur. Semoga Allah tetap memberikan kita istiqomah dalam iman, keberkahan dalam rezeki dan kemuliaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.

Guindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa? Mereka menjawab, tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun. Lalu Nabi berkata, demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat. Hadis riwayat Muslim.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Perbanyaklah sujud kepada Allah. Sesungguhnya apabila seorang hamba bersujud, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu dosamu." Diriwayatkan oleh Muslim.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapa ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

0: aja biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan pas lampu hijau.
1: Kasihan di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam. Bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
1: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

Kita rombongan, saudaraku, baru saja kita tunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga Allah SWT merimiskan amal-amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Kita rombongan, imbauan kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Mulyardi agar seluruh aparatur sipil negara ASN Kementerian Agama ikut dalam gerakan verifikasi arah kiblat pada 15 dan 16 Juli 2026. Bukan sekadar ajakan administratif, seruan itu menjadi bagian dari upaya besar membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketepatan arah kiblat, sekaligus memanfaatkan momentum astronomi Rasdul Kiblat sebagai sarana edukasi keagamaan yang sederhana, ilmiah dan berdampak luas. Fenomena Rasdul Kiblat terjadi ketika posisi matahari tepat berada di atas Ka'bah. Pada saat itu bayangan benda tegak lurus di permukaan bumi akan menunjukkan arah berlawanan dari kiblat, sehingga masyarakat dapat melakukan verifikasi arah kiblat secara mandiri dengan lebih mudah dan akurat. Momentum ini dinilai penting karena masih banyak rumah ibadah maupun rumah tinggal yang belum pernah memverifikasi ulang arah kiblatnya secara benar. Karena itu, mulai ASN Kementerian Agama perlu menjadi garda terdepan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan ASN tidak cukup hanya sebatas mengikuti gerakan, tetapi juga harus menjadi penghubung antara pengetahuan keagamaan dan praktek langsung di tengah masyarakat. Kepada penyuluh agama serta seluruh jajaran Kementerian Agama diimbau agar menggerakkan masyarakat sehingga rumah, masjid, musola, sekolah, kampus, perkantoran, hingga fasilitas publik ikut berpartisipasi dalam gerakan ini.

13 waktu Indonesia Barat, kita bergabung dengan program 4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara.

Abang Pak Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan mayoritas pengemudi ojek daring yang mewakili 19 komunitas mitra Gojek, Grab, dan Maxi memilih berstatus sebagai pengusaha mikro. Pernyataan ini disampaikan usai dialog bersama ratusan pengemudi di kantor Kementerian UMKM Jakarta pada kemarin. Menurut Maman, status tersebut dipilih karena memberikan fleksibilitas bekerja sekaligus membuka akses terhadap program pemberdayaan pemerintah, termasuk pelatihan dan pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR. Pemerintah juga tengah menyiapkan peraturan presiden sebagai payung hukum penetapan status pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.

Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terus mengembangkan komoditas unggulan daerah guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan daya saing sektor pertanian. Program ini difokuskan pada penguatan budidaya hilirisasi dan perluasan pasar hasil pertanian. Kemarin Bupati Aceh Selatan Mirwan mengatakan pengembangan komoditas unggulan menjadi salah satu strategi memperkuat ekonomi daerah secara berkelanjutan. Langkah ini juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Pro4 RRI Jakarta. Seperti biasa, kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara untuk jalan-jalan ke RRI Makassar ya. Nanti kita bakal ngobrol tentang transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Ada di Makassar rekan saya Kahfi. Sudah adakah di sana? Gambarnya belum nongol, tapi saya coba menyapa dulu ada di sana ya. Halo, selamat siang.
2: Kenapa? Halo, selamat siang Kak Nova. Kali ini bukan sama Kahfi.
1: Widih, kenapa simsalabim abrakadabra ini berubah mereka?
2: Abrakadabra disulap ya menjadi wanita yang semula jadi cowok, sekarang jadi cewek.
1: Iya. Bisa ya.
2: Iya. Ini ada kayaknya ada salah komunikasi kali ya.
1: Oh gitu. Kenapa kagak diinfoin? Jadi Ayah sama siapa ini di sono? Sama Dewi Satriani.
2: Iya, kali ini Kanovanya bersama Dewi Satriani.
1: Oke.
2: Tapi ini kalau saya dengar-dengar suara saya ini kayak
1: pecah ya?
2: Ada apa ya?
1: Ada feedback-nya.
2: Ini ada kayak dibilang bergema bukan, ego juga bukan.
1: Iya. Ya saya juga mendengar
2: ini kayak
1: suaranya
2: ada yang ikutin suara saya.
1: Iya,
2: suara dua kali ya.
1: Iya, ya suaranya di sana agak kresek-kresek kalau saya mendengar di sini ya.
2: Aduh, ada agak kresek-kresek ya.
1: Yeah.
2: Karena suara saya kresek-kresek ini, saya lagi komunikasi juga sama operator saya nih Kanova.
1: Gak apa-apa, sambil berjalan lah. Apa kabar untuk Makassar? Sehat, aman dan terkendali.
2: Alhamdulillah Makassar saat ini aman dan terkendali.
1: Oh, delay kayaknya ya, Wi.
2: Gak ada kendala. Ya delay, betul.
1: Iya, kayaknya delay banget ini.
2: Itu nih.
1: Ya udah nggak apa-apa.
2: Ini operatorku.
1: Sambil berjalan deh ya, namanya juga ngezoom ya, nggak apa-apa deh. Makassar gimana cuacanya? Malah suaranya hilang. Halo.
2: Panas
1: Tadi sempat hilang.
2: Suara saya hilang ya?
1: Tadi sempat hilang. Tadi sempat hilang sebentar. Iya, Makassar gimana?
2: Tapi suaranya bergem ini lagi. Iya, Makassar saat ini alhamdulillah cerah-cerah tapi panas sekali.
1: Cerah-cerah tapi panas sekali gitu ya.
2: Kalau di Jakarta gimana Kak Nova?
1: Kayaknya sama deh. Saya copy paste aja deh, cerah-cerah tapi panas sekali.
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Kalau copy pastenya hal-hal yang baik enggak apa-apa ya.
2: Ribet-ribet ya Kak Nova.
1: Iya, benar. Zaman sekarang kan orang main copy paste aja ya.
2: Copy paste aja biar lebih gampang gitu.
1: Iya, benar. Oke dah. Oke,
2: Kak Nova, kali ini kita akan membahas
1: Ya silakan, mau bahas apa?
2: Terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Gen Z.
1: Oke, dah kalau begitu. Narasumber kita sudah hadirkah di studio atau by phone atau by Zoom?
2: Betul sekali, narasumber kita ini sudah hadir di dalam studio sejak setengah jam yang lalu.
1: Alhamdulillah. Oke dah kalau begitu, daripada berlama-lama kita dia nungguin kita ngobrol, mending kita langsung ke isinya aja gitu ya, biar dimakan sama pendengar kita.
2: Betul sekali.
1: Oke dah, ayo kasih kesempatan buat Kak Dewi untuk ngobrol sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita buka kesempatan, tapi kita break dulu ya. Silakan Kak Dewi.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Nova. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kali ini kita di siaran berjaringan kolaborasi dengan RRI Jakarta. Kita sudah hadir dengan narasumber kita di studio. Beliau akan membahas ini terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Oke, bersama narasumber kita sudah hadir ada Ibu Dr. ini kayaknya harus cari lagi. Ibu Dr. Siti Rabia M. Hum, beliau adalah dosen Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan UMI, Universitas Muslim Indonesia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dokter.

0: Akademisi di Universitas Muslim Indonesia. Bagaimana kondisi real eksistensi sastra daerah di kalangan anak muda saat ini nih Bu Dokter?
1: Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam bahagia buat seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, termasuk adik-adik Gen Z ya. Baik, fenomena ini memang patut untuk kita rasa ada kekhawatiran ya.
0: Iya.
1: Jadi sastra daerah ini sepintas memang kita anggap kuno ketika sastra itu kita tidak kenal ya.
0: Iya.
1: Dan mengapa kemudian ini menjadi tantangan tersendiri
0: iya.
1: Buat generasi Gen Z karena sastra ini memang tidak dikemas
0: iya.
1: menjadi sebuah bingkai yang cocok buat adik-adik Gen Z, generasi Gen Z ya.
0: Iya.
1: Sehingga bagaimana cara kita mentransformasikan sastra daerah ini di tengah-tengah generasi ini? Transformasi di sini saya ingin sampaikan bahwa kita jangan melihat kata transformasi ini dengan sangat berkerut ya, membuat kerut kening kita berkerut. Tetapi yang saya maksudkan bagaimana agar sastra ini dikenal atau ingin diketahui oleh generasi anak-anak muda kita. Mungkin cara kita mengemas sastra daerah itu harus kita kemas dengan kebutuhan mereka ya. Seperti data yang kemudian kita ketahui bahwa anak-anak muda itu memegang gawai itu 8 sampai 10 jam per hari ya.
0: Iya.
1: Itu standar rata-rata. Nah, bagaimana agar sastra ini bisa mereka kenal dan cintai? Ya tentunya kita harus masuk pada dunia mereka.
0: Iya.
1: Nah, karena sastra ini pada awalnya adalah sastra yang kita kenal hanya melalui tuturan orang-orang tua, lalu
0: iya.
1: kemudian sastra itu di share ke generasi ini dengan cara-cara yang mungkin masih mereka anggap kuno ya.
0: Yeah.
1: Taruhlah misalnya memang kita masih melihat di masyarakat bahwa pakaian adat itu masih digunakan secara ini di pertemuan-pertemuan pernikahan atau acara adat. Tetapi bagaimana kita mengemas di generasi ini agar sastra itu menjadi mereka merasa sastra itu juga miliknya.
0: Iya.
1: Contoh yang ingin saya kemukakan bahwa mungkin kita perlu memberikan ruang kepada anak-anak kita ya, khususnya kalau saya berbicara dalam perspektif pendidikan, kita mulai dari sekolah dasar dan sekolah menengah.
0: Iya.
1: Ya. Karena anak-anak ini sudah memegang gawai dan sudah ini, jadi mungkin guru-guru itu bisa memberikan PR atau mungkin tugas kepada anak-anak didiknya, yakni membuat konten TikTok yang substansinya atau isinya itu dari cerita-cerita kepahlawanan atau mungkin bagaimana kemudian perang dari kerajaan gua sampai memenangkan dan sebagainya, atau mungkin yang lebih ini bisa juga dibuatkan game ya, yang kemudian dengan game itu mereka mengenal, oh ternyata saya punya sastra ini tidak kuno karena ada kaitannya misalnya tentang heroisme, bagaimana pahlawan kita dulu berjuang. Kalau kita mau bandingkan bahwa banyak peran-peran itu yang sekarang anak-anak lebih mengenal mungkin K-pop dan sebagainya. Nah, di pihak lain tentunya ini tidak akan berjalan dengan garis lurus kalau tidak ada regulasi yang diatur dari pemerintah ya, khususnya pemerintah daerah ya, bagaimana merancang satu kegiatan misalnya ada festival-festival yang melibatkan anak-anak ini berkompetisi, misalnya membuat konten-konten atau game.

0: game yang di dalamnya itu adalah bermuatan sastra daerah, sehingga anak-anak ini tentunya akan melihat bahwa oh ternyata sastra daerah itu, kalau sastra itu kalau kita kemas juga menjadi menarik, ya. Jadi kemudian kita juga bisa melihat, tadi saya sudah bicara dalam perspektif pendidikan, kemudian kalau pemerintah kita ingin sedikit memberikan perhatian, mungkin memberikan hibah-hibah kecil, ya, buat mungkin anak-anak kita atau di dalam festival yang saya maksudkan tadi, memenangkan lomba-lomba pembuatan konten yang substansinya dari sastra. Nah, sehingga anak-anak ini memiliki minat bahwa oh ternyata isi sastra ini bisa juga dibawa pada kebutuhan kita, gitu, kebutuhan anak-anak, khususnya tentu generasi Z. Nah, saya kira itu untuk sementara, Mbak.
1: Baik. Nah, Bu Dokter. Gen Z ini tumbuh di era algoritma media sosial yang sangat global. Apa hambatan terbesar yang membuat mereka berjarak dengan sastra dan bahasa daerahnya sendiri nih, Bu Dokter?
0: Kalau itu ya, kita kembali bahwa pola pendidikan di rumah itu sangat-sangat menentukan bagaimana anak-anak ini tumbuh dan mau menggunakan. Makanya ada trigatra ya yang selama ini didengungkan oleh Badan Bahasa bahwa bahasa Indonesia itu harus diutamakan, tapi kemudian kita tidak bisa melupakan bahasa daerah dan juga harus menguasai bahasa asing. Tetapi yang kenyataan yang sering kita saksikan bahwa anak-anak ini tidak tumbuh di keluarga yang memang menggunakan bahasa daerah di rumahnya. Nah, akhirnya anak-anak ini mungkin merasa bahwa oh saya emang gak perlu tahu bahasa saya. Mungkin ketika dia berbicara dengan neneknya barulah dia menggunakan bahasa daerah misalnya, ya. Atau neneknya yang dipaksa untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya rasa kita perlu menggelorakan pola parenting kebahasaan bagi generasi-generasi muda kita. Apalagi sekarang ada stigma bahwa hanya sekolah-sekolah internasional itu yang bagus, ya. Padahal kita ini lahir dan dibesarkan tentunya tidak menggunakan sekolah internasional.
1: Betul.
0: Ya, tetapi akhirnya juga bisa bersaing di dunia kerja dan di publik misalnya. Sehingga harapan kita ketika kita ingin bahwa bahasa daerah ini digunakan oleh anak-anak kita, kita mulai dari bingkai keluarga. Dan yang kedua, sebenarnya dalam tata aturan pengajaran bahwa di sekolah rendah itu kelas 1 sampai kelas 3 itu di daerah-daerah tertentu itu boleh menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar, karena diketahui bahwa di daerah itu mungkin belum anak-anak banyak yang belum bisa berbahasa Indonesia, sehingga boleh menggunakan bahasa daerah. Tetapi ketika kita berbicara dalam kapasitas di kota besar, bahasa-bahasa daerah itu memang seharusnya, dan alhamdulillah sekarang muatan lokal itu masih, muatan lokal khususnya bahasa Makassar itu masih diajarkan di sekolah dasar, ya. Dan disitulah pentingnya peran guru, bahwa bagaimana membahasakan, menggunakan bahasa daerah ini pada ranah-ranah tertentu, mungkin pada saat anak-anak didiknya mungkin ingin disuruh bercerita dalam bahasa daerah, sehingga paling tidak anak ini masih iya mak saya harus bisa bahasa daerah, karena ada hari-hari khusus dari guru saya yang mengharuskan untuk berbahasa daerah. Nah, kemudian juga kita punya konten-konten misalnya taruhlah merchandise, ya. Tapi alhamdulillah saya lihat kalau perkembangannya di Kota Makassar itu kata-kata yang ada di apa di kaos itu ya, sudah ada yang berbahasa Makassar. Kemudian konten-konten dari influencer kita itu sudah biasa sering menggunakan logat Makassar. Yang hanya kadang mohon maaf ini para influencer yang terhormat, saya merasa perlu memberikan penghargaan dengan cara bicara dengan logat Makassar, tapi saya ingin bahwa lebih banyak lagi konten-konten Makassar itu yang diceritakan di dalam konten itu ya. Jadi misalnya selama ini kan yang banyak itu kuliner ya.
1: Iya, betul, kuliner.
0: Ini kita lagi ada di Palu Basah ini, Serigala ya. Ini kita lagi ada ini, ya tidak ada masalah, tetapi mungkin ada ini di Selingi misalnya. Sambil makan kicoto, mari kita dengar dulu ini lagu ini sekali anunya ya, istilahnya, sehingga ketika satu konten mungkin dia memuat beberapa kearifan lokal yang bisa masuk.
1: Iya, cocok.
0: Terus kemudian para influencer ya, kalau kita lagi buat konten Makassar, pakai kik bedeng baju kos yang ada tulisannya,
1: tulisan lontara,
0: ya, lontara, terus kasih makik terjemahkan di terjemahan di bawah.
1: Iya, siapa tahu orang tidak mengerti,
0: siapa tahu ada orang tidak bisa membaca. Iya, jadi saya kira Mbak seperti itu ya. Jadi kita sebagai seorang pendidik tentu sangat berharap bahwa sastra ini, sastra daerahnya harus ditransformasikan untuk sampai di generasi Z.
1: Iya,
0: saya kira itu Mbak.
1: Oke, Bu Dokter, mengapa penguatan literasi budaya lewat sastra daerah ini menjadi sesuatu yang mendesak? Apa dampaknya bagi masa depan bangsa jika Gen Z kehilangan koneksi dengan sastra lokal mereka, Bu Dokter?
0: Iya, saya kira ini menjadi satu keprihatinan ya.
1: Iya.
0: Karena kalau kita tahu bahwa budaya itu sebenarnya identity ya, identitas kita, bukan hanya identitas lokal, tapi identitas bangsa. Iya. Jadi kita perlu merasa prihatin karena dari data ya, maaf Mbak, saya membuka sedikit data yang
1: boleh.
0: Data dari Balai ya, ini menunjukkan ada 12 bahasa daerah di Indonesia itu sudah punah. Dan 25 bahasa berstatus rentan ya, sehingga ini sangat harusnya kita merasa prihatin dengan kenyataan ini ya. Bahasa punah ini karena kekhawatiran kita, karena bahasa ini tidak diturunkan ke generasi muda. Nah, kalau tidak diturunkan ke generasi muda, dalam 20 tahun ke depan Gen Z ini tidak pakai lagi bahasa daerah. Karena bahasa daerahnya sudah bingung. Oh, ini apa? Bahasa planet ya. Jadi inilah yang harusnya kita rasa prihatin ya. Kemudian kalau misalnya di dalam kurun waktu tertentu anak-anak ini sudah tidak menggunakan lagi, bagaimana kita maka diperkirakan 10 tahun setelahnya bahasanya ini akan mati bersama penutur tuanya ya. Jadi memang terus terang ya, karena kebetulan saya dulu SMP tidak di Makassar ya. Saya tuh kadang merasa iri Mbak ya. Karena kalau di Jawa itu di dalam kelas pun mereka bahasa Jawa. Sedangkan kita ini di Makassar gengsi-gengsi tong ya anak-anak kalau tidak pakai kalau dia pakai bahasa Makassar,
1: sehingga harus bahasa luar ya.
0: Iya, selalu ada tomi anunya logatnya.
1: Ada tomi logatnya.
0: Padahal kita juga punya logat seperti ini. Saya kan sudah
1: sudah berdialek
0: Makassar. Karena apapun itu, sebagus apapun logat bahasa lain, kita ini juga harus mendengungkan ya.
1: Betul.
0: Biasa kita dengar itu ceramahnya sedasat yang gini, beleng-beleng ya. Sampai hari itu saya kaget ketika teman saya ketemu di Jakarta, terus orang gini, ini Bu Siti beleng-beleng, jangan bicara begitu Bu, itu enggak ini iya, karena dia tidak tahu konteksnya ketika dia berbicara seperti itu. Sama dengan ketika kita menggunakan honorific ya, kalau kita katakan mariki. Ya, apaan tuh pakai ki ya,
1: iya.
0: Yang paling ini adalah kata kita ya, kita kan dalam bahasa Indonesia Anda bentuk kedua kita menghormati bentuk kedua ya.
1: Bentuk kedua ya benar.
0: Kalau kita orang Sulawesi Selatan itu kita Anda.
1: Iya,
0: betul. Anda. Kita tidak masuk yang berbicara.
1: Iya, betul.
0: Ya. Tapi sampai kadang-kadang ada misunderstanding ya. Pernah ada tamu terus kata sopirnya bilang gini. Tabe Bu, kita kamarta di kamar 305.
1: Iya. Salah tangkap.
0: Iya. Terus kata tamunya, Pak, yang bener aja. Masa saya sama bapak? Iya, satu kamar, ya. Iya, tidak Bu, kita. Dia akhirnya ada yang menengahi, ada yang bicara.
1: Maaf, memberikan pemahaman.
0: Ya, maaf ya Bu, kalau Makassar itu kalau kita itu Anda, ibu itu ya Anda hormat, jadi honorific.
1: Yeah.
0: Barulah dia katakan maaf ya Pak, maaf saya enggak ini ya. Jadi saya kira kita memang perlu mengajarkan anak-anak.
1: Betul.
0: Jadi bahasa daerah itu tidak usah dipandang kuno. Karena memang
1: betul.
0: Itu sebuah entitas budaya yang harus kita pertahankan seperti itu Mbak.
1: Iya.
0: Saya kira seperti itu.
1: Iya Bu Dokter, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan kita ini. Tapi tadi Kak Nova yang dari RRI Jakarta mengatakan bahwa 14.30 nanti ini kita akan berbincang dengan pendengar kita juga menerima telepon.
2: Boleh.
1: Saya coba kembali menghubungi Kak Nova. Kak Nova.
2: Yo, asik banget ya. Kalau nggak kembali ke Jakarta terus saya jadi apa coba?
1: Saya juga bingung ini kenapa masalahnya tadi ini yang di feeder dari RRI Jakarta dikasih kecil.
2: Oh gitu.
1: Iya, karena suaranya delay.
2: Jadi sekarang gimana ceritanya? Sekarang kurang
1: naik lagi feedernya.
2: Oh, kasih
1: delay lagi.
2: Ya udah nggak apa-apa ya. Oke lah. Kalau gitu kita break dulu. Sambil kita break boleh diutak-atik kembali barangkali ya. Mudah-mudahan nanti pas menerima penelpon nanti bisa maksimal ya. Iya. Kak Dewi, Kak Dewi dan Ibu Dokter kita break dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal balik lagi.

0: Bang Po udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Po supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Po sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Makassar. Ada Kak Ayu di Kak Ayu, Kak Dewi. Oke, masih di sana ya?
3: Masih dong Kak Nova.
2: Alhamdulillah. Kalau sapaan penyiarnya perempuan di sana kita panggilnya siapa?
3: Kalau saya sih Dewi aja Kak.
2: Oh Dewi aja. Oh nggak ada.
3: Tapi ada teman saya juga dipanggil ada padaengannya.
2: Oh gitu.
3: Dan sebagian juga para pendengar kita ada yang memanggil Daeng juga sama Dewi.
2: Oh gitu.
3: Namanya okay. Misalkan ada Daeng Gaga.
2: Oh Daeng nah, itu apa Kakak?
3: Daeng itu artinya kalau yang lebih jelasnya saya serahkan sama Ibu Dokter dulu.
2: Bu Dokter, Daeng itu apa?
3: Daeng itu apa ya. Bu Dokter?
4: Ya jadi di Makassar itu ada dua Mbak. Jadi pengertian Daeng, Daeng itu ada ucapan kepada orang yang lebih tua. Tetapi dalam perspektif budaya, dalam perspektif sastra, perempuan jika sudah akil balik itu ada pak daengannya. Ya, misalnya Daeng Singar. Daeng Singar itu maksudnya orang yang bercahaya, orang yang bersinar.
3: Masya Allah.
4: Daeng Cahaya, Daeng Singar. Ya.
3: Daeng Gaga.
4: Iya, Daeng Gaga. Itu maksudnya karena cantik. Cantik.
2: Oh, berarti enggak bisa disambungkan sama nama, Bu, kayak Daeng Dewi gitu enggak bisa.
4: Enggak bisa. Boleh juga itu berarti masuk kepada pengertian yang sapaan yang pertama bahwa menghargai Mbak
2: yang
4: Dewi.
2: Yang lebih tua gitu ya.
4: Iya,
2: oke. Iya. Ya udahlah, berarti sekarang udah ngerti ya. Berarti kalau panggil Daeng Dewi juga enggak apa-apa gitu kan ya.
3: Kayak lain-lain kudengar saya kalau belum
2: dinding. Kayak lain-lain saya kedengar. Baiklah kalau gitu.
4: Daeng Singar barangkali Mbak.
2: Oke baik.
4: Karena cerah ceria wajahnya.
2: Baik. Daripada aneh-aneh kita panggilnya Kak Dewi aja dah.
3: Iya.
2: Oke deh. Kita buka line teleponnya. Silakan di share dulu untuk Makassar berapa?
3: Nah kalau di RRI Makassar kita buka di layanan teleponnya kita di 0811-409-250 Kak Nova.
2: Ulang lagi.
3: Boleh diulang lagi, jadi kita ulang lagi di 0811-409-250.
2: Baik.
3: Untuk pendengar kita ya.
2: Untuk silakan. Jakarta jangan lupa seperti biasa 021-35-04-510 atau boleh ke 021-344-0798 dan bisa ke WhatsApp kita di 0812-1124-928. Sudah ada yang bergabung di Makassar?
3: Kalau di Makassar ini kayaknya masih adem-adem aja nih Kak, karena mungkin pembahasan kita ini agak-agak berat-berat sedikit ya.
2: Oke, ini di Jakarta sudah masuk kita sambungkan ya.
3: Oke.
2: Seberat apa sama pendengar kita yang ini? Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini Roman Bapak yang blam-blam di Jakarta.
2: Iya.
5: Mpok Dewi atau Daeng Dewi ya.
2: Iya. Roman-romannya dari Pasar Rebo ya.
5: Ibu Dokter ya.
4: Iya Pak.
5: Ibu dokter bukan ibu dokter.
2: Ibu dokter, iya jangan dokter.
5: Ibu dokter ya.
2: Iya. Iya iya.
5: Assalamualaikum ibu dokter.
2: Ya, oleh kasih tahu Pak. Dulu dari siapa main masuk-masuk aja rumah
5: dari
2: orang.
5: Haji Amsar ya, sorry.
3: Dari Pak, siapa?
5: Bang Haji Amsar
2: Pak Haji Amsar di
5: Kalideres.
2: Oh, Kalideres, iya benar-benar. Yang kalinya yang enggak pernah itu ya.
4: Iya.
5: Enggak pernah kering.
2: Enggak pernah kering deres mulu gitu ya.
5: Iya. Oke. Apa kabar di Makassar?
4: Ya, baik. Baik, Pak.
5: Iya, ibu dokter sehat ibu dokter ya, ibu dokter
4: Alhamdulillah.
5: Ya.
4: Alhamdulillah.
2: Pak Haji mau pertanyaannya apa nih? Apa yang mau disampaikan?
5: Yang saya mau tanyain, saya juga banyak teman di Kamal Kalideres juga ini di Kamal Kalideres. Kamal maksudnya Muara bukan Kalideres.
2: Di
5: Kamal Muara ya, karena maksudnya Jakarta Utara ya. Banyak kawan saya dari Sulawesi, ibu dokter.
2: Ya.
5: Bahkan keluarga saya ada di Sulawesi juga di Mamuju, itu adik sepupu saya.
4: Sulawesi Barat.
5: Ponakan saya di Makassar. Mungkin Ica itu yang suka on air ya, mungkin ya mungkin ponakan saya tuh karena ponakan saya pasti punya anak di Makassar itu. Katanya udah 3 anaknya.
2: Main mungkin-mungkin aja Pak Haji.
5: Cuman saya belum pernah kesana.
2: Iya.
3: Langsung pertanyaannya
5: jadi
3: nih.
5: Jadi yang saya mau tanya itu, kalau Daeng saya kira cuma hanya untuk laki-laki itu ibu dokter.
2: Oh tadinya?
5: Enggak. Iya, tadinya perkiraan saya. Karena di Kamal itu banyak sih yang di atas saya itu saya panggil Daeng sama mereka.
2: Oke.
3: Laki-laki ya.
2: Iya.
5: Iya.
2: Ya, gitu aja Pak Haji.
5: Iya, gitu aja sih. Sama bahasa apa? Kalau di sini bilangnya Bugis ya.
2: Iya.
5: Orang dari sana tuh ya. Itu saya bahasanya ya kalau saya ngomong sama mereka sama. Saya juga bisa bahasanya dikit-dikit gitu.
2: Jadi
5: seperti ponakan saya kan bilang, "Cing, udah ke Makassar kita makan ikan segar katanya.
2: Okay.
5: Makan ikan segar gitu loh penepa artinya.
2: Oh baik, gitu. Oke okay, dah. Oke okay, deh Pak Haji, udah bisa kita tangkap ya pertanyaannya Pak Haji ya.
5: Iya, terima kasih. Ibu dokter sama Daeng Dewi.
2: Yo.
5: Penepa juga di Jakarta.
2: Baik.
5: Semoga sehat selalu ya.
3: Terima kasih.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Haji Amsar.
2: Iya. Ya. Namun kita ini dulu Kak Dewi, kita kumpul dulu pertanyaannya satu lagi dari Makassar. Boleh. Biar adil.
3: Dari Makassar ada Kak Nova, kita terima dulu ya.
2: Silakan.
3: Ya. Halo, assalamualaikum.
6: Satu lagi dari Makassar biar adil.
3: Dari Makassar.
2: Halo.
6: Kak Nova, kita terima dulu ya. Silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo. Mau diputus.
3: Enggak. Ini kayaknya dia monitornya lewat
2: radio
3: kayaknya ya.
2: Lewat
3: radio.
6: Enggak.
3: Halo.
6: Dia monitornya lewat radio.
2: Oh, dia cuma pengen dengar suara kita kayaknya.
3: Mau dengar suara kita aja kayaknya.
2: Iya, udah kalau begitu.
3: Kita putuskan.
2: Kita putuskan untuk memutuskannya gitu ya.
3: Betul sekali. Karena kita suara kita berdua kayaknya di fans sekali sama para pendengar kita ya.
2: Oke lah. Oke, kalau ada satu kesempatan lagi, satu kesempatan lagi.
3: Baik, kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
7: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
7: Selamat siang.
3: Selamat siang. Dengan siapa di mana Bapak?
7: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Oh, kayaknya delay. Volume radionya dimatiin. Bang Leman suruh matiin volume radionya
7: ini,
2: dulu.
7: Ini apa namanya?
3: Dengan
7: Dewi.
3: Maaf dengan Bapak.
7: Enggak ada suaranya nih, diam aja nih.
3: Kalau di telepon enggak kedengaran.
6: Volume radionya dimatiin.
3: Halo, radio monitornya volumenya dikecilkan.
7: Halo,
3: saja.
7: Iya.
3: Oke. Okay.
7: Selamat siang, Pak.
3: Maaf, Bapak siapa di mana ini, Pak?
7: Dengan Ibu siapa ini?
2: Selamat siang. Sama Bang Leman.
7: Kan dua-duanya mati nih telepon dengan radionya ini.
3: Parah.
2: Sama Bang Leman di Lampung. Ya udah langsung.
7: Yang saya tanyakan.
3: Iya.
7: Jadi generasi Z ini kan?
3: Iya.
7: Apa yang dilakukan yang di sana gitu, Bu? Gitu aja. Masalah dengan generasi Z itu.
3: apa yang dilakukan para generasi Z.
2: Waalaikumsalam. Mungkin maksudnya terkait dengan tema kita, apa yang bisa dilakukan oleh generasi Z sekarang. Oke. Oke, Bu Dokter, kayaknya Bu Dokter udah paham banget dah. Silakan Bu Dokter.
3: Pertanyaan dari Pak Hamsah dululah dijawab.
4: Oke, assalamualaikum Pak Haji Amsar.
3: Iya.
4: Ya, dari Kalideres ya Pak, Jakarta Barat ya.
3: Udah dimatikan tadi.
4: Iya. Saya kira ucapan Daeng itu tidak spesifik untuk laki-laki. Meskipun kalau untuk memberikan panggilan itu bisa ibasse, ya. Ibasse. Tetapi kalau di dalam kita menyapa itu kita boleh panggil dengan sapaan Daeng, baik itu laki-laki maupun perempuan. Iya. Jadi Pak Amsar, kalau mau panggil ibunya keluarga tak, bisa juga kita panggil. Apalagi kalau tadi seperti saya katakan bahwa Daeng itu ada memang merupakan panggilan umum, tetapi ada memang yang terikat pada budaya, yaitu seperti misalnya Daeng Singara, Daeng Gaga. Jadi inilah yang perlu kita pahamkan bahwa anak-anak kita nantinya tidak lagi mengenal apa itu Daeng, karena dia sangat jarang menggunakan bahasa itu. Saya kira Pak Haji Amsar, karena mungkin sudah lama di Jakarta ya, Pak Haji Amsar juga ke ibu, ke apa, asal jangan Pak, biasa untuk istri itu biasanya tidak dipanggil Daeng. Oh ya Mak. Oh ya Mak, nah.
3: Iya, benar.
4: Jadi bukan Daeng, tapi kalau istri ke suami itu bisa panggil Daeng. Ya, mungkin ini yang lebih sering didengar oleh Pak Haji Amsar. Betul. Bahwa dari istri ke suaminya itu panggil Daeng atau misalnya ya teta, seperti itu saya kira. Untuk pertanyaan Haji Amsar. Terus yang kedua ini yang dari
2: Lampung.
3: Lampung ya.
4: Iya, dari Lampung.
3: Bapak siapa tadi namanya, Pak?
2: Bang Leman.
4: Bang Leman dari Lampung.
3: Iya.
4: Ini... Selamat siang Pak Bang Leman. Bang Leman dari Lampung. Apa saja yang dilakukan oleh generasi Z ini di Sulawesi Selatan? Saya menganggap bahwa ada kekhawatiran tentang transformasi ini, kenapa kemudian ini menjadi satu hal yang penting, karena kita belum melihat girah yang besar ya dari generasi Z ini untuk menggunakan bahasa daerah Makassar dalam hal-hal tertentu, meskipun kita tidak menampik bahwa banyak dialek-dialek itu memang sudah umum mereka tetapi tidak menggunakan bahasa Makassar. Jadi dia memang cuman logat-logatnya saja, seperti tekaman tuh cikali. Bagaimana itu cikali? Jadi ada bahasa Indonesia tapi dia memanggil seperti itu. Iya kereng. Jadi hal-hal seperti itu mungkin dia menganggap sebagai sapaan biasa ya. Padahal ketika di Jeneponto itu, kalau di Jeneponto itu karena orang sangat menghargai ya, sampai hampir semuanya dipanggil Karaeng.
3: Karaeng ya.
4: Naik mai Karaeng. Iya, padahal ini kan harusnya yang berstatus bangsawan saja
3: yang Karaeng.
4: Iya, yang kita sapa dengan Karaeng. Tetapi karena mereka sangat menghargai, khususnya tamu dari jauh itu, semua disapa dengan, hampir semua disapa dengan Karaeng. Jadi tadi apa yang diinginkan oleh Pak Leman, bahwa apa saja sih yang digunakan yang di generasi Z ini? Ya, tadi saya ungkap bahwa pada sebagian baju kaos yang dipakai anak-anak kita itu sudah ada sebagian, meskipun memang tidak merata, itu jargon-jargon atau kadang sirik napace seperti itu ya, slogan-slogan itu yang biasa dipasang di ini, asaile ki meriboko, itu maksudnya menengok ke belakang. Tapi dia sudah gunakan kadang itu ejaan-ejaan yang ke modelnya dia. Jadi misalnya asailek itu mungkin dia pakai Z padahal harusnya S, karena ingin supaya itu K kayak bahasa gaul seperti itu.
3: Iya, iya.
4: Kemudian tadi saya juga ungkapkan bahwa influencer kita yang masih muda-muda, masih kategori Gen Z itu, ketika dia membuat konten itu menggunakan bahasa bahasa Makassar sebagian dan dialek-dialek Makassar. Nah, saya kira itu baik, dan itu satu fenomena yang empirik yang harus kita akui. Tetapi kita juga harus lebih kencang larinya, Mbak Dewi. Jadi maksudnya kalau bikin konten kita pakai logat Makassar, ada juga itu anak-anak kecil, mamaku iya karena anu, jadi itu kita senang ya ada seperti itu, karena untuk supaya anak-anak ini mengenal bahwa oh iya ada ini dialek seperti ini, dan kita berharap masih banyak lagi seperti poster-poster yang anak-anak biasa, kalau ini kalau saya lihat ya di kampus biasa ada juga istilah-istilah Makassar dia pasang ya, jadi meskipun bahasa Indonesia tapi sudah ada istilah-istilah Makassar. Jadi kita hanya berharap bahwa ini semakin digaungkan lebih keras lagi ya, dan tentunya ini tidak bisa jalan begitu saja kalau tidak ada kebersamaan ya. Jadi ada regulasi dari pemerintah daerah, kemudian ada guru-guru kita, guru dan dosen yang terus menggunakan bahasa daerah ya di ranah-ranah informal tentunya. Lalu kemudian adanya keinginan dari kita untuk menggunakan bahasa ini pada konten-konten TikTok misalnya, di YouTube, di Instagram, dan seterusnya. Seperti itu Mbak Nova.
2: Baik, Bu Dosen. Ini waktunya udah di 13.55. Saya kasih kesempatan Bu Dosen 2 menit ini ya. 2 menit ini buat menyampaikan closing statement-nya, silakan.
4: Baik Mbak Nova, terima kasih atas ini. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ada 3 rekomendasi aksi nyata dalam perbincangan ini, dan bagaimana wajah sastra daerah di 2035. Nah, yang pertama diinginkan bahwa satu kampus itu adanya satu konten ya. Jadi tiap kampus wajib memproduksi satu serial sastra digital daerah dalam sekian bulan ya. Jadi mungkin satu konten itu satu bulan, sehingga kalau 12 itu berarti kali sekian kampus itu bisa berapa konten itu di dalam setahun. Kemudian yang kedua, adanya festival kreator, yakni kita diimbau untuk menggelar lomba sastra daerah digital tingkat nasional dengan jurinya itu dari influencer. Kemudian yang ketiga adalah database terbuka, yaitu kita buat bank cerita rakyat digital yang bisa diakses dan diadaptasi gratis oleh kreator. Sehingga pada visi 2035 itu kita bisa membayangkan generasi Z di Makassar itu ngobrol pakai 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Makassar. Di HP mereka ada aplikasi Netflixnya sastra daerah. Sastra daerah tidak lagi di museum tapi di FYP mereka setiap hari. Seperti itu Mbak Nova.
2: Oke. Keren, luar biasa.
3: Iya, kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Dokter.
2: Baik, luar biasa ya. Ini edukasi yang sangat luar biasa untuk kita semuanya ya Kak Dewi ya.
3: Betul sekali Kak Nova.
2: Oke deh. Ini tadinya saya pengen panjang gitu sampai ntar malam.
3: Benar.
2: Cuma waktunya kita memang udah dikasih porsinya segitu ya Kak Dewi ya.
3: Betul, nanti kalau 2 jam dikasih ini cukup kita terima telepon banyak-banyak ya Kak Nova.
2: Oke,
3: ya.
2: Siap.
3: Telepon kita ini sabar kayaknya.
2: Baik, Kak Dewi dan Ibu Dokter terima kasih banyak. Salam sehat, salam bahagia. Makasih, mudah-mudahan kita jumpa lagi lain waktu, lain kesempatan ya.
4: Baik Mbak, terima kasih.
2: Selamat siang, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik.
2: Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita ngobrol bersama dengan RRI Makassar dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana, terima kasih untuk Diva, salam sehat untuk kita semuanya. Saya akhiri siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, namun saya akan tetap hadir di Pro4 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat sore, bye-bye, Assalamualaikum.
1: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

PT Jakarta Propertindo Perseroda atau Jakpro menargetkan LRT Jakarta fase 1B rute Velodrome Manggarai mulai beroperasi pada Agustus 2026 setelah penyelesaian konstruksi dan kesiapan sistem. Hari ini Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Perseroda Iwan Takwim menyampaikan operasional penuh proyek ini diharapkan meningkatkan konektivitas transformasi, maksud kami transportasi, sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon di Jakarta. LRT Jakarta fase 1A dan 1B ditargetkan mampu melayani hingga 18 juta penumpang pada 2028.

Kita beralih ke berita lainnya. Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Profesor Zudan Arief Fakrullah berharap Festival Biak Munara Wampasi 2027 menjadi destinasi wisata utama di Papua dan kawasan Pasifik. Harapan ini disampaikan saat penutupan Festival Biak Munara Wampasi yang berlangsung pada 7 Juli kemarin di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Menurut Zudan, kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat perlu terus diperkuat agar festival mampu menarik lebih banyak wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Prin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Propat FM, suara budaya Riau.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu . Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
2: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
1: Ya ampun. Iya ya mak. Iya.
3: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
4: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
5: Jadi Romer, kita bersama di program Info Gaya Hidup. Kali ini saya kutipkan tentang khasiat daripada jantung pisang. Jantung pisang dan kesehatan, begitulah kira-kira. Bagaimana bahwa jantung pisang bukan sekedar dimanfaatkan dijadikan sayuran, tetapi lebih dari sekedar itu, dia merupakan makanan yang mengandung banyak kesehatan atau baik untuk kesehatan. Jantung pisang merupakan bunga yang tumbuh di ujung tanda.

pilihan yang baik bagi masyarakat yang ingin menerapkan pola makan sehat. Tentu bisa mengandung berbagai zat gizi penting, antara lain serat pangan, vitamin C dan E, kalium, magnesium, zat besi serta antioksidan alami. Kandungan tersebut menjadi jantung pisang sebagai bahan pangan rendah kalori, namun kaya nutrisi yang baik dikonsumsi secara rutin sebagai bagian dari menu bergizi seimbang. Jantung pisang memiliki kandungan serat yang cukup tinggi. Serat membantu memperlancar proses pencernaan, meningkatkan pergerakan usus, serta mencegah sembelit. Selain itu, serat juga mendukung pertumbuhan bakteri baik di dalam usus, sehingga kesehatan seluruh saluran cerna tetap terjaga.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.
2: Sembilan FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
3: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
4: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
5: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
6: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
5: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
6: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
5: Jadi gak boleh ya, Ma?
6: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
5: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
5: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
6: Rizky?
4: Gak ada kok.
5: Oh, lo tadi?
7: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
8: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: Main yuk.
8: Main apa?
11: Main tebak-tebakan.
8: Tebak-tebakan apa pula itu?
11: Nah, nih ya, coba tebak. 3 hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
8: Apa rupanya?
11: Jawab dulu dong.
8: Nyerahlah, malas mikir aku.
11: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
8: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
11: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
8: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
11: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
12: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
8: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
13: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
5: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
13: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Cidonong Puan, serat laut, maksud kami serat larut dalam jantung pisang dapat membantu mengurangi penyerapan kolesterol di usus. Dengan pola makan yang sehat, konsumsi jantung pisang dapat mendukung upaya menjaga kadar kolesterol tetap normal. Jantung pisang termasuk makanan rendah kalori tetapi mampu memberikan rasa kenyang yang lebih lama karena kandungan seratnya. Hal ini dapat membantu mengurangi keinginan untuk makan berlebihan sehingga cocok dimasukkan ke dalam menu diet sehat vitamin C dan berbagai antioksidan dalam jantung pisang membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Antioksidan bekerja melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, sementara vitamin C mendukung pembentukan kolagen dan meningkatkan fungsi sistem imun.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
4: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
3: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
4: Ih.
2: Nah. Kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
4: Yuk, biasakan

0: Baik, jadwal kita lanjut lagi bahwa di antara kebaikan, maksudnya khasiat daripada jantung pisang untuk kesehatan, juga mengandung zat besi yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk hemoglobin, yaitu protein dalam sel darah merah yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Meskipun kandungan zat besinya tidak setinggi sumber hewani, konsumsi jantung pisang bersamaan makanan kaya vitamin C dapat membantu meningkatkan penyerapan zat besi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa flavonoid dan fenolik dalam jantung pisang pula memiliki sifat antiinflamasi. Senyawa ini membantu mengurangi proses peradangan yang berkaitan dengan berbagai penyakit kronis. Jantung pisang dapat diolah menjadi tumis, sayur bening, gulai, pecel, urap maupun campuran kari sesuai selera. Meski memiliki banyak manfaat, jantung pisang bukanlah obat untuk mengatasi penyakit tertentu. Manfaat kesehatan akan lebih optimal jika dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang, disertai aktivitas fisik yang cukup, tidur yang berkualitas, dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jantung pisang merupakan bahan pangan lokal yang kaya serat rendah kalori serta mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan yang bermanfaat bagi tubuh. Konsumsi jantung pisang secara rutin sebagai bagian dari pola makan sehat dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan, jantung, kadar gula darah, daya tahan tubuh hingga mendukung pengelolaan berat badan. Dengan pengelolaan yang tepat, jantung pisang tidak hanya lezat, tetapi juga menjadi pilihan makanan bergizi yang layak hadir di meja makan keluarga.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
5: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, ya siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
6: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
5: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
6: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
5: Iya deh. Semangat.
7: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: Game over.
1: Hei, botek ya botek, kalah lay. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa Moni? Judi online le? Memang butuh batu le. Su bilang stop sudah. Son lama lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

Penyemangat bantuan pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan tidak ada lagi anak yang mengalami stunting. Target tersebut ditempuh melalui penguatan intervensi gizi, pemantauan balita, dan pendampingan keluarga berisiko. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan masalah stunting harus ditangani secara langsung karena berkaitan dengan pertumbuhan anak dan kualitas generasi ke depan. Yang menegaskan kebutuhan gizi anak tidak boleh diabaikan. Tidak boleh ada anak Pekanbaru yang gizinya kurang, kebutuhan gizi harus terpenuhi secara lengkap. Target kita zero anak stunting. Pemkab Pekanbaru menjalankan sejumlah langkah mulai dari pemberian makanan tambahan, pemenuhan asupan gizi, pemberian vitamin, hingga pemantauan tumbuh kembang anak melalui kadar posyandu. Pendampingan juga diarahkan kepada keluarga yang memiliki risiko stunting. Data Pekanbaru bersama kadar posyandu pada 2025 masih menemukan ribuan balita mengalami stunting maupun masalah gizi. Temuan tersebut menjadi dasar pemerintah untuk mempercepat intervensi di lapangan. Selain mengandalkan program pemerintah, Pemko Pekanbaru membuka keterlibatan dunia usaha melalui skema orang tua asuh. Perusahaan atau pihak swasta dapat membantu pembiayaan kebutuhan gizi anak yang mengalami stunting sampai kondisi membaik. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Bayangin teman-teman, kita pulang bersama di program Dangdut Yuk 2 jam ke depan. Untuk lagu-lagunya nanti kami bacakan ya. Ada Putri Panggung, Sabar, Pecah Seribu, Relakan Aku, Kemana Dimana, Musibah, Mahar, Cinta Suci, Tak Pengaren Dangdut, Satu-satunya Permaisuri Mulesti Cuma Satu, Pembaringan Terakhir, Tersisih, Rita Sugiarto, Ada Enggak Ada, Yoni Skandar, Gali Lubang Tutup Lubang, Rumah Irama, Iming-Iming Rita Sugiarto. Halo Dangdut Yuk.
1: Dangdut Perompak selalu di hati. Assalamualaikum Ngarun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: Ibu Emma Ngarun.
0: Ibu Emma, silakan.
1: Ibu Emma.
0: Di rumah yuk.
1: Apa kabar Ngarun?
0: Alhamdulillah ada
1: sehat. Sehat Ngarun?
0: Alhamdulillah Bu.
1: Amin. Ngarun lagunya tadi.
0: Lagunya
1: apa ya Ngarun?
0: Ada Tersisi, Iming-Iming, Gali Lubang Tutup Lubang, Ada Enggak Ada, Pembaringan Terakhir, Cuma Satu.
1: Yang Maggie Z tadi apa Ngarun?
0: Maggie Z.
1: Ya ada Ibu dengar tadi.
0: Kemana Dimana?
1: Itu aja lah Ngarun.
0: Kemana Dimana?
1: Dari Maggie Z ya Ngarun.
0: Oke.
1: Ya itu aja lah Ngarun.
0: Ya.
1: Ya, salamnya untuk yang lagi monitor semuanya ya Ngarun ya.
0: Mm-hmm.
1: Monitor perempat, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu.
0: Yeah.
1: Salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumbai.
0: Mm-hmm.
1: Dan istimewanya buat Ngarun beserta keluarga, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu, berkah rezekinya Ngarun, aktivitasnya lancar selamanya, amin, amin, Allahumma amin. Dan insya Allah pulangnya nanti Ngarun dalam lindung Allah SWT sampai ke rumah. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih waktu lagunya Ngarun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut lagi telepon berikutnya. Halo, Dangdut Yuk. Halo, Dangdut Yuk.
2: Halo,
0: Yuk. Dengan?
2: Amin.
0: Ramai ya?
2: Apa kabarnya?
0: Yuk, alhamdulillah.
2: Lagu yang ada nggak?
0: Lagu yang ada kali ini. Ada Musibah, Relakan Aku, Pecah Seribu, Sabar, Putri Panggung.
2: Sabar lah dari siapa sabar tuh dari
0: Sabar.
2: Dari lagunya Tabah apa yang ya?
0: Tabah.
2: Uh-huh.
0: Oh iya iya iya.
2: Sekarang pengaruh yang lagu saya juga sih ya, saya selalu. Untuk udah seperti ini kayu sih ya, ada vaksin sem kami naska. Terus untuk siapa yang memahami kita seperti ada kak ini perawang.
0: Perawang.
2: Terus masuk malang ya.
0: Baik.
2: Yang dengarkan kita ya untuk Adi, Rudi. Untuk siapa? Untuk Cika sama Yesi di Kubang ya.
0: Kubang.
2: Makasih kakak kita. Itu aja lah nggak.
0: Baik.
2: Ditunggu lagunya saya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cita Rampan kita sapa lagi. Satu penampan lagi sebelum kita lagu ya. Kemana di mana Tabah. Halo Dangdut Yuk.
3: Rompak selalu di hati. Assalamualaikum Bang Arun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak.
3: Apa kabar? Pina di Perawang, Bang Arun.
0: Kak Pina.
3: Lagi sakit, Bang Arun?
0: Tak ada, agak pilek sedikit aja.
3: Oh, cepat sembuh ya, Bang Arun.
0: Oke.
3: Okay. Request lagi tadi ada cuma satu ya?
0: Cuma satu ada.
3: Siapa pilihnya, Bang Arun?
0: Ayu Suraya.
3: Itu aja.
0: Baik.
3: Salamnya buat semua pendengar perempat. Lagunya khusus buat Bang Arun dan keluarga ya.
0: Terima kasih. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, 4, bolehlah satu lagi. Halo, Dangdut Yuk.
4: Dangdut Perompak, lagi hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Aini ya?
4: Iya.
0: Silakan, sama-sama
4: perawan. Lagunya apa tadi, Ngarun? Musibah.
0: Musibah, ya boleh.
4: Salamnya untuk Arun ya. sehat selalu, panjang umur, kemudahan sinar, keluarga.
0: Yuk.
4: Ini diromba. Salam untuk tuan minamu tadi ya.
0: Ini.
4: Rema tadi ya, sehat selalu.
0: Ya. Yeah.
4: Untuk Bu Ros. Apa masih Ius. Ius, Bu Wisda, Bu Iharwa, Bu Inar, Bu apa Atika ya? Aduh, Tina tadi ya. Tuh, Mas Kembar, Pak Darman, tuh Pak Mali, Pak Simpson, Aljuna, tuh Mama Pahmi. Semua semuanya lah tanpa terkecuali ya, Rumi ya.
0: Yuk.
4: Ibu Kepini tadi ya. Kak Sirun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Ini di Perawang, Kak. Pina di Perang juga, Cuamin tadi di Pak di Kampar ya, kemudian ada Bu Emma di Rumpai. Empat nomor dulu di sesi pertama ini kita kabulkan lagunya. Kemana di mana? Tabah cuma satu musibah.

0: Yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
0: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: Aduh. Jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.

cuma satu ku pinta darimu. Cuma

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Oh, iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: bagus ya, dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, lengan banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

0: Nah, pukul 15.37 menit untuk Pekanbaru dan sekitarnya untuk sholat fardu asyar pukul 15.47. Jadi ada 10 menit lagi kita terima pula di sesi kedua ini 3 atau 4 telepon. Silakan di 0761236006 dangdut yuk.
1: Dangdut rompak selalu di hati.
0: Yuk dengan ibu.
1: Ibu Sur.
0: Bu Surtini.
1: Iya. Apa nak kacak jadi harus. Apa nak kena elok aja lah.
0: Ini ada apa nih lagu Roma kan nak? Gali lubang tutup lubang pinjam
1: Ramar ya.
0: Lagu lama ya.
1: Ya Omak Ramar aja lah.
0: Jadi.
1: Kalanya Runya.
0: Yup.
1: Salam istimewanya untuk Arun dan keluarga. Semoga selalu murah rezeki dan banyak umurnya. Juga untuk Mama Indah, untuk Pino, Mbak Rita ya. Untuk Mbak Rita ya. Nena Aska, Adina Lusi, Ibu Atika, Ibu Ius, Ibu Ros, Mama Fami, Ibu Atati Mercoko, Ucu Jawi, Ucu Amin, Abang Vinson, Ucu Buyuk, Ibu Darmainis, Bunda Aini ya, di Perawang juga tuh. Selalu Bunda ya. Ibu Minar, Ibu Armiati, Nopeni, Pak Deyanto, Ibu Emma ya.
0: Ibu Emma.
1: Semoga Ibu Emma selalu. Penyiar RRI beserta terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 0761236006. Kita silakan lagi untuk bersama di program Dangdut Yuk Perempat Pekanbaru. Dangdut Yuk.
2: Dangdut Perempat RRI selalu di hati.
0: Dengan Bang?
2: Dengan Adi di Sigunggung.
0: Adi di Sigunggung, silakan Bang Adi.
2: Iya. Lagu kita apa ini?
0: Lagunya Pecah Seribu, Relakan Aku, Putri Panggung, Mahar, Sabar, Cinta Suci.
2: Boleh milih sendiri?
0: Boleh.
2: Angka 1
0: ya.
2: Iya.
0: Masak sendiri.
2: Ada lagu ya?
0: Ada.
2: Salamnya buat semua yang mendengarkan aja Mas Heri ya. Ini Mas Heri kan?
0: Harun.
2: Oh Mas Harun.
0: Iya.
2: Salam kenal.
0: Oke.
2: Itu aja Mas Harun ya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Adi. Kita silakan lagi penelpon berikutnya pula 0761236006. Waktu salat fardu asar masih ada sekitar 7 menit lagi ya, baru pukul 3:40, 4:41 ya, 6 menit lagi. Halo dangdut yuk.
3: Dangdut yuk, Pak Sore Arun.
0: Yuk dengan Kak.
3: Yuk ya.
0: Oh Kak Joya, Rumba ya.
3: Boleh request lagu yang lain, boleh?
0: Boleh, kalau ada.
3: Tiada duanya ada.
0: Tiada duanya.
3: Imam S. Arifin. Ada, Ron?
0: Tiada duanya Imam S. Arifin ada.
3: Untuk semua perempat.
0: Yuk.
3: Selamat sore, Mak Ron.
0: Selamat sore, kembali Kak Joya di Rumba. Terima kasih balik. Sudah tiga lagu tersedia, Gali Lobang, Tutup Lobang, Bu Surtini, Angka 1, Bang Adi. Tiada duanya, Kak Joya. Satu telepon berikutnya. Halo, Dangdut Yuk.
4: Halo, Dangdut Yuk di Perempat.
0: Dengan
4: Assalamualaikum
0: Ibu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Harun.
0: Yo, dengan Ibu
4: Ain. Lagunya apa, Turun?
0: Bu Iyus ya?
4: Iya.
0: Lagunya ada Pecah Seribu, Sabar, Mahar, Cinta Suci, Pangeran Dangdut.
4: Cinta Suci aja lah.
0: Cinta
4: Suci. Siapa nyanyinya tuh?
0: Halisa dan Rian lagu duetnya.
4: Lah itu aja lah ya, Rian. Ya. Salamlah sikit ya.
0: Leh.
4: Salam buat Ibu Surtini, Ibu Dharma, Mama Indah, Ibu Minar, Pak Abang Cu Amin.
0: Cu Amin.
4: Cu Pak Amali, Mama si kembar, juga Pina di Perawang, Aini juga di Perawang, Bu Adriansa juga.
0: Yuk.
4: Buat Harun aja lah, Harun.
0: Terima kasih.
4: Makasih Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh kita terima lagi untuk berapa penelpon lagi? Masih 42 ya. 45 menit lagi. Kita hadirkan dulu satu nomor lagu menjelang seruan azan pardu asyar hari ini.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka Allah akan menggagalkan usahanya. Diriwayatkan oleh Bukhari.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: dari 80 ribu anak Indonesia
1: dibangun
0: putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja
1: hidup
0: untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah selama hampir.
2: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Janji itu rombongan pukul 4.20 menit sudah kita sunaikan ibadah sholat fardhu. Untuk sesi ini kita masih dapat terima kembali 3 hingga 4 penelpon. Silakan di 0361236006 dangdut yuk. Halo dangdut yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan siapa? Agak putus-putus ini.
1: Atika, Mas.
0: Kak Atika di
1: Pandau.
0: Pandau, saya pikir di Pandau. Oke, silakan.
1: Ya. Apa lagunya, Mas?
0: Lagunya Iming-iming Tersisih, Pembaringan Terakhir, Satu-satunya Pangeran Dangdut, Mahar Putri Panggung, Relakan Aku, Pecah Seribu, Sabar.
1: Pecah Seribu aja, Mas.
0: Pecah Seribu.
1: Bersalah-salah, Mas.
0: Oke, silakan.
1: Salam, terima kasih, Mas. Bagaimana? Berserta, berapa? Sehat walau tidak, ini dan akhirat. Sama keluarganya.
0: Yuk, terima kasih. Kemudian, Mas,
1: sama ini, sama Bu Sotini, Bu Tika, Bu Pahmi,
0: yeah.
1: Bu Aini, Bu Menar, Emma, Bu Indah, Bu Farida, Pak Juali, Pak Jua ya, Pak Jua, Pak Mali, Bu Ami, Mas Yono, Pak Otong, Cuboyong, Tengku Rodiansa,
0: Tegur,
1: Mas Pejo, Pak Den,
0: baik.
1: Semoga semuanya sehat selalu, murah rezeki, berkah, banyak umur.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Selamat dalam urusan, lancar. Pulang nanti, Mas, dilindungi oleh Allah SWT dengan selamat sampai tempat tujuannya.
0: Oke, terima kasih doanya. Oke, kita sambung lagi penelpon berikutnya 0701236006. Untuk lagunya ada Iming-iming Tersisi, Pembaringan Terakhir. Halo, dangdut yuk.
2: Halo Diati.
0: Dengan Kak
2: Ibu Minar di Arinca.
0: Dengan siapa?
2: Ibu Minar.
0: Oh, Bu Minar, silakan Bu Minar.
2: Lagu apa?
0: Lagunya Sabar, Relakan Aku, Putri Panggung, Mahar, Pangeran Dangdut, Satu-satu

0: Selanjutnya pembaringan terakhir tersisi iming-iming pembaringan terakhir. Ini lagu Nada Suraya.
1: Itu aja lah.
0: Oke.
1: Salam Allah. Ini apa?
0: Harun.
1: Harun, keluarga Jatwaya.
0: Kita.
1: Emma.
0: Ya. Baik, terima kasih. Ada Ibu Minar, Kak Atika. Kita sambung lagi penelpon ketiga di sesi ini maksudnya. Kalau yang tadi sudah 6, ya ke 9 ini berarti ya. Halo Dangdut Yuk.
2: Halo Dangdut Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wabarakatuh dengan Mbak?
2: Dengan Mama Indah.
0: Mama Indah di mana ini?
2: Di Arengka depan rumah sakit Cantani.
0: Oh monggo.
2: Iya, sehat Mas.
0: Sehat.
2: Lagunya apa Mas?
0: Lagunya
2: Raja Dangdut.
0: Ya.
2: Raja Dangdut tadi.
0: Pangeran Dangdut.
2: Pangeran Dangdut.
0: Itu. Boleh.
2: Salamnya untuk yang sedang monitor. Yang sedang bertugas.
0: Ya.
2: Selalu untuk semuanya. Yang murah-murah rezekinya.
0: Yup.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah kecil suaranya. Tiga lagu sudah disiapkan pecah 1000 baring-baringan terakhir Pangeran Dangdut. Ya. Ada yang tersambung lagi silakan 0761-2366. Oke, kita lanjut lagu dulu. Sebelum kita lanjut ke sesi terakhir nanti.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk, kau.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
5: Cinta Rombongan 7 atau 8 menit waktu tersisa jelang pukul 5 petang. Kita nikmati dua nomor lagu dangdut di program dangdut juga kita hari ini. Tersisih ditutup nanti oleh Rita Sigarto, dan sebelumnya kita nikmati satu nomor dari Rara Lida. Relax.

roti pakai kopi. Rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

Aksi Tanam Puan. Pemerintah Kota Pekanbaru minta Lembaga Pengelola Sampah atau LPS di tingkat kelurahan lebih aktif mengawasi kebiasaan warga dalam membuang sampah. Pengawasan dinilai penting karena masih ada warga yang membuang sampah di pinggir jalan maupun titik pembuangan liar. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan peran LPS tidak cukup hanya sebatas menjemput sampah dari rumah warga. LPS juga perlu terlibat dalam edukasi dan pengawasan agar pengelolaan sampah di lingkungan pemukiman berjalan lebih tertib. Menurutnya tingkat keikutsertaan warga dalam layanan LPS belum mencapai 100%. Meski demikian, warga yang tidak menggunakan layanan LPS tetap memiliki kewajiban membuang sampah ke tempat yang semestinya. Masyarakat yang tidak mau ikut LPS itu boleh, tapi harus membuang sampah ke TPA, tidak di pinggir jalan. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar berita lanjut kami sampaikan nanti pukul 6 atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Penyemangat Tuan dan Puan juga dapat membaca ragam informasi dari RRI Pekanbaru di laman rri.co.id.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Sekarang jalan desa kita sudah bagus. Hasil panen jadi lebih mudah dibawa ke kota.
1: Iya yo, benar. Usaha kecil itu juga berkembang. Banyak peluang kerja di kampung kita loh yo.
2: Melalui pembangunan desa dan daerah, negara mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat potensi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mari bersama membangun desa. Desa Maju Indonesia Maju.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Digital One pukul 17.20 menit kita belum bersama di Info Wisata Lokal. Kalau Info Wisata Lokal tentunya Info Wisata Riau dan sekitarnya dari kabupaten kota. Ya, dari 12 kabupaten kota di Riau saja. Kalau kita jadwalkan wisata 1 tahun mungkin bisa tidak cukup waktu ya. Sekarang setiap kabupaten satu titik saja. Satu bulan baru 4 titik ya. Belum lagi setiap kabupaten itu juga punya beberapa titik tempat wisata. Nah, kali ini dari Kampar, Danau Rusa dan destinasi wisata yang juga cukup menarik yang terletak di kawasan 13 Koto Kampar. Tepatnya di tepi Danau PLTA Koto Panjang, jaraknya dari Kota Pekanbaru hanya sekitar 120 km. Semakin memikat wisatawan dan menjadi primadona baru, nama Danau Rusa sendiri berasal dari sejarah kawasan ini yang dahulunya merupakan habitat rusa liar. Sering terlihat minum di tepi danau oleh para pemburu lokal. Sejak April 2025 kemarin atau tahun lalu di kawasan Danau Rusa menghadirkan wahana jetski yang menantang adrenaline, menjadikan Danau Rusa sebagai destinasi wisata alam pertama di Provinsi Riau, menyediakan fasilitas olahraga modern di tengah panorama alam yang asri. Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terus mengembangkan kawasan ini sebagai salah satu destinasi unggulan. Upaya ini mencakup penambahan fasilitas umum seperti kursi, taman, toilet, wahana permainan air, dan kini jetski menjadi magnet baru bagi pencinta aktivitas ekstrim.

0: Ih, sana lah itu sepatu ya, Pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hey, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, batenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh ha.
1: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
0: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
1: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar elok-elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
0: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
1: Iya. Ada yang order dari luar Pekanbaru. Dari luar daerah pun ada.
0: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
1: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama jadi besar.
0: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
1: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita. UMKM kita dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.

Jangan lupa, Danau Rusa juga dijadikan lokasi acara berstandar internasional seperti Kamper International Dragon Boat yang diikuti oleh 12 negara. Danau Rusa menyediakan berbagai aktivitas menarik seperti menyusuri danau dengan perahu, memancing hingga berkemah di tepi danau. Sementara bagi pencinta olahraga air, kini tersedia fasilitas jet ski yang menjadi daya tarik baru bagi wisatawan. Area sekitar danau juga dilengkapi dengan gazebo, tempat makan, toilet, dan area parkir yang luas, memastikan kenyamanan pengunjung selama berada di lokasi. Objek wisata ini buka setiap hari mulai pukul 8 hingga pukul 5 petang. Tiket masuknya sangat terjangkau, hanya Rp15.000 per orang. Untuk pengunjung yang membawa kendaraan, tersedia area parkir dengan tarif parkir Rp2.000 saja untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Fasilitas lain seperti kafe dan toilet juga tersedia dengan baik untuk kenyamanan pengunjung. Dengan segala keindahan dan fasilitas yang ditawarkan, Danau Rusa layak menjadi pilihan utama bagi Anda yang ingin menikmati wisata alam yang menenangkan di Riau. Mudah terjangkau dan dapat dikunjungi dalam satu hari saja. Artinya, pagi berangkat, siang menikmati suasana, sore Anda balik lagi.

0: Dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
1: Memangnya ibu udah coba jualan online?
0: Belum. Aku pikir ribet, ndak?
1: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
0: Masa sih?
1: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
0: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
1: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas karena bisa memperluas pasar sama meningkatkan pendapatan.
0: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
1: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Iya.
1: So tidak jualan ini, usahanya so tutup Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya Bu? Aduh, saya turut prihatin ya Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah Bu?
2: Oh tidak, tidak Ibu Mita, masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Minta duit lagi.
3: Papa,
2: kenapa sih Mama, malam-malam gini?
3: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
3: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
2: Terus?
3: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
3: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Cituan dan Puan masih bersama saya Fajriya Hidayati. Kita ke kabar berita pertama. Dari KPK sita 12.000 Singapura dolar dari Ketua DPRD Kuan Sing dan saat ini tengah mendalami dugaan gratifikasi alih fungsi hutan. Komisi Pemberantasan Korupsi memperluas penyidikan kasus dugaan suap pengisian jabatan dan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuan Sing. Dan dalam perkembangan terbaru, penyidik menyita uang 12.000 dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuan Sing, Jup Rizal, dan 15 juta rupiah dari Asisten 1 Sekretariat Daerah Kuan Sing, Fahdiansyah. Penyitaan dilakukan saat keduanya diperiksa sebagai saksi di kantor perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau, Pekanbaru pada Rabu 8 Juli 2026. Uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan yang kini menjadi fokus pengembangan penyidikan KPK. Budi menjelaskan penyidik tidak hanya mendalami dugaan suap dan proses pengisian jabatan, tetapi juga menelusuri dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan pengajuan alih fungsi kawasan hutan pada Kementerian Kehutanan. Masih berhubungan dengan KPK yang terus mendalami perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Bupati Kuan Sing, nonaktif Suhardiman Ambi, Citon dan Puan. Berikut berita kedua. Kali ini penyidik memanggil sopir, ajudan hingga anggota keluarga Suhardiman sebagai saksi. Saksi adalah Indrigo Aprianto selaku ajudan Suhardiman Ambi, Ijon selaku sopir dan Gusman Putra selaku sepupu Suhardiman Ambi. Lebih lanjut, selain ketiga saksi itu, penyidik juga memanggil Kepala Desa Setiang, Rasid Asmianto, Camat Singingi Hilir, kemudian dari PT Agro Lestari Adi Mulia, dan beberapa orang dari PT Mas Kirana Pertiwi, Cik Tuan dan Puan. Budi menjelaskan, dalam pemeriksaan tersebut penyidik melakukan pendalaman materi seputar pengetahuan saksi atas suap lelang jabatan sekretaris daerah kepada Bupati Kuantan Singingi. Sekian kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: berkembang manusia dengan ketersediaan lahan hunian kian sempit, menjadikan kawasan lingkungan gersang dan tandus. Pekarangan sempit sejatinya dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam beraneka ragam obat sekaligus penghijauan lingkungan. Manfaatkan lahan yang sempit.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: 95,9 FM Suara Budaya Riau Cetuan dan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Berjumpa lagi bersama saya Fajri Hidayati dalam rangkaian Tepa Malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita akan bersama dalam rangkaian program-program menarik berikut juga dengan lagu-lagu yang akan menemani malam Cetuan dan Puan hari ini Kamis 9 Juli 2026. Seperti biasa, pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti rangkaian Mutiara Religi bersama dengan program 1. Kita akan jelang azan maghrib dengan ceramah agama serta pengajian ayat suci Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahimal mukramin? Shadaqallahul azim. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa menikmati kehidupan di dunia ini. Berselawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul tausiah singkat kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah berbuatlah melebihi standar. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-24 sampai ke-28, Allah Subhanahu wa taala menceritakan peristiwa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihi salam didatangi oleh tamu yang dia tidak kenali. Kedatangan tamu ke rumah Nabi Ibrahim ini pun pada waktu yang tidak lazim. Mereka datang ke rumah Nabi Ibrahim di waktu tengah malam menjelang dini hari. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Ketika tamunya itu datang, mereka mengucapkan salaman. Lalu Nabi Ibrahim mendengar ucapan salam dari para tamunya itu. Dia langsung menjawab dengan kalimat qala salamun qaumun munkarun. Tidak hanya sampai di situ, Nabi Ibrahim juga membukakan pintu rumahnya. Ketika Nabi Ibrahim melihat bahwa ada beberapa orang tamu, ulama tafsir menyebutkan ada 3 laki-laki yang berjubah yang menjadi tamu Nabi Ibrahim ketika itu. Nabi Ibrahim tidak bertanya tentang mereka, tetapi Nabi Ibrahim menyebutkan kepada tamunya, silakan masuk ke dalam rumahku ini. Ketika tamu Nabi Ibrahim sudah sampai di dalam rumahnya, Nabi Ibrahim mempersilahkan mereka untuk duduk. Tidak hanya menyuruh mereka untuk duduk, Nabi Ibrahim digambarkan oleh Allah, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Nabi Ibrahim secara diam-diam pergi menemui keluarganya. Kemudian Nabi Ibrahim menyiapkan untuk para tamunya itu bi'ijlin samin, yaitu berupa makanan dari daging dari anak sapi yang sangat gemuk. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya memasakkan makanan untuk para tamunya, Nabi Ibrahim ketika sudah selesai memasak makanan itu, dia menghidangkan kepada para tamunya. Dengan penuh lemah lembut, Nabi Ibrahim menyebutkan kepada para tamunya, ala ta'kulun, silakan anda makan makanan ini. Ketika makanan itu dihidangkan oleh Nabi Ibrahim kepada para tamunya dan sudah mempersilahkan para tamunya untuk mencicipi apa yang Nabi Ibrahim dapati, ketika itu tidak ada satu pun dari tamu-tamu Nabi Ibrahim itu yang mencicipi hidangan yang telah disediakan itu. Ketika hidangan itu tidak juga dicicipi, maka Nabi Ibrahim, kata Allah dalam Al-Quran ini, fa'aujasa minhum khifah. Ketika itu Nabi Ibrahim, ketika tamunya tidak mencicipi, dia merasa takut, dia merasa grogi dan takut. Ketika itu para tamunya itu mengatakan kepada Nabi Ibrahim, la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. Wahai Nabi Ibrahim, jangan engkau takut. Kami ini adalah para malaikat yang ditugaskan oleh Allah menyampaikan berita gembira kepadamu. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pesan yang ingin disampaikan oleh Allah di dalam ayat Az-Zariyat ayat 24 sampai 27 ini? Ternyata Allah ingin menggambarkan, begitulah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim melakukan kebaikan-kebaikan itu melebihi dari standar yang telah lazim diketahui oleh manusia. Ketika yang datang itu adalah tamu yang tidak didengarnya, yang tidak diketahuinya, Nabi Ibrahim tidak bertanya, tetapi Nabi Ibrahim malah mempersilahkan tamunya masuk ke dalam rumah. Ini adalah perbuatan yang sangat melebihi daripada standar. Biasanya tamu datang pada waktu-waktu yang ditentukan, tetapi tamu yang datang kepada Nabi Ibrahim di tengah malam menjelang dini hari pun Nabi Ibrahim mempersilahkan tamunya itu untuk masuk ke dalam rumahnya. Nabi Ibrahim tidak

0: Karena dia adalah seorang ajuzun akim, dia merasa dia adalah seorang yang sudah mandul, yang sudah menopos. Para pendengar RI dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ibrahim melakukan perbuatan yang melebihi standar, Allah berikan sesuatu yang tidak pernah diduganya. Pelajaran untuk kita bersama adalah, ketika kita ingin mendapatkan kasih sayang dan keutamaan yang luar biasa dari Allah, lakukanlah kebaikan-kebaikan yang melebihi standar kebanyakan dilakukan oleh orang lain. Ketika malam itu Allah ciptakan untuk istirahat, lalu kita gunakan untuk dekat kepadanya, ini berarti kita tengah mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika di siang hari kita diperintahkan untuk bekerja tapi kita gunakan untuk berpuasa, ini adalah upaya kita untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah hal yang terbaik dan melebihi standar, maka disitulah Allah akan berikan keutamaan yang luar biasa. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar Pro 1, untuk selanjutnya kita akan segera menyimak pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Kali ini kita segera mendengarkan pembacaan Quran Surah Luqman, dimulai dari ayat 14, dibacakan Mawaddah, diterjemahkan Abdul Ghafar Zakaria.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus dan Maha Teliti. Maha benar Allah yang Maha Agung."
2: Kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, kini tiba saatnya kita mendengarkan seruan azan salat fardu maghrib. Allah

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya, melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwuduk lalu memperbagus cara wuduknya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya, apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih tetap berada di tempat sholatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, "Ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia." Orang tersebut dianggap berada dalam sholat selama ia menantikan sholat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

0: nggak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini, susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu, ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun, pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Ren, makan siang yuk.
3: Aku traktir deh.
4: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
2: Tahu aja kamu.
4: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Satu lagu dari Ambon ada Juan Reza, Pica Pica Cetuan dan Puan. Selamat malam. Malam hari ini kita berada dalam rangkaian ragam irama Nusantara. Kita akan nikmati lagu-lagu beragam dari Aceh sampai dengan ke Papua sana. Baik Cetuan dan Puan, kita nikmati dulu lagu berikut sampai habis. Dan setelah ini akan ada satu lagu lagi ini. Antung Nur Rahmi dengan judul Intingan Wanda Yuhan.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah. Selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa melonjak
1: kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan.

ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencaksilat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah selama hampir.
2: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Minang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari Skala Beha, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Pohking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Cituan dan Puan, masih bersama Jia tentunya pukul 19 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih dalam rangkaian ragam irama khas Nusantara. Tadi baru saja kita nikmati satu lagu, Alahai Sayang. Itu kalau gak salah tadi dari Banjar ya. Cituan dan Puan, kita akan nikmati lagu berikutnya dari Bayu Nirwana, Nyenawang. Ini lagu Jawa ya kalau gak salah ya. Tapi kita nikmati bersama-sama. Nanti kita akan kembali lagi tentunya.

0: Suara Budaya Riau.
1: Cik Tuan dan Puan, kita memasuki azan Isya untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk pendengar program 4 yang beragama Islam.
0: Rompat FM, suara budaya Riau.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga tetap menjaga hubungan kasih sayang keduanya.

0: Cituan dan Puan, kita akan simak drama legenda, legenda Batu Menangis dari Kalbar. Jangan kemana-mana, kita simak bersama-sama.
1: Rumpat FM, suara budaya Riau.

0: Legenda Batu Menangis.
1: Batu belah, batu betangkup, telanlah aku.
0: Seorang wanita parubaya masuk dengan memikul batang kayu yang cukup berat di punggungnya.
2: Umak kemana aja? Lama betul, aku udah lapar dah.
3: Iya nak, Umak masak sebentar ya.
2: Ah lama, aku udah lapar sangat nih. Umak bilang mau belikan telur ayam, Umak bohong.
4: Mak, bagi duit.
3: Untuk apa nak? Dah tak ada lagi uang Umak nih ha?
4: Alah bohong, pasti ada Umak simpan kan?
3: Betul nak, dah tak ada lagi duit Umak nih. Kamu carilah kerja untuk bantu-bantu rumah.
4: Kalau aku kerja nanti, muka aku jelek macam Umak. Nanti tak ada orang kaya mau sama aku kalau aku bugok nih. Yang harus kerja tu Umak, belikan aku bedak, baju cantik, makan enak. Aku letak tinggal sama Umak yang miskin. Nak nikah lah sama orang kaya. Kenapa lagi kau ni? Ni tadi lagi. Janganlah pancing emosi aku, tepilah.
2: Jangan ngomong gitu ke Umak. Sadar, kamu itu keterlaluan. Kata-kata itu tidak sepantasnya kamu ucapkan ke orang yang melahirkan kamu ke dunia.
4: Yang kau ikut merepet ni mengapa? Aku tak ada urusan sama kau ni.
2: Tapi kamu itu...
3: Udahlah anak-anak. Memanglah Umak yang salah menjadikan kalian hidup melarat. Biar Umak yang tanggung semua caci hina yang disebut. Tapi satu yang Umak mau, janganlah kalian renggangkan persaudaraan kalian.
4: Hah, sudahlah.
0: Semua anak Umak Munah memperlakukan ibunya dengan tidak baik. Tidak ada rasa hormat dan bakti mereka kepada wanita itu. Apa yang mereka inginkan harus dipenuhi, sehingga Umak Munah harus bekerja lebih keras. Jika dibiarkan seperti ini, Umak Munah akan lelah dengan anaknya yang durhaka. Lalu, kejadian selanjutnya, wanita ini akan ditelan batu menangis karena ingin menghilang dari anak-anaknya. Hana tidak ingin hal buruk ini terjadi. Hana bertekad akan mengubah anak-anak Umak Munah menjadi lebih baik walaupun itu bukan hal yang mudah.

0: bereskanlah kamar aku ni. Dari tadi aku menunggu. Lama betul geraknya.
1: Kejap ya, nak. Mak tengah menggoreng tadi. Nah, makanlah dulu.
0: Tempe lagi? Dah muak aku tempe terus yang Umak masak.
1: Maaf, nak. Uang Umak tak cukup untuk beli daging. Semalam uangnya kan Umak belikan bedak untukmu.
0: Bedak sebiji tak buat miskin dah, Mak. Emang Umak yang tak berguna, tak bisa mencari duit yang banyak. Menyosal aku jadi anak Umak yang miskin dan melarat.
1: Jika memang itu yang kau sebut kepada Umakmu ini, biarlah sekalian aku hilang di telan bumi.
2: Hana dan Melur yang baru saja tiba di rumah melihat Umak Munah berlari sambil menangis ke arah hutan. Melihat hal itu, Hana sadar Umak Munah akan pergi ke batu menangis. Ia segera mengejar wanita itu, diikuti Melur di sampingnya. Jauh berlari, namun sayang Umak Munah sudah lebih dahulu masuk.
0: Umak, keluarlah, kami mohon.
3: Terlalu dalam luka yang kalian berikan, biar aku yang menahan luka itu dengan gelap yang mengimpit raga wanita ini seperti aku menelannya di dalam batu. Pulanglah kalian, dia tidak akan kembali.
0: Tidak, berilah kami kesempatan memperbaiki luka itu. Umak, kami yakin Umak pasti akan keluar dan menemui kami.
3: Pulanglah kalian dengan rasa penyesalan yang tidak habis, biar kutelan raganya hingga hilang di dalam muka bumi ini.
0: Umak, Melur mau ketemu Umak.
1: Batu belah, batu betangkup, memanglah teringin aku hilang dari muka bumi ini. Memanglah teramat dalam luka yang dibuat oleh anak-anakku. Tapi biarlah lukaku ini aku tahan dulu sendiri. Jika kesempatan tak datang dua kali, maka kesempatan pertama biarlah aku coba.
3: Jika memang itu yang kau mau, kau cobalah kesempatan itu. Jika retakan yang sudah ada hancur berkeping-keping, kembalilah dan saat itu aku benar-benar menelanmu.
2: Seketika tanah bergetar, batu yang besar itu perlahan terbelah menjadi dua, dan terlihatlah Umak Munah berjalan keluar. Mereka bertiga berjalan pulang ke rumah. Melur dan Hana menjelaskan kejadian tadi kepada Zainab. Sifat Zainab dan Melur pun berubah. Mereka mulai mau membantu Umak Munah dan tidak lagi bermalas-malasan. Namun, perlakuan itu hanya bertahan sebentar. Zainab kembali bermalas-malasan dan sering membentak Umak Munah. Hingga tiba di mana kesabaran Umak Munah benar-benar sudah habis. Umak Munah kembali berlari ke tempat batu menangis.
0: Dia itu memang tak berguna. Bekerja keras pun tak juga dapat duit yang banyak. Menyosal aku lahir dari rahim wanita miskin.
4: Tidak sepantasnya kamu mengatakan hal keji kepada Umak. Kamu tidak tahu siapa yang selama ini tahan merawatmu.
0: Itu memang kewajibannya.
4: Dan karena ia menyayangimu, jika dia tidak memikirkan kalian, dia tidak akan keluar dari batu itu.
0: Aku bisa hidup tanpa dia?
4: Kamu yakin?
0: Aku butuh Umak.
4: Memang, dan kamu sudah menyakitinya. Kali ini, kamu benar-benar kehilangan Umak.
0: Tidak, Melur masih butuh Umak. Aku harus kejar Umak.
2: Umak Munah berdiri di depan batu besar itu. Tangisnya tumpah, kakinya tak mampu lagi menopang tubuh. Ia terjatuh.
1: Batu belah, batu betangkup. Hancur sudah hatiku akibat ulah anak yang aku besarkan dan sayang-sayang. Memang tidak ada sedikit pun rasa hormat mereka untukku. Kali ini telan habislah aku hingga aku tak mendengar lagi rintihan dari mereka.
3: Masuklah dan jangan pernah menoleh ke belakang, karena kali ini kau benar-benar tidak akan keluar lagi.
2: Batu itu terbuka dan menutup dengan keras hingga tercipta suara gemuruh. Anak-anak Umak Munah yang mendengar suara itu semakin panik dan mempercepat langkahnya. Namun terlambat, batu itu sudah menelan Umak Munah tanpa menyisakan sedikit pun bekasnya. Anak-anak Umak Munah meraung memohon ampun dan menyesal. Mereka yang tengah bersimpuh di depan batu itu dikagetkan dengan tanah yang tiba-tiba bergetar hebat. Batu itu terbelah, hanya saja Umak tidak keluar dari sana. Ternyata, batu itu bergerak dan menelan mereka tak terkecuali Hana. Dari kisah Batu Menangis, ada beberapa moral cerita yang bisa dipetik. Yang pertama, sebagai orang tua, anak-anak patut dididik dengan kemandirian. Terlebih nilai-nilai dalam menyikapi keadaan dan kondisi kehidupan. Tanamkan etika dalam berpikir serta sikap sopan dan santun. Jika anak melakukan kesalahan, orang tua patut memberi teguran sebaik-baiknya. Agar anak-anak juga paham hal-hal yang baik dan tidak baik, maupun pantas dan tidak pantas. Kita harus berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Kita harus menghormati dan menyayangi ibu kita, karena beliau adalah sosok yang paling berjasa dalam hidup kita. Dari bayi hingga dewasa, ibu yang paling banyak mengurus kita. Dari legenda tersebut, kita bisa memetik pelajaran bahwa sekalinya kita menyakiti hati ibu, maka bisa berakibat fatal. Untuk itu, kita harus selalu menghormati dan menyayangi ibu. Lebih baik lagi jika kita bisa membantu dan meringankan beban ibu. Bisa dengan hal kecil, seperti membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Pasti kita tidak mau kan, kalau mengalami nasib yang sama, seperti sosok anak-anak Umak Munah. Anak-anak Umak Munah menyesal setelah Umak Munah ditelan batu, karena mereka durhaka pada ibunya. Walaupun hal itu mustahil terjadi saat ini, namun tetap tidak dibenarkan untuk menjadi anak yang durhaka kepada ibu. Legenda Batu Menangis ini mengajarkan kita

0: FM, suara budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Terserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, emang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih,

0: aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan. Lantas sampai kapan perang ini akan berakhir?
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

0: dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura terdapat alat musik asal Indonesia ini. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dan Puan masih bersama Fajri Hidayati malam hari ini, dan satu lagu requestan dari penelpon, maksud dia pendengar program 4 yang masuk di WhatsApp ini dari Aini di Delima, yaitu satu lagu dari Aldi Brian, Ampuni Aku. Masih jatuh untuk Cik Tuan dan Puan yang ingin bergabung malam hari ini dalam rangkaian lagu-lagu islami, lagu-lagu qasidah, lagu-lagu robana di 23606 atau 0811 760959.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Game over.
1: Ai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sa.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang betul-betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga tetap menjaga hubungan kasih sayang keduanya.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dan Puan, satu lagu dari Dul Zailani featuring Padli, Sang Pemuja, masih bersama Fajri Hidayati dalam rangkaian program religi, musik-musik religi Tuan dan Puan. Selanjutnya kita akan bacakan requestan dari pendengar program 4 yang masuk ke WhatsApp di 0811 7600959. Ini ada pesan dari Yana di Garuda Sakti, katanya mau dengar satu lagu dari Ustadz Dery Sulaiman, judulnya Bebas Kak. Baik, dia akan putarkan yang judulnya Dunia Sementara Akhirat Selamanya ya. Ini cukup hits nih, single dari Dery Sulaiman yang satu ini, Cetuan dan Puan. Cetuan dan Puan masih kami undang hingga pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Kita masih akan bersama dalam rangkaian musik religi ini. Jadi silahkan untuk Anda ingin bergabung via telepon di 23606 atau WhatsApp 0811 7600959.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak

0: Suara Budaya Riau.
1: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
2: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
1: Oh gitu? Waduh mak, kau itu senanglah kita ya.
2: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
1: Aduh, alhamdulillah. Kau tengok mana Ron? Mana tengok Ron?
2: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital. Nanti
1: pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, alhamdulillah.

Cituan dan Puan, kita masih dalam rangkaian lagu-lagu religi malam hari ini pukul 21 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Satu pesan dari WhatsApp kembali masuk. Assalamualaikum Ibu Penyiar. Oh, waalaikumsalam Bapak. Boleh minta diputarkan lagu Selimut Putih dari Pak Alim di Marpoyan. Terima kasih. Baik, akan diputarkan khusus untuk Pak Alim yang ada di Marpoyan. Salam Pak Alim. Satu lagu dengan judul Selimut Putih dari Fadli. Untuk Cetuan dan Puan yang masih ingin bergabung dalam rangkaian lagu-lagu religi malam hari ini, silakan di 23606 atau 0811 7600959.

0: Jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitu ya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

satu lagu dari Hanindia featuring Sabian, Jangan Sampai Pasrah. Ini adalah salah satu yang relate dengan topik kita malam hari ini, Cik Tuan dan Puan. Ya, menyerah itu identik dengan nasib, dan nasib identik dengan keberuntungan, kegagalan, dan lain sebagainya. Malam hari ini kita akan membahas mengenai tolak ukur keberuntungan hakiki, Cik Tuan dan Puan. Karena Islam mengajarkan berbagai kriteria orang-orang yang beruntung, misalnya mereka yang menyeru pada kebajikan sekaligus mencegah kemungkaran atau amar ma'ruf nahi mungkar, seperti disebut dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat ke-104. Kemudian contoh lainnya adalah golongan mukminin yang selalu menjaga sholat, dan ini dijelaskan dalam Surah Al-Hajj ayat ke-77, Cik Tuan dan Puan. Dalam bahasa Indonesia, nasib mujur diistilahkan sebagai langkah kanan, dan umpamanya seseorang yang mendapat rezeki tak terduga, berarti dia telah melangkah kanan. Tentu saja keberuntungan melibatkan banyak faktor, minimal diri telah berbuat walaupun hanya dengan melangkahkan kaki, Cik Tuan dan Puan. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW menegaskan perihal kemujuran. Beliau bersabda dalam riwayat Abdullah bin Amr al bin Ash radhiyallahu anhu yang berarti, sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam, diberi rezeki yang cukup dan qanaah atau merasa cukup dengan rezeki tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, keimanan adalah perkara utama yang menjadi faktor keberuntungan di dunia maupun akhirat kelak. Dalam surah Al-Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." Maka dalam menjalani kehidupan seorang mukmin hendaknya teguh mempertahankan iman dan Islam. Jangan sampai pernak-pernik duniawi justru menjauhkan diri dari komitmen berislam. Dalam hadis yang sama, Rasulullah SAW juga menyatakan, orang muslim yang telah dikaruniai rezeki yang cukup adalah beruntung. Dan Islam mengajarkan bahwa konsep rezeki tidak melulu berkaitan dengan materi. Bahkan pemberian yang paling berharga dari Allah justru kerap tidak tampak mata, Cik Tuan dan Puan. Nikmat paling besar adalah Islam dan iman. Tanpa keduanya, seluruh usia di dunia ini hanyalah sia-sia, khususnya begitu ajal menjelang. Maka jadikanlah syukur sebagai jalan kehidupan, Cik Tuan dan Puan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
4: Gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
3: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
5: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
3: Sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
5: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
6: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Ada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas.

0: mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog,

Film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik, olahraga favorit, sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
5: Harimau.
6: Ular.
7: Buaya.
4: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
8: Pro 4 FM, suara budaya Ria.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Madi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India.

0: tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shekmat. Sheikh memiliki arti raja, sedangkan shekmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur, dan sampai saat ini catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan

0: Makanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai Arum Manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: luar biasa kau Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: dari ruang kelas, dari halaman sekolah, dan dari mimpi-mimpi kecil anak negeri. Masa depan Indonesia sedang tumbuh hari ini. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah perjuangan, tetapi tentang bagaimana kita menjaga generasi muda agar tetap kuat, cerdas, dan punya semangat membangun bangsa. Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Karena bangsa yang berdaulat lahir dari anak-anak yang berani belajar, generasi yang sehat, dan pemuda yang tidak kehilangan cinta kepada tanah airnya. Mari kita jaga mereka dengan pendidikan yang baik, dengan perhatian, dengan teladan, dan dengan harapan yang terus kita hidupkan bersama. Sebab ketika tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia pun akan berdiri lebih hebat. Bangkit bersama, menjaga generasi, menjaga Indonesia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM, Suara Budaya Riau.
3: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4. Mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi Encik Tuan dan Puan di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4, di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi 10 Juli 2026. Encik Tuan dan Puan dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap Merdeka.

0: Cintuan dan Puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menemani di tiap pagi bersama saya Fardi Umar. Dan selanjutnya mengawali program siaran kami di tiap pagi kali ini, kami hadirkan pengajian Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 27-30. Ya, dibacakan Haji Indra dan juga Harun Al-Rashid.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maha benar Allah dengan segala firman.
2: Propat FM, suara budaya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nasihat tokoh Islam dunia. Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan kecuali kesehatan dan keamanan. Al-Ahnaf Bitcoins.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Yang Cik Tuan dan Puan, selanjutnya anda ikuti Mutiara Pagi.
1: RRI Pekanbaru, Medan, Padang, Tanjung Pinang, Sibolga, Bukit Tinggi, Batang, Gunung Sitoli, Ranai, SP Bengkalis, SP Nia Selatan, SP Tanjung Balai.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita semua pada pagi hari ini nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, serta kesempatan kepada kita untuk kembali bertemu di pagi yang penuh dengan keberkahan ini. Pendengar, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, selamat pagi dan senang sekali saya Dini Oktariani dapat kembali hadir menyapa Anda semua dalam program Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, kita akan membahas tema yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu peran keluarga mencegah narkoba. Dan pendengar, penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga

0: hancurkan masa depan keluarga, bahkan kehidupan beragama seseorang. Karena itu, keluarga menjadi benteng pertama dalam membentuk karakter, akhlak, serta pengawasan terhadap anak-anak agar dapat terhindar dari bahaya narkoba. Dan untuk membahas topik kita pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, saat ini saya sudah tersambung bersama dengan narasumber kita, Ustadz Haji Maruli Ashari Hasibuan SHI MH, anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau, sekaligus penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Senapelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, Ustadz, pada pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, Mbak Suci sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, semoga seluruh pendengar kita pada pagi hari ini sehat, Ustadz, ya, dan sudah bersemangat untuk dapat menjalankan aktivitasnya kembali di pagi hari ini. Pendengar, seperti biasanya juga, cara ini bersifat interaktif, dan Anda dapat menyampaikan pertanyaan maupun berbagi pengalaman Anda nanti, ya, melalui line telepon kami di 0761-24595, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Baik, Ustadz, mungkin pada kesempatan awal ini kami persilakan untuk dapat menyampaikan materi sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini, yakni peran keluarga mencegah narkoba. Silakan, Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahil ahadis somad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhal ladhina amanu, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amalis shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. وقال تعالى أيضا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu kembali di udara dalam acara Mutiara Pagi RRI Korwil 15 dan 16. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar yang budiman, dimanapun kita berada, salah satu isu sentral yang menjadi perhatian kita bersama hari ini adalah maraknya peredaran narkoba. Data yang disampaikan oleh World Health Organization ataupun WHO telah menyebutkan bahwa narkoba ini bukan hanya menyasar orang dewasa semata, tapi juga sudah merembes kepada remaja bahkan anak-anak. Sementara kita ketahui bahwa kita mempunyai harapan yang sangat besar terhadap remaja dan anak-anak kita. Karena pemuda dan remaja hari ini adalah pemimpin pada masa yang akan datang. Mereka adalah penyambung estafet kehidupan. Mereka adalah penyambung cerita masa yang akan datang. Dan dari segi agama, mereka adalah tumpuan dan harapan kita untuk menjadi anak-anak yang solih, yang kita harapkan doanya agar kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala kita sudah tiada. Maka tentu kita sangat miris dan juga kita sangat peduli dan prihatin dengan kondisi generasi bangsa hari ini yang sudah banyak terpapar terhadap narkoba dan juga zat-zat adiktif lainnya yang terlarang. Sehingga perlu bagi kita untuk melakukan tindakan preventif, pencegahan, dan upaya untuk mengatasi tersebut. Salah satu yang mampu untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif terhadap narkoba adalah keluarga. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, disebutkan bahwa keluarga itu adalah unit terkecil dalam masyarakat yang diharapkan mampu membimbing, membina, dan juga mengembangkan pribadi generasi kita. Sehingga kita harapkan keluarga ini adalah hal yang mampu untuk mencegah pemuda dan generasi kita agar terhindar dari narkoba. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya peran keluarga untuk mencegah narkoba agar tidak merusak generasi pemuda dan remaja kita, wabil khusus dalam perspektif Islam. Pendengar dan mengudiman dimanapun kita berada, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah deskripsi yang sangat luar biasa bagi kita di dalam Al-Quran, bahwa keluarga itu adalah satu hal yang mampu untuk menciptakan generasi-generasi yang kokoh akidahnya. Maka kita percaya apabila keluarga itu memberikan pendidikan akidah yang baik kepada anak, menanamkan jiwa tauhid terhadap anak, insya Allah langkah pertama maka mereka akan terhindar dan tercegah dari narkoba. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa iz qala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dalam ayat ini Allah mendeskripsikan bagaimana sangat peduli sekali Luqmanul Hakim terhadap anak-anaknya. Sampai dia berpesan dan bernasihat, la tusyrik billah, jangan engkau mensekutukan Allah. Maka orang yang mendidik anak-anaknya dengan akidah, lalu kemudian memberikan penanaman tentang pentingnya tauhid, serta menyampaikan kepada anak-anaknya untuk tidak mensekutukan Allah, ini adalah modal agar anak-anaknya terhindar dari narkoba. Sebab anak yang terdidik secara akidah, dia akan paham bahwa hidup ini ada larangan dan ada suruhan Allah. Hidup ini diatur dan juga dipedomani terhadap syariat-syariat yang sudah diturunkan oleh Allah melalui akidatul Islam. Maka kalaulah akidah dididik dengan baik, ditanamkan rasa bahwa kita ini adalah hamba Allah yang tunduk dan patuh terhadap peraturan Allah, maka langkah pertama insya Allah akan tertanam di dalam diri dan juga akidah seorang anak agar dia betul-betul mengimani Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau dia mengimani Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan mau untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pagi ini kita berharap dan bermunajat, semoga tercipta generasi-generasi yang kokoh akidahnya, yang kuat iman dan takwanya, sehingga peduli terhadap aturan dan peraturan Allah, wabil khusus terhindar dan tercegah dari narkoba yang telah membunuh bangsa dan juga generasi kita. Lalu yang kedua, peran keluarga itu adalah melakukan pengawasan dan juga pembinaan terhadap anak-anak kita terkait dengan pergaulan dan juga status kehidupan sosialnya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun min sa'adatil mar'i, ada empat karakter seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan. Dua di antara empat tersebut adalah auladuhu abrorun wa khulatuhu sholihin. Anak-anaknya adalah anak-anak yang bergaul dengan orang-orang baik, khulatuhu sholihin, dan juga berkumpul dengan orang-orang yang sholih. Maka ini merupakan sebuah langkah yang sangat luar biasa apabila kita melakukan pengawasan dan mengarahkan anak-anak kita agar duduk dengan orang-orang baik dan bergaul dengan orang-orang sholih. Orang-orang baik dan orang-orang sholih, insya Allah masih banyak kita jumpai dalam kehidupan sosial kita. Kita masih punya masjid, tempat untuk menjadi sarana berkumpul dan juga bergaul serta menciptakan kultur sosial orang-orang baik. Kita juga masih punya berbagai macam komunitas-komunitas yang bahkan generasi dan remaja kita, agar mereka senantiasa berkumpul dan bergaul dengan orang-orang yang baik. Pendengar yang budiman, kemudian menseleksi dan juga melihat potensi bagaimana lingkungan itu, apakah sudah terpapar narkoba atau tidak. Ini juga adalah bagian dari tugas kita sebagai keluarga. Ada di antara kita kadang-kadang yang apabila sudah membiarkan anaknya terpapar dengan narkoba, lalu kemudian cuek saja tanpa peduli. Tidak lakukan pembinaan dan tidak lakukan pengawasan. Padahal di usia puber ataupun di usia pancaroba, di saat seorang anak atau remaja sedang berada dalam keinginan untuk mencoba segala sesuatu hal, disinilah sense of crisis dan sense of responsibility, rasa kepedulian dan rasa tanggung jawab kita sebagai bagian dari keluarga, apakah kita sebagai ayah, ibu, kakak atau adik, dituntut. Sehingga dengan kepedulian tersebut, kita memastikan bahwa anak, saudara, dan anggota keluarga kita terhindar daripada perbuatan narkoba dan zat-zat adiktif terlarang lainnya. Saudara-saudara, para pendengar yang budiman, Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Lalu yang ketiga, yang menjadi perhatian penting bagi kita adalah peran keluarga dalam mencegah narkoba itu adalah kita harus menjadi role of model bagi anak-anak kita. Artinya adalah role of model ini kita menjadi contoh, kita menjadi percontohan, example bagi anak dan keluarga kita. Ada ungkapan pepatah yang mengatakan bahwa buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Berarti kalaulah ayahnya mau mengaji, anaknya akan mengaji. Kalaulah ibunya suka beribadah, sholat lima waktu, berzikir kepada Allah, maka besar kemungkinan anaknya juga akan menurut hal tersebut. Tapi kalau ayahnya juga terpapar narkoba, kalau ibunya juga terpapar narkoba, kalau anggota keluarga juga menjadi bagian dari narkoba, maka sudah bisa dipastikan mereka juga akan menjadi bagian daripada narkoba. Mereka juga akan mencontoh apa yang dilihatnya, dirasakannya, dan didengarnya. Sehingga penting bagi kita untuk menjadi role of model bagi anak-anak kita. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9, Allah berfirman, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ayat ini menjelaskan kita orang-orang yang beriman ini harus khawatir meninggalkan keturunan yang lemah. Bukan hanya lemah secara ekonomi, bukan hanya lemah secara fisik, tapi juga lemah secara akhlak, etika, dan juga moral. Kita harus memperhatikan ini dan menjadikannya sebagai prioritas utama. Sehingga kalaulah ingin etika akhlak anak baik, maka ayah dan ibunya juga harus menjadi orang-orang yang baik. Yang terakhir, yang perlu kami sampaikan adalah peran keluarga dalam mencegah generasi agar terhindar dari narkoba. Yang keempat adalah, mari sama-sama kita berikan pembinaan pendidikan dan juga kesadaran terhadap anak-anak kita tentang betapa dahsyatnya hukum narkoba itu di dalam Islam dan juga betapa dahsyatnya pengaruhnya terhadap generasi muda, baik terhadap kesehatan dan juga mental. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat Allah berfirman, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijisum min amali syaitan. Ini adalah ayat yang menjelaskan betapa dahsyat haramnya status hukum narkoba. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabir. Kalau ditanya kepadamu tentang narkoba, katakanlah dalamnya ada dampak negatif yang sangat besar. Mudah-mudahan insyaallah doa kita adalah Allah selamatkan keluarga kita, generasi kita, anak-anak kita dari pengaruh narkoba, sehingga negeri kita tetap punya harapan menjadi negeri aman, damai, dan sentosa. Dalam bahasa agamanya, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi, berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Maruli untuk materinya pada kesempatan pagi hari ini. Dan hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami membuka kesempatan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung dan berpartisipasi bersama kami di program Mutiara Pagi berjaringan Korwil 1516 melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Din.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ocu, Kak Dini.
0: Ocu Amin di Kampar.
3: Iya.
0: Silakan Ocu.
3: Terima kasih, Kak Dini. Ini bukan Kak Suci, kan? Ya, mohon maaf, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat, Ustaz, ya?
1: Alhamdulillah, sehat, Jumi.
3: Alhamdulillah, Ustaz. Ustaz, saya begini, Ustaz. Jangankan kita, ya. Kita, orang-orang yang telah mendapat informasi tentang narkoba ini, anak-anak yang ayahnya yang pernah narkoba aja pasti tidak ingin anaknya mengkonsumsi narkoba ini atau obat terlarang ini. Cuma bagaimana lah Ustaz, di rumah kita pesan jangan ikut-ikut narkoba, enggak katanya. Sampai di luar dia bercampurlah dengan kawan-kawan yang itu. Enggak mungkin rasanya kita mengikuti dia kemana pergi. Apalagi anak-anak yang udah remaja, ya, anak-anak yang remaja. Dibentak dengan keras enggak mungkin, karena dia udah dewasa. Kalau dibentak lebih keras lagi, kena terkena pula HAM nanti. Anak tuh pandai pula mengadu ke yang berwajib, ayahnya di KDRT di rumah. Serba salah, Ustadz. Jadi, antisipasi apa yang harus kita lakukan lagi? Dan kemudian, di dalam suatu lingkungan, katakanlah kepemimpinan yang kecil di kampung, dusun RT RW ini, tapi di dusun saya ya, jarang memberikan suluhan tentang keselamatan diri daripada narkoba ini. Dia jadi dusun, ya jadi dusun aja. Jadi RW aja. Jadi RT aja. Dan hansip atau ronda tentang narkoba ini tidak ada setiap siang malam. No. Yang ada ronda tentang bagaimana supaya orang maling jangan masuk ke negeri. Nah, jadi di depan kita dia enggak katanya. Enggak ikut narkoba, enggak mungkin ya katanya. Tapi di belakang kita, nah, ini bagaimana solusinya Ustaz? Kita sudah cukup, Ustaz sudah cukup menyampaikan dengan ceramah. Para petinggi negara sudah cukup mengawasi dengan hukuman yang berbahaya terhadap narkoba. Tapi ikut narkoba ini masih menjamur juga. Saya rasa sampai sekarang ini bukan hanya ibarat batang dan pohon, bukan batangnya aja yang dirambah, uratnya dibuang sekalian Ustaz. Kalau sekedar mencegah anak rasanya sudah cukuplah kami ini. Tapi mereka tidak terjaga juga. Bagaimana solusinya Ustaz? Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Ocu Amin di Kampar. Kami ajak Anda kembali pendengar untuk dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Baik Ustadz, mungkin pada kesempatan pagi hari ini bisa langsung dijawab. Ya, kita terima satu penelpon terlebih dahulu Ustadz, izin.
1: Oke, silakan.
0: Baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz.
0: Iya, dengan siapa Bapak?
4: Halo. Dengan Ustaz siapa ini?
0: Saya dengan Mbak Dini dan juga Ustaz Maruli pada pagi hari ini, Pak.
4: Halo, Ustaz Maruli dari Uncu Dipo di Kota Solok, Sumatera Barat, Ustaz Maruli.
0: Uncu
1: ya,
0: Dipo.
1: Iya, Pak. Assalamualaikum. Ya.
4: Apa temanya tadi, Ustaz Dini?
0: Mengenai peran keluarga mencegah narkoba, Bapak.
4: Di mana ya peran keluarga mencegah narkoba itu? Di mana itu yang iya? Karena kan keluarga, terutama ibu itu adalah guru untuk guru untuk anak-anaknya itu. Itu keselamatan orang tua dan keluarga itu sangat penting, karena pendidikan yang pertama itu kan di rumah baru kita dapat semuanya. Ya, pertama gimana itu supaya kita bisa mendahulukan pendidikan agama dari pendidikan formal yang lainnya, terutama yang 18.21 dari maghrib, dari jam 18 sampai jam 21 itu maghrib mengaji. Terus kembali kepada gimana kita menjaga peran-peran masyarakat, lingkungan, tempat berhubungan keluarga kita, gimana kita bisa mendoakan dan menjaga semua itu, menjaga supaya pergaulan dari keluarga kita supaya aman dan supaya aman gitu, tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Itu kan kembali kepada diri kita masing-masing, gimana gitu, susah banget melawan godaan dan cobaan dari awan nafsu gitu kan, kita melawan awan nafsu gimana gitu kan, dari awan nafsu kita bisa melakukan yang buruk-buruk, semua buruk itu hanya nikmat. Rasanya indah banget, indah, senang, berbeda dengan yang baik-baik. Kalau yang baik-baik berpelak-belak kan gitu rasanya, itu yang buat kita selalu terjerumus melawan godaan dan awan nafsu tadi. Itu suka banget perjuangannya gitu. Itulah pertanyaan saya, udah jelas Kak Dini dan Ustaz.
0: Iya, iya, itu saja Uncu Dipo.
4: Iya, Kak Dini dan Ustaz.
0: Iya, terima kasih Uncu Dipo.
4: Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Dini dan Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo, Ustadz, yang sudah bergabung juga pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin karena waktu kita juga terbatas, silakan Ustadz untuk dijawab ya pertanyaan tadi. Ada Uncu Amin dan Uncu Dipo. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih Mbak Dini. Pertama Uncu Amin di Kampar. Jadi pola pencegahan narkoba terhadap anak ataupun keluarga harus diubah polanya. Polanya dia tidak harus dicegah sejak dia remaja atau dewasa, bahkan sejak anak-anak. Jadi di dalam ilmu psikologi ada namanya golden age, usia emas. Usia emas ini adalah usia di mana anak-anak diajarkan dan diberikan bekal tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Tentu kalau dia sudah remaja dan sudah dewasa, dia sudah punya bekal. Dia sudah diajarkan oleh orang tuanya apa yang halal dan apa yang haram di dalam agama. Apa yang baik untuk mental kesehatan, apa yang buruk untuk mental kesehatan. Sambil jangan lupa, iringilah pembinaan itu dengan doa kepada Allah agar anak kita menjadi anak yang soleh. Allahumma jal auladana soleha. Kemudian yang kedua, Ucu tadi menyampaikan tentang pola pencegahan yang dilakukan di luar keluarga. Berarti ini kaitannya adalah law enforcement atau penegakan hukum. Dan juga gotong royong bersama seluruh stakeholder, lembaga-lembaga dan institusi untuk mengatakan perang terhadap narkoba. Jadi itu tadi masukan yang bagus. Hari ini kita melihat ANSIP itu dan juga para aparat-aparat desa dan juga aparat-aparat kampung, dia tidak menyampaikan secara yuridis bagaimana tentang fakta status narkoba ini, tidak dilakukan penyuluhan. Maka tentu ini jadi masukan, tapi pada prinsipnya adalah kita harus bahu-membahu untuk melakukan law enforcement, penegakan hukum, sehingga narkoba ini betul-betul diberantas sampai ke akar-akarnya. Kemudian dari pendengar kita tadi dari Sumatera Barat, dari Solok, jelas bahwa yang beliau sampaikan ini adalah benar. Al-ummi madrasatul ula lil aulad. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak. Maka seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa orang tua ini harus jadi rule of model, contoh bagi anak-anaknya. Artinya apa? Buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Kalau ibunya baik, insya Allah anaknya baik. Kalau ayahnya baik, insya Allah anaknya akan baik. Tapi kalau ibu dan bapaknya tidak baik, maka susah untuk mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha. Sementara demikian, Mbak Dini, saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan mungkin sebagai penutup pada kebersamaan kita pagi hari ini, Ustadz bisa disampaikan sedikit singkat saja mengenai peran keluarga ya untuk narkoba ini, Ustadz. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan, yang harus kita persiapkan, kita edukasi kembali kepada anak kita, generasi muda, ataupun juga mungkin saudara terdekat kita, Ustadz.
1: Baik, terima kasih Mbak Dini. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, dalam program Mutiara Pagi RRI Korwi 1516, pendengar kami yang ada di Pekanbaru, di Sibolga, di Medan, di Nias Selatan, di Sumatera Barat, dan di berbagai tempat. Pertama, kami menghitung hati kita semua bahwa narkoba ini adalah hal atau barang yang bisa membuat hancurnya generasi kita. Maka kita harus bersama-sama menyatakan perang terhadap narkoba. Salah satu unit terkecil yang mampu untuk mencegah narkoba ini adalah keluarga ataupun rumah tangga. Kalau hari ini saudara-saudara kami, para pendengar kami masih terpapar dengan narkoba, ada seorang ayah atau ada seorang ibu, ada seorang abang yang hari ini masih bergelayut dengan narkoba, maka kami sampaikan, kami ketuk pintu hati kita semua, hindarkanlah dan jauhkanlah narkoba tersebut. Narkoba itu akan menghancurkan masa depan kita, menghancurkan keluarga kita. Di samping sisi kesehatan juga tidak bagus, bahkan dari sisi syariat dosanya pun sangatlah besar. Insya Allah, Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat, menyesali kesalahan, amat luas dan besar ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja dari kami, mudah-mudahan Allah rahmati keluarga kita, Allah hindarkan anak-anak kita dari pengaruh narkoba. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat wa la'afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Haji Maruli Asari Hasibuan SHI MH atas ilmu dan juga nasihat yang sudah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi telah sampai di penghujung acara. Dan dari pembahasan pagi hari ini kita belajar bahwa keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak, keteladanan orang tua, komunikasi yang baik, kasih sayang, pendidikan agama, serta pengawasan yang bijaksana merupakan benteng utama agar anggota keluarga terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Dan semoga Allah senantiasa menjaga keluarga kita, memberikan kekuatan untuk mendidik generasi yang beriman, berakhlak mulia, serta dijauhkan dari segala bentuk kemaksiatan dan penyalahgunaan narkoba. Dan pendengar, demikian program Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16 Nusantara Pedang Prabu. Dan saya Dini Oktariani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi berjaringan hari ini.
5: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
6: Puji Tuhan dan Puan, kembali menemani di kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Pemerintah Kota Pekanbaru berkolaborasi dengan Universitas Hantua Pekanbaru menggelar program cek kesehatan gratis bagi mahasiswa Kamis 9 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi kerjasama perdana antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi dalam mendukung meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengapresiasi pelaksanaan program tersebut dan berharap kerjasama serupa dapat diperluas ke seluruh perguruan tinggi di Kota Pekanbaru. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan sejak dini penting agar mahasiswa mengetahui kondisi kesehatan sekaligus mendukung kebersihan program kesehatan pemerintah. Sementara itu, Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Lita, mengatakan pihaknya menargetkan sekitar 500 peserta mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan yang diberikan meliputi pengecekan tekanan darah, tinggi berat badan, juga pemeriksaan mata, gigi, hingga kadar gula darah. Sekian kabar berita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Cik Tuan dan Puan, tradisi makan bersama dalam budaya Melayu menjalin silaturahmi dalam satu hidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Tuan dan Puan kembali menemani di Beranda Budaya. Semoga kita di hari ini senantiasa sehat ya. Bagaimana terus diberikan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan dalam aktivitas Cik Tuan dan Puan di saat ini. Nah, mengawali Beranda Budaya saat ini, tak elok rasanya kalau tak berpantun. Pohon manggis di tepi beringin, tempat berteduh kala mentari. Budaya diwaris jangan dilupai. Makan bersama eratkan hati. Ya, assalamualaikum. Semangat Cik Tuan dan Puan dalam mengawali aktivitas pagi ini dalam kehidupan masyarakat Melayu. Memang makan bukan sekedar memenuhi kebutuhan jasmani saja, lebih dari itu, karena makan bersama merupakan sebuah tradisi yang syarat makna. Setiap hidangan yang tersaji menjadi simbol rahasia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, penghormatan kepada tamu, sekaligus perekat hubungan kekeluargaan yang dan persaudaraan. Tidak heran apabila setiap hajatan kenduri ataupun perayaan adat selalu diiringi dengan acara makan bersama.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Ni Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang

orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Lemak sarapan pakai ketupat. Lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan G.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Puji Tuhan dan Puan masih bersama kami dalam kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Gemal Sahab, Ketua Tim Penasihat Hukum Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid, menilai tuntutan yang dibaca Jaksa Penuntut Umum JPU Komisi Pemberantasan Korupsi KPK belum menggambarkan fakta persidangan secara utuh. Kamil menyatakan pihaknya akan membantah seluruh dalil jaksa melalui nota pembelaan yang dijadwalkan dibacakan pada sidang 20 Juli 2026. Menurut Kamal, JPU hanya mengambil sebagian fakta persidangan dan mengabaikan sejumlah keterangan aksi yang dinilai justru menguntungkan terdakwa. Kamal menegaskan tuduhan adanya unsur pemaksaan sebagaimana didakwakan dalam pasal 12 huruf E Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti di persidangan. Ia menyebut sejumlah aksi tidak pernah menerangkan adanya ancaman maupun pemaksaan yang dilakukan Abdul Wahid. Sekian kabar berita.